Dari Tulus dengan Manusia Kuat Mendengar ya. Dan lagu Tulus membawa kita ke Menit 30 dari jam 10 pagi waktu Indonesia Timur. Masih kami temani Anda di Ternate Siang Mendengar hingga nanti pada pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Dan tadi juga sudah kita ikuti bersama Piala Dunia ya, gelaran Piala Dunia 2026 untuk ke 32 besar ya, antara Portugal dan tuh kan lupa mulu temannya ini ya. Oke. Yuk mendengar ya. Kroasia dengan skor akhir atau nilai akhir 2-1 untuk Portugal pendengar ya. Walaupun tadi di awal Portugal tertinggal dan akhirnya bisa menyusul. Walaupun lagi ya ada penalti tadi ya. Oh deh, yang pasti nanti kami masih akan ada satu laga lagi yang akan disiarkan Pro 1 RRI Ternate lewat program 3 jaringan berita nasional mendengar ya. Oh mana tadi ya? Sabar, masih ada lagi, nanti akan disiapkan. Coba kita cross check kembali. Pastikan Anda masih bersama kami di 101,8 FM Programa 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Oke, baru ada ini ya. Jadwal untuk hari ini di hari Jumat ya. Oh, sudah selesai. Oh, enggak. Hari ini hari sabar ya. Di hari Jumat 10 Juli, oh cuma satu aja. Dan nanti pendengar akan kami hadirkan panggilan Jumat untuk Anda. Pastikan masih bersama kami di 101,8 FM Programa 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate-Ternate Pagi Jelang Siang untuk hari ini, Jumat 3 Juli 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang pendengar di hari ini Jumat 3 Juli 2026 Pro 1 Ternate hadir dalam program panggilan Jumat ya untuk hari ini. Dan biasanya di panggilan Jumat selalu hadir Ustadz Basir Ishak, tapi untuk kali ini mungkin beliau berhalangan hadir. Ada Umi pendengar ya, ada Umi Masni dan juga Ibu Haja Asmiyah ya. Beliau kemarin juga sempat hadir, sekarang hadir lagi. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Umi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Umi ya?
1: Alhamdulillah. Di titik juga sehat kan?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Bahagia Umi.
1: Bahagia. Kalau sudah siar, sudah berbuat kebaikan, pasti bahagia sekali. Iya.
0: Pancarannya tersendiri gitu ya.
1: Iya.
2: Auranya beda.
0: Auranya beda
1: di Jumat penuh rahmat dan berkah ini, insya Allah dapat syafaat dari baginda Rasul.
0: Amin. Amin. Dan narasumber kita yang kedua ada Ibu Haja Asmia. Assalamualaikum.
3: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Belum terbang ya Ibu ya?
3: Belum.
0: Belum ya.
1: Masih diperlukan di Ternate.
0: Masih di Ternate. Nanti kalau beliau sudah enggak muncul lagi, sudah Ternate lagi.
3: Terbang lagi ke sini.
0: Insyaallah mudah-mudahan sehat selalu dan selalu amin, bisa hadir amin, di ya, program-programnya Pro 1.
3: Amin.
0: Dan untuk panggilan Jumat kali ini 3 Juli 2026 akan kita perbincangkan, kami perbincangkan insyaallah nanti akan dapat ilmu juga terkait dengan menjaga silaturahmi ya pendengar ya. Anda nanti bisa bergabung di 3125521. Anda juga bisa bergabung di 0821-2037-5180 bersama saya Titi. Selain bisa mendengarkan melalui 101,8, Anda juga bisa menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Ternate. Yang pasti pendengar, kalau kita berbincang tentang silaturahmi, tentu ini adalah hal yang sangat positif, bahkan ini juga diwajibkan ya, karena ya, memang dengan kita bersilaturahmi bisa apa ya, umur kita insya Allah bisa
1: panjang,
0: bertambah panjang,
1: rezeki
0: umur,
1: berkah,
0: rezekinya kita bisa lancar,
1: dimudahkan urusan dunia akhirat.
0: Jadi banyak hal positif yang bisa kita dapatkan kalau kita menjaga atau menjalin silaturahmi begitu ya Umi ya. Nah untuk pengantarnya terlebih dahulu Umi terlebih dahulu.
1: Iya, kita bersalawat dulu ya, hari Jumat penuh rahmat dan berkah. Semoga kita kelak mendapat syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.

0: Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Semoga ada titi pendengar dimanapun berada yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bersalawat, semoga salawat-salawat kita menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah meridai kita mendapat syafaat di yaumil masar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah ya kita ada titi, kita semua dikumpulkan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
1: Amin. Amin.
0: Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Amin. Amin ya rabbal alamin.
2: Ya, bersolawat sudah Umi ke bahasan kita Umi terkait dengan menjaga silaturahmi. Sebenarnya seberapa pentingkah Umi kita sebagai manusia itu harus menjaga silaturahmi Umi? Ustazah. Oh, Ustazah terlebih dahulu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billahi aliyyil azim. Pada hari ini kita diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, berada di tempat ini adalah suatu pilihan, pilihan kebaikan. Mudah-mudahan fastabiqul khairat, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, berjalan dengan baik. Dan insyaallah pada hari ini kita akan membahas tentang silaturahim. Silaturahmi ini di dalam Al-Qur'an selalu disandingkan dengan kewajiban-kewajiban seperti sholat, zakat,
0: sedekah,
3: berarti ini sangat penting sekali. Bahkan kadang-kadang kita punya pemikiran bahwa silaturahmi itu cuma datang bertemu orang selesai, padahal makna di balik silaturahmi itu luar biasa. Bahkan jaminan Allah Rasulullah mengatakan, barang siapa mau umurnya panjang, mau rezekinya luas, maka sambunglah silaturahmi. Demikian sementara ini.
2: Umi mungkin ada yang
0: alhamdulillah tamatkan. Pendengar dimanapun berada, ada titi yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an ya, surat An-Nisa ayat 1 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wattaqullaha allazi as'aluhu wal arham, ya, yang artinya, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya, kamu saling meminta dan peliharalah hubungan silaturahmi. Ya, kenapa dikatakan demikian? Karena maknanya yaitu al-arham, ya, tali silaturahmi itu kekerabatan setelah takwa. Jadi tingkatan kita sudah bertakwa, kita akan melaksanakan, akan mengadakan hubungan baik dengan sesama maupun dengan orang lain. Bukan umat Islam juga kita harus berbuat baik, ya, ya Ustazah ya.
3: Semuanya.
0: Jadi
3: Allah.
0: Artinya mutusin silaturahmi berarti lawan perintah Allah, kita melawan perintah Allah langsung. Karena Allah tadi di surat An-Nisa ayat 1, kekerabatan sangat diperlukan. Jadi saya selalu bilang dua pintu, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita laksanakan, rukun iman dan rukun Islam, hablum minannas. Silaturahmi ini termasuk hablum minannas, hubungan kita dengan sesama kita atau dengan orang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga sangat baik kepada orang yang non muslim. Mohon maaf, silaturahmi di samping lakum dinukum waliyadi, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Selama kita tidak mempengaruhi agama kita masing-masing, kita tetap harus berbuat baik dengan sesama maupun dengan orang lain, dengan non muslim misalnya. Kita saling tolong menolong, kalau mereka susah kita saling tolong menolong. Kita jaga kekerabatan kita, saling menyapa, ya. Kalau kita umat Islam, kita menyapa dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, keberkahan, rahmat Allah tercurah untuk kita, ya. Jadi kita harus jaga itu. Jadi kalau boleh, mari kita, saya pesankan juga untuk diri saya dengan Ustazah Asmiah, Ade Titi dan kita semua, mari kita jaga hubungan baik. Hablum minannas, jangan saling hasud, jangan dengki, jangan sombong, jangan fitnah. Karena sombong itu cuma pakaian Allah. Allah yang punya segala-galanya. Kita punya apa? Kita meninggal dengan kain putih saja kita bawa, ya. Tapi ini saya tadi dari orang meninggal juga. Alhamdulillah, kita ke orang meninggal sebagai iktibar, ikhtiar, bahwa kita juga akan kembali kepada Allah sama dengan mereka. Apa yang bekal yang kita bawa? Jadi mari kita jaga hubungan baik. Karena bila hablum minallah kita baik, hablum minannas kita tidak baik, jelek, kepincangan, ya, kepincangan terjadi. Dan insya Allah ibadah kita tidak langsung sampai di Allah Subhanahu wa taala, karena ada hijab, ada pemisah. Mari pendengar dimanapun berada, juga untuk diri kami yang bertiga di sini, mudah-mudahan Allah kuatkan iman dan takwa kita, karena salah satu untuk beriman kepada Allah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah dengan baik dan meninggalkan hal-hal yang dilarang, termasuk meninggalkan kalau kita tidak bersilaturahmi. Kita harus bersilaturahmi, kekerabatan itu sangat penting untuk membangun negara yang kita cintai ini, dan juga sebagai uhuwa Islamiyah ya, dan uhuwa watania. Terima kasih.
2: Ya, terima kasih Umi. Ustazah, kan ada silaturahmi, ada silaturahim juga ya, Ustazah. Ini kan biasanya pada saat hari raya Idul Fitri, ada kegiatan-kegiatan itu kan. Tulisannya itu kadang silaturahim, kadang silaturahmi. Sebenarnya yang
3: benar silaturahmi. Iya. Dari silaturahim itu diartikan dalam rahim.
0: Umpama
3: ke dalam pengertian kandungan. Secara kandungan, ada kandungan
2: kerabat gitu ya. Inti mungkin ya begitu.
3: Jadi
2: ya,
3: rahmi ini kasih sayang ya. Iya. Arti dari Rahman Rahim ini kasih sayang, sehingga dalam kasih sayang ini dalam kategori untuk pribadi dengan orang yang terdekat dan pribadi kepada secara umum. Nah, ini pemahamannya seperti itu. Saya ingin tambahkan di sini mengenai silaturahmi ya. Iya. Ya ini begitu tadi sudah diserahkan ayatnya dari naklinya, ini dari aklinya ya. Dari aklinya kita lihat dari segi psikologis ya, bahwa ketika orang itu ingin berdatangan atau bertemu dengan seseorang, itu yang timbul di hatinya pertama itu kebahagiaan. Jadi hormon kebahagiaannya timbul dulu ya. Dia merasa bahwa aku mau ketemu seseorang. Sehingga pada saat itu ketika Allah mengatakan, ketika hambaku mempunyai rasa kasih sayang kepada sesama hamba atau semua makhluk yang aku ciptakan, maka aku akan berikan dia rahmat yang sangat besar. Sehingga kasih sayang itu akan berdampak kepada dirinya sendiri. Okay. Yang kedua, Rasulullah SAW ketika menyambut silaturahmi ini bukan cuma kepada mas muslim, tadi sudah dikatakan non muslim juga ya. Nah, ini ada salah satu kisah Rasulullah itu bersebelahan dengan orang Yahudi. Orang Yahudi, dan orang Yahudi ini dalam pengertian selalu mengganggu, selalu tidak suka sama Rasulullah ya. Maka ketika Rasulullah mau pergi ke tempat masjid atau ke berdakwah, itu di perjalanan itu ditaruh kotoran. Mengganggu dia, tapi Rasulullah tidak pernah merasa bahwa ini orang ini harus kita musuhi, tidak. Bahkan dia itu agama lain ya, sudah. Kalau kita ini pemahamkan agama lain, aku perangi dia, tapi Rasulullah tidak. Sehingga apa yang dikerjakan Rasulullah? Ketika Rasulullah berjalanan satu ketika, itu tidak ada kotoran sama sekali. Kok tidak ada, biasanya ada kotoran di jalan-jalan, ini kok bersih? Nah, terus timbul pertanyaan, jangan-jangan dia sakit atau gimana ini orang, atau pergi. Terus tanyalah dia ke tetangga yang lain, mengatakan bahwa ini orang itu sakit ya Rasulullah. Rasulullah datang menjenguk, dia coba bayangkan. Iya. Dengan perbuatan orang yang seperti itu, dia masih datang menjenguk dan menyampaikan bagaimana Islam itu berlaku mulia. Islam itu tidak pernah memberikan satu dendam kepada orang, bahkan orang itu agama lain. Sampai di dalam Al-Kafirun dikatakan, biarlah kamu terserah ibadah kamu, lakum dinukum waliyadin ya. Ya, ini yang memang menandakan bahwa kita itu sebagai orang, katakan kalau saya dalam ruang lingkup di Indonesia ini berbagai negara ya, kita mengatakan bahwa liberalisme negara itu kita harus beragama, liberalisme beragama kita harus pegang. Sehingga pada saat kita lihat apa yang dilakukan Rasulullah ini menandakan bahwa silaturahmi itu tidak memilih ya, di mana siapa rasnya, suku, agama ya. Bahkan di sini dikatakan memuliakan orang itu dalam silaturahmi ada dua kategori Mbak Sisi. Yang Mbak Titi, yang satu Allah Rasulullah mengutamakan ya, itu lebih diutamakan silaturahmi kepada keluarga itu lebih besar pahalanya. Keluarga dulu ya.
0: Sudah itu sama dengan sedekah ya, keluarga dulu yang.
3: Jadi kalau sedekah itu juga prioritasnya kepada keluarga dulu ya. Kalau suami itu ke istri ya, kemudian ke anak-anak, nanti kalau sudah selesai baru keluar. Nah, kadang-kadang ini ada yang kita lihat sudah keluar dulu, istrinya nggak tahu malah kadang-kadang. Nah, ini harus pemahamannya bahwa dalam dawil kurba wal yatama wal masakin ini sudah dia ahli dulu, keluarganya dulu. Jadi setelah dia menyelesaikan semua. Karena apa begini Mbak Titi, kadang-kadang kita masih kurang informasi bahwa di sana, di sebelah seberang sana ada keluarga kita yang minta-minta tidak ini. Nah, baru yang kedua tetangga. Nah, ini sudah keluarga tetangga. Nah, tetangga itu Rasulullah mengatakan tidak beriman seseorang dia tidur enak sementara sementara tetangganya tidak bisa tidur karena lapar. Ini satu hal dikatakan tidak beriman, la yu'minu billah, berarti satu komitmen bahwa ke tingkat itu, bahkan kita dikatakan tidak beriman, maka ini tetangga. Yang berikutnya adalah ketika kita bersilaturahmi keluar seperti yang kita melaksanakan ini. Ya, sehingga Mbak Titi sangat luas tadi disengatnya Mbak Ustazah Masdi pertama tadi udah membawa dalil naklinya, saya membawa dalil aklinya ya. Yang kedua, sosial. Sosial ini bahwa ketika orang bertemu satu dengan yang lain, terjadi hubungan antara satu dengan yang lain, maka di situ timbul satu perasaan,
0: ada telepon,
3: rasa iba dan sebagainya. Silakan.
2: Iya, ditahan dulu ya, Ustazah. Assalamualaikum, Pro 1.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa ini?
1: Dengan orang sesepuh.
2: Orang sesepuh
0: Bung Tahir. Ya. Sehat Bung Tahir. Saya.
2: Iya, Bung Tahir, apa yang mau ditanyakan ini?
1: Nah, iya, ini tentang peraturan. Ini yang biasa tuh. Orang tuh itu apa? Jumbo kemarah,

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bung Tahir di Susupo ya ini. Ada jadi, dua tadi yang ditanyakan Bung Tahir Umi.
0: Yang pertama kan tadi kan sudah dikatakan kalau kita putuskan silaturahmi berarti rezeki itu juga terhambat ya. Karena dengan silaturahmi Allah kasih kita rezeki berkah, umur panjang, dimudahkan urusan dunia akhirat ya. Jadi bukan cuma nanti hari raya, jangan ya. Pak Tahir ya, dan kita semua juga untuk diri kita. Kalau cuma bulan hari raya baru kita minta maaf, kayaknya harus selalu banyak minta maaf. Kita tertahu karena terutama minta maaf kepada Allah ya, karena ketua mata salah, mulut salah, kadang hati ada bicara orang ya Ustaz ya. Nah, ketua minta maaf kepada Allah yang paling utama. Yang kedua, minta maaf kepada sesama kita, orang lain yang kita berbuat kesalahan. Jangan cuma nanti di hari raya baru kita pegang tangan.
2: Iya.
0: Tiga hari kita kalau berseteru atau tidak berbicara sudah dosa ya. Sesudah di umat Islam kita berdosa. Jadi jangan ya Pak Tahir, bahwa mari setiap hari kalau kita ada salah kita langsung minta maaf, terutama kepada keluarga. Di keluarga tuh kalau kan anak ada buat salah kita kasih maaf, dan kalau kita salah kita minta maaf kepada anak, kepada suami ya. Kita tidak tahu kita pun kesalahan ini bisa membawa kita nanti menjadi mendapat dosa ya. Nah, terus yang kedua, Piala Dunia. Saya rasa Piala Dunia ini hiburan untuk ketoran, tidak ada hubungan dengan agama. Silakan siapa mau, dia mau ingin dengan siapa-siapa, ada yang mau Belanda, mau Argentina ya, mau Maroko ya, sesuai, tidak ada kaitkan dengan agama. Jangan sampai dengan Piala Dunia kita jadi bercerai, kita jadi bentrok ya, sehingga silaturahmi kita terputus ya. Jangan, masing-masing dengan dia punya keinginan lah, selama, karena ini cuma hiburan, ini cuma seni, budaya, seni, olahraga, kesenian melalui olahraga, melalui fisiknya, bola kaki. Jadi jangan sampai membuat kita ya Ustazah ya, bahwa kita jadi bentrok, jadi marahan karena satu mau Argentina, satu mau Belanda, satu mau Maroko, satu mau ini, lain pilihan. Mari sama-sama nikmati saja masing-masing dengan pilihannya ya. Sama dengan kita pilkada, pilihan masing-masing tuh jangan membuat kita saling bentrok, saling ini. Dan kalau sudah putusan Allah siapa yang menang itu bukan rahasia, itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian, makasih.
2: Ya, Ustazah, ada yang mau ditambahkan mungkin?
3: Boleh ya. Jadi silaturahmi ini tadi saya sampai di sosial ya. Jadi ada hubungan antara sesama yang membutuhkan kita saling memperhatikan, memperdulikan, baik dari segi kehidupan kita, kehidupan ekonomi, sosial dan sebagainya, selalu ada ketika kita bertemu. Kalau kita belum bertemu enggak ada perasaan apa-apa. Tapi kita bertemu kita tahu, oh ini orang kasih, orang ini kok baik, orang ini kok ini ya, kekurangannya ini. Nah, itu akan timbul di situ. Sehingga spiritualnya yang ketiga, spiritual, timbullah rasa, perasaan ada cinta, ada rasa kasih sayang ya. Sehingga disebut kan disebut kul in kuntum tuhibbunallah. Apabila kamu ingin, kamu dicintai oleh Allah ya, fattabi'uni, maka dikatakan ikutlah kepada Rasul. Apa yang dilakukan oleh Rasul yaitu mencintailah kepada makhluk yang aku ciptakan. Jadi Allah menciptakan makhluk tuh, kita ini kadang-kadang pilih-pilih. Kita cuma kalau kucing kita aja kita kasih makan, kucing orang lain lewat lapar tuh kasih makan, betul? Itu makhluk semua. Bahkan saya bilang sama jamaah saya, bunga yang ibu pelihara itu nanti dihisap besok. Kenapa Ustazah? Kalau kalian mau pelihara bunga ya bertanggung jawab, siram, jangan sampai biarkan dia sampai kering. Kalau kering sudah kasih mati sekalian sudah, daripada karena dia itu bertasbih. Tanaman-tanaman di depan rumah kita itu bertasbih kepada Allah.
2: Hal sekecil itu sekecil juga itu masih dihisap ya, juga dihisap ya.
3: Jadi kita itu di Allah itu kan makhluk, aku ciptakan makhluk untuk kehidupan manusia. Ya manusia ini mulia sebenarnya, dikasih semua, tapi satu saat dihisap semua, dihisap ya. Ya kemudian tadi mengenai sepak bola ya. Sepak bola itu dinamika kehidupan. Jadi kalau umpama ada orang yang saya sokus saja tidak menyalahkan, silakan mau. Cuma jangan sampai sepak bola tersamain subuh. Bahkan apa kunci masjid katanya kemarin Ustaz Saleh. Katanya ke sana, saya mau salat di masjid ini, ternyata masjidnya dikunci. Kenapa? Jamaahnya pergi nonton bola.
0: Astagfirullahaladzim.
3: Bukan jamaah, pengurusnya. Nah, ini satu hal. Silakan. Jadi boleh itu mubah hukumnya ya. Jadi dibolehkan apa saja, tapi selama tidak meninggalkan kewajiban bertentangan dengan atau hal-hal yang bertabrakan dengan syirik, itu tidak boleh. Jadi happy-happy aja, enggak masalah.
2: Silakan.

0: Ya, Umi, Ustazah, silaturahmi itu sangat dianjurkan untuk kita umat manusia ya. Tapi kalau sampai begini Umi, itu sangat positif sekali kan. Kadang orang bersilaturahmi dengan tetangga mungkin, dengan teman-teman yang sudah lama gak ketemu, tapi di dalamnya ini malah menggunjing.
1: Oh, itu dosa. Itu dosa.
2: Itu posisi negatifnya di situ. Iya. Okay. Jadi, di ini ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukhari Muslim ya.
1: Saya.
2: La yadkhulul jannah watluhu rahim. Ya, artinya tidak akan masuk
1: itu.
2: Surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hmm. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Jadi jangan ketorang berkumpul untuk Carlota orang ya, untuk menggunjing itu kan ghibah, dosa. Itu akan mengikis amal-amal kita ya. Tadi saya bilang hablum minannas itu, hablum minannas ini kita jaga, karena kalau hablum minallah bagus, hablum minannas tidak bagus, ibadah kita mengambang. Dan kita, saya selalu orang tua saya terus ingat, ini nanti besar-besar jangan saling menggunjing orang, saling fitnah orang. Ini tunduk bangun salat Allah terima. Saya ingat saya orang tua jaga selalu kasih.
1: Memang orang tua dulu begitu.
2: Begitu.
1: Ya. Dia tidak sekolah dia tidak sekolah yang tinggi-tinggi, tapi dia kalau memberikan nasihat kepada kita itu sesuai dengan hadis.
2: Sesuai
1: dengan ayat, sesuai dengan hadis. Seperti ada kata-kata begini Mbak Titi, jangan keluar rumah waktu maghrib loh.
2: Iya.
1: Itu Rasulullah mengatakan begitu. Jangan, apalagi untuk anak perempuan. Jangan kalau rumah ketika waktu maghrib, karena itu setan sementara melaksanakan reaksinya.
2: Yo, jadi Ustaz ada, mohon maaf ya, saya tambah
1: saya,
2: kita
1: saya.
2: Ada satu teman saya ya, dia keluar maghrib. Jadi ini seperti yang Ustaz tadi bilang itu memang betul.
1: Ada hadisnya.
2: Itu hadis. Jadi dia keluar rumah waktu maghrib itu kan setan mau lari masuk di dompung tanpa. Jadi akhirnya tidak beraturan, dia tabrak. Akhirnya dia jatuh, dia pukul kaki sakit dan masuk rumah sakit. Ada Titi dan pendengar dimanapun berada. Inilah kalau sebenarnya orang tua suka si petua itu betul sebenarnya. Apa karena sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jadi mari kita, kenapa kita selalu ikut keteladanan apa yang orang tua bicarakan untuk kita, yang mengingatkan, karena memang itu. Keluar rumah juga jangan maghrib, keluar rumah.
1: Termasuk ini subuh.
2: Subuh.
1: Waktu subuh itu buka jendela.
2: Rezeki masuk.
1: Hadisnya ada. Ketika itu malaikat Mikail kan turun membagi rezeki. Nah, itu orang mereka tidak tahu malaikat Mikail, mereka tahu buka jendela, buka pintu. Apa ini sudah pagi, bangun nanti enggak dapat rezeki. Benar tuh. Ternyata dalam hadis ada Rasulullah.
2: Allahumma shalli
1: wa sallim. Saya mau tambah ya.
2: Ini
1: mengenai adab. Ini kita silaturahmi tadi sudah bahas. Tadi akli sudah. Adab kita bersilaturahmi ini ceritanya. Bagaimana kita bersilaturahmi sehingga sesuai dengan hukum syariat Islam. Ketika kita bertahan ke rumah orang, Rasulullah menyampaikan, pertama kita mengetuk pintunya dulu. Apabila dia menjawab,
2: baru masuk.
1: Tapi kalau dia tidak menjawab, berarti pertanda dia tidak menerima tamu.
2: Ucapkan assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Kemudian yang kedua, setelah masuk rumah, itu matanya diharap dianjurkan jangan melihat ke sana kemari. Itu adabnya di situ loh. Jadi kita ini kalau tong masuk ke rumah kan suka ini orang apa, apa begini, ini apa di harga berapa. Tidak boleh, Islam tidak membolehkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya, berceritalah sesuai dengan apa yang kita
2: perlu.
1: Tidak boleh kita berlebihan. Jadi dan berceritalah yang apa yang kita perlu. Jangan sampai mengangkat orang lain, kan tadi Carlota itu ya. Karena akan mengakibatkan pengaruhnya ke ghibah. Nah, kemudian berikutnya, sesudah kita keperluan selesai, dianjurkan Rasulullah mengatakan cepat-cepat
2: pulang.
1: Sehingga jangan ini adab-adab ini kalau kita tahu, insya Allah, saya kira wanita tidak akan banyak masuk neraka, banyak masuk surga. Karena Rasulullah di Isra Mi'raj kan lihat banyak wanita masuk neraka karena termasuk tidak bisa menjaga lisannya.
2: Saya tambahkan ya di Al-Qur'an surat Muhammad ayat 22-23 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faman asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi tabta'u arhamakum au minkal lazina la'allahumullah. Yang artinya ya, maka apakah Allah bilang ya di surat Muhammad, apakah sekiranya kamu berkuasa, misalnya seseorang berkuasa ya, kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekerabatan. Allah tanya ya, mereka itulah orang-orang yang di akhirat yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bilang di surat Muhammad tadi, bagi keturunan yang berkuasa maupun yang tidak berkuasa, apakah dengan kuasa kita kita akan memutuskan persahabatan, persaudaraan, dan itu Allah sangat laknat. Ini berarti kan Allah sangat marah dan laknat bila kita putuskan silaturahmi. Tadi Ustazah cerita mengenai Rasul sallallahu alaihi wasallam ya.
1: Ya.
2: Nah, saya ingin cerita satu lagi. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu mau ke pasar biasa suruh Aisyah istrinya buat bubur.
1: Ya.
2: Buat bubur ya. Ah, sampai di pasar itu ada tunanetra yang non muslim ya, yang Yahudi. Selalu dia maki pada Rasulullah, jangan percaya Muhammad itu tidak betul, Muhammad itu bukan pembawa wahyu, dia kata-kata. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ahlaknya yang baik membawa bubur itu kasih untuk dia makan, menyuapi dia, padahal dia tidak tahu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu ceritanya, cerita panjang, Rasulullah sudah meninggal, dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ya,
1: menyuapin
2: siapa bila yeah. Aisyah bikin bubur, saya mau ingin karena semua yang Rasulullah bikin itu saya sudah biwat yeah. Cuma ini nih kayaknya apa yang belum yeah. Oh ini biasanya Rasulullah ke pasar itu mensuruh saya buat bubur, kasih makan itu.
1: Jadi waktu dia Rasul ya, dia
2: iya.
1: Suka hina Rasul dia
2: Jadi sampai di sana dia suap Abu Bakar ini yeah. Radhiyallahu anhu suap. Kok terus beda dia, hai kamu siapa? Saya dulu-dulu kenapa beda? Karena bilang kenapa beda? Kalau yang dulu itu sebelum menyuap saya tanya saya pun keadaan dulu yeah. Si luar
1: itu hey,
2: apa kabar itu sehat nah, yang sudah dan buburnya itu sudah dihaluskan tinggal saya telan saja. Nah, inilah ahlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana orang tersebut, dia tanya si Yahudi ini, tanya mana orang tersebut? Iya, orang tersebut sudah tidak ada, itu yang kamu maki-maki, yang kamu hina-hina. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah kembali kepada Allah, sudah wafat. Kemudian dia menangis. Saya minta ampun, saya minta maaf sebagai saya balasan untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya akan mengucapkan ya.
1: Asyhadu
2: an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Saya bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itulah ahlak Rasulullah. Ahlak yang begitu mulia. Mari kita umat manusia ini, kita manusia saling mencintai, saling menyayangi. Tadi Ustazah bilang lakum dinukum wali adi. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Selama kita tidak saling menghujat, mari kita laksanakan agama kita masing-masing ya. Dan untuk kekerabatan, persaudaraan, kasih sayang, mari kita bina selalu sehingga insya Allah Maluku Kerah menjadi daerah yang aman, damai, tenteram, sejahtera. Baldatun, tayyibatun, warabun ghafur. Amin ya rabbal alamin.
1: Jadi belum ada pertanyaan ya?
0: Belum ada.
1: Saya mau tambah sedikit ya.
2: Ya.
1: Jadi begitu pentingnya silaturahmi sampai-sampai Rasulullah menyampaikan berapa amalmu, seberapa ibadahmu, tapi kamu memutuskan orang silaturahmi maka tidak akan mendapatkan surga. Maka kita kadang-kadang menganggap amal kita sudah cukup, haji sudah, semua sudah, ya. Tapi satu ini kok sampai. Nah, untuk mengarahkan ke pemutusan silaturahmi itu kadang-kadang kita tidak sadar, yaitu ketika kita berbicara dengan si A, kemudian kita bicara dengan si B, di antara A sampai B ini terjadi adu domba. Maka mereka akhirnya yang tadinya baik menjadi tidak baik.
2: Tidak baik.
1: Berarti kata-kata apa? Adu domba ya?
2: Iya,
1: adu domba. Nah, adu domba ini kita tahu bahwa Rasulullah ketika Isra Mi'raj, dia melewati ya salah satu kuburan, di mana kuburan itu ada orang yang berteriak, dikatakan bahwa ya Jibril, kenapa ini ya, itu adalah orang-orang yang ketika di dunia selalu mengadu domba akan orang. Pekerjaannya mengadu domba. Nah, kata-kata adu domba ini kadang-kadang kita tidak sadar ya. Ya sadarnya begini Mbak Titi. Saya ke teman yang satu ya, saya bercerita aja. Setelah itu saya ke teman yang satu lagi, kita baca cerita itu ke teman yang satu.
2: Tambah-tambah lagi.
1: Ternyata mengakibatkan dua ini bermusuhan. Ini dosa yang paling besar. Bahkan dikatakan masih mengalahkan perbuatan zina. Karena katakan zina itu dia dosa sama Allah.
2: Iya,
1: Allah akan mengampuni. Tapi dosa ini, nah, satu hal, satu berita lagi, ini satu apalagi Mbak Titi. Ketika di hari kiamat ada orang yang kaget. Dia kaget dengan pahala yang datang ke dia. Dia kaget, kenapa kok pahalaku kan semakin tambah. dikatakan para malaikat, itu adalah pahala orang-orang yang dulu engkau digibai. Jadi dia itu digibai
2: karena
1: sama orang lain.
2: Amal kan jadi masuk
1: jadi untuk orang yang digibai, malaikat bilang tidak ada dirham, tidak ada emas sekarang. Yang dibayar itu amal. Jadi sekarang untuk menebus kesalahanmu yang karena tercatat semua loh Mbak. Kita pernah menggibah orang, kita pernah memfitnah orang, itu tercatat dan dibawa di saat hari yaumil kiamat. Amal kita itu bertambah, amalnya dia kembali ke kita. Okay. Nah ini kalau kita tidak tahu kan, makanya Rasulullah punya hati-hati dengan ghibah. Karena ghibah itu, ada hadis mengatakan bahwa kita makan daging saudaranya sendiri, daging apa mentah ya katakan seperti itu. Sehingga kalau kita lihat dari segi silaturahmi luar biasa. Kalau sampai kita bisa menyambung silaturahmi yang tadinya sudah orang itu sudah lama, terus gara-gara orang ini ada ketua BKMT, ada kasus ustazah, terus ini ustazah masih bisa berusaha sampai mendamaikan orang ini, itu pahalanya luar biasa.
2: Mediasi itu insyaallah
1: luar biasa pahalanya.
2: Iya.
1: Mungkin berarti ada pertanyaan.
2: Ada pertanyaan?
0: Iya, ustazah. Apakah kadang kan ada orang yang bertamu gitu, ustazah, orang yang bertamu ke rumah, posisi mungkin kita tuan rumahnya ini tidak mau menerima orang karena mungkin kita capek atau apa gitu. Apakah itu juga termasuk kita memutuskan silaturahmi karena tidak menerima tamu tadi? Itu kan sering
1: makanya
0: terjadi
1: itu saya,
0: ya,
1: ustazah. Saya katakan bahwa adab si yang datang ini dia harus tahu adab. Dari umpama sambil Rasulullah mengatakan kepada keluarga Allah sallallahu alaihi, janganlah ketuk pintu ayah ibu ketika sesudah salat isya. Tidak boleh mengetuk pintu. Karena pada saat itu kan mereka tidur enak ya suami istri. Nah, jadi anak-anak dididik itu anak-anak. Bapak saya itu kalau pergi luar kota pulang sudah itu biar kita mau perlu apa mau berangkat sekolah mau apa tidak bisa. Itu dia sudah bilang tidak boleh kalau papa sudah masuk kamar tidak boleh ketuk sampai bapak keluar. Nah, seperti orang tadi ketika dia datang dia kan ketuk pintu dulu. Kita sebagai yang menerima tamu boleh, Mbak. Boleh tidak membuka kalau kita dalam keadaan kebutuhan yang mendesak yang mengingatkan kita terima tamu tapi tidak ikhlas. Ya kan? Terima tamu tapi hati jengkel. Lebih baik kita tidak menerima dulu, nanti beberapa waktu kemudian baru kita sampai ke atau ke rumahnya dia.
2: Atau sedang sakit kayak kita tidak bisa.
1: Sehingga ini antara yang menerima tamu dan yang datang bertamu itu harus tahu adab masing-masing. Sehingga disunnahkan ketuk pintu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum dan sebagainya. Ini kan merupakan penandakan satu sinyal bahwa Islam itu mengatur, tidak akan membuat satu kerugian bagi di antara mereka saling ada satu kerugian. Orang bertamu itu sebenarnya untung loh Mbak Titi, karena dalam hadis Rasulullah ketika dia pulang dia membawa semua kejelekan orang rumah itu semua dibawa sama tamunya. Nah ini ada kebaikan ya, makanya disebut mankana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim zarahu falyukrim daifahu. Apabila kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari kiamat, maka kamu harus memuliakan tamu. Tapi tamu itu ada aturannya, 3 hari saja kalau dia nginap. Selebihnya 3 hari ini fikih, ini urusan fikih ya. Jadi 3 hari kalau lewat harus bilang sama tuan rumah, ya maaf ya saya ini masih tidur di sini. Jangan
2: silo dulu,
1: itu baru jadi akad berikutnya. Tidak boleh terus sampai tidak hari, cuma 3 hari aja, 3 hari dia bertamu. Jadi dalam hal ini Islam sangat jeli sekali mengatur tentang silaturahmi.
2: Sebenarnya Islam ini mudah kalau kita belajar dan mengerti tahu. Saya ingin bilang juga untuk kita semua ya, bahwa bila kita sudah tadi kan ada yang tanya ini penyambung silaturahmi, sedangkan kita sudah kasih maaf misalnya kan, kita minta maaf terus tidak dimaafkan.
1: Nah, itu ya ada,
2: itu 3 hari kan tidak dimaafkan kan dosa. Jadi kita kembalikan kepada Allah. Yang penting kita sudah terlepas. Kita sudah terlepas. Ya Allah, saya sudah minta maaf kepada yang bersangkutan karena saya salah. Tapi ya Allah, karena dia tidak memaafkan, saya kembalikan kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan Engkau membuka hatinya untuk bisa memaafkan saya. Amin ya rabbal alamin. Itulah itulah akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga selalu harus minta ampun. Kita beristighfar sebentar dulu ya. Supaya supaya ini kan hari Jumat belum masih lah belum
1: silakan
2: sama-sama.

0: Semoga kita selalu minta maaf, minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada sesama. Kenapa waktu kalau ada orang meninggal ya selalu dibilang kasih maaf, maaf? Karena memang maaf itu sangat diperlukan untuk meringankan nanti azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada almarhum atau almarhumah. Kenapa dulu dibilang kalau salah dimaafkan, terus ada kalau utang, ada utang diperlu waris ya. Terus apakah yang bersangkutan almarhum orang baik? Ya baik, karena jawaban-jawaban ini nanti menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa orang ini orang baik dan akan dimudahkan untuk dikuburnya maupun di yaumil masar. Jadi mari kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Minta maaf kepada siapa bila kita salah ya. Yeah. Tetapi kalau yang bersangkutan tidak memaafkan, silakan kembali kepada Allah. Yeah. Semua nanti Allah yang membuka hati mereka untuk memaafkan kita.
1: Sebenarnya Mbak Titi untuk orang berhutang ya, katakan berhutang itu kan merupakan kebutuhan dan dibolehkan berhutang, meminjam, pinjam meminjam, utang piutang, gadai menggadai juga dibolehkan dalam Islam. Tapi ada aturannya. Ketika kita itu berhutang, itu dalam Al-Quran disebutkan bahwa catat, harus dicatat. Kadang-kadang kita begini, saya utang sama kakak saya, kenapa harus catat, kok kebangetan? Padahal itu diperintahkan Allah supaya mencatat. Kenapa? Karena begini, Mentiti, seorang pejihad, dia berjihad fisabilillah. Orang berjihad fisabilillah kan ke surga, tidak ada lain. Dia sudah dijamin Allah surga. Ketika dia mau masuk surga, ditahan sama para malaikat. Kenapa? Karena dia punya hutang belum bayar. Nah, ini yang bahaya. Jadi kita kalau boleh silaturahmi ini ada manfaatnya. Ketika silaturahmi kan orang mesti kasih ingat utang. Saya ustazah saya bilang begini atau Mbak Titi, saya ingat saya utang pada dia kan. Itu mengingatkan kita kepada utang. Jadi silaturahmi masih ada kaitannya dengan mengingat-ingat hutang dan mengingat-ingat kekurangan-kekurangan kita di saat itu.
0: Tapi ustazah, ada yang berutang tidak mau bayar sama sekali. Malahan kita minta mereka
1: Padahal sampai Rasulullah mengatakan seorang pejihad, pejihad fisabilillah, dia kan sudah jaminan surga, ditahan di pintu surga, ditahan.
0: Karena utangnya belum terbayar.
1: Utang belum terbayar. Nah, bayar utang di sana bayar pakai apa, Mbak Titi? Pakai uang kan tidak ada. Maka carilah orang ini dan orang ini datang minta. Mengatakan apa? Ilas. Saya minta amal, saya minta supaya amal yang pejahat dia terjadi masuk surga. Dia pijihat tadi kan begitu banyak amalnya, harus pindah kepada orang yang dia berhutang tadi. Nauzubillah min dzalik.
2: Seandainya gini ustazah, ini larinya hutang juga pasti larinya ke silaturahmi ya ustazah ya. Gini, seandainya kita punya orang tua gitu kan. Orang tua itu kan kadang merahasiakan ya. Tadi orang datang pinjam uang di saya gitu. Tapi pada saat orang tua kita meninggal begitu ustazah, ternyata ada orang yang pinjam atau berhutang di orang tua almarhum kita tadi gitu. Apakah kita sebagai anak wajib menanyakan
1: piutang apa utang ya?
2: Piutang.
1: Iya. Jadi ada wajib ya. Di sini kata-kata wajib ahli waris itu ada dua. Pertama dia wajib membayar hutang orang tuanya. Yang kedua menyelesaikan piutang. Piutang itu berarti orang lain berhutang orang tua. Menyelesaikan sehingga tidak terjadi ada antara kita untuk meringankan si penghutang ini. Walaupun dia tidak ingat, umpama dia sudah lupa toh. Atau bagus kalau dia datang bilang, ini Mbak Titi, saya pernah dulu utang sama mama tapi belum saya bayar, mama sudah meninggal. Bagaimana caranya? Maka dia berakad dengan ahli waris yang ada. Dari kebetulan Mbak Titi sebagai anak. Pada saat itu Mbak Titi terserah mau minta uangnya, boleh. Atau mau mengikhlaskan. Ada dua cara. Ketika meminta uang, uang itu bisa dihibahkan ke lain, diberikan sebagai ditasarufkan untuk amal jariahnya ibu, atas nama ibu toh. Atau dihalalkan pun merupakan sedekah buat ibu. Jadi umpama 100.000 sudah ibu saya secara usaha minta, bismillah itu sedekah buat ibu saya. Jadi seakan-akan ibu itu memberikan sedekah kepada yang berhutang tadi. Jadi ada dua hal, hutang harus dibayar, piutang harus diselesaikan.
0: Insyaallah. Subhanallah walhamdulillah.

0: Subhanallah, Maha Suci Allah.
1: Walhamdulillah.
0: Segala puji bagi Allah.
1: Ilah
0: tiada Tuhan kecuali Allah. Allah Maha Besar. Tiada daya dan kekuatan selain kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ilah billahil aliyil azim. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Marilah kita selalu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tambah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah, Maha Suci Allah. Subhanallah walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, tiada daya dan tiada Tuhan selain Allah. Terus Allahu akbar, Allah Maha Besar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan kekuatan selain kekuatan dari Allah. Kita ini mau punya apa? Semua kekuatan kita dari Allah. Jadi marilah selalu bersandar kepada Allah sehingga hidup kita dimudahkan oleh Allah, rezeki kita dimudahkan oleh Allah. Yang penting jaga silaturahmi, tetap saling mencintai, saling menyayangi, uhuwa Islamiyah maupun uhuwa wataniyah. Amin ya rabbal alamin.
2: Mungkin ada waktu ya.
3: Masih.
2: Apa ada dua hal yang perlu kita garis bawahi ya dalam silaturahmi ini, yaitu pertama kita membersihkan hati kita. Yeah. Ketika kita bersilaturahmi itu pasti kita pulang udah bersih. Yang kedua, ketika kita bersilaturahmi, kita lihat fenomena-fenomena apa yang terjadi, kita menyikapi. Menyikapinya begini, kalau memang orang itu kita datang kok kelihatannya membutuhkan sesuatu, kita wajib, katakanlah dianjurkan untuk memberikan. Apalagi itu keluarga ya, bukan cuma datang, lihat, pulang, sudah selesai. Tapi sikap kita bagaimana ketika kita, jadi ada feedback, ada pengaruh yang kita lakukan. Nah, kita hari ini kita bicarakan tentang silaturahmi, dan dalam hal ini ada terselip kata-kata minta maaf tadi disampaikan, minta maaf atau pengampunan dosa terhadap orang yang kita berbuat salah. Yeah. Ya, nah, ini sangat penting sekali, karena apa? Ketika kita, ini satu contoh ya, satu contoh saya sudah jamaah saya, kita memberikan, kita berdosa kepada yang masih hidup. Saya masih ketemu Ustazah Mas nih. Saya masih ketemu sama Ibu Titi. Sekarang yang berdosa ketika kita datang berziarah apa takziah di orang meninggal. Saya sering lihat itu. Takziah orang meninggal, si peninggal ini mungkin temannya dia, sahabatnya dia atau tetangganya dia, dia gibah di depan jenazah. Nah, ketika jenazah ini sudah tidak bisa apa-apa, dia sempat menjelekkan. Berarti dosanya kan masih ada itu. Nah, saya tanya Bu Titi, kapan dia minta maaf sama jenazah? Kan tidak sempat minta maaf, sudah habis. Maka dianjurkan siapa yang bertakziah, berzikirlah di dalam saat bertakziah itu. Jangan berkumpul baru baca cerita, baca cerita habis itu baru pulang. Kenapa kalian datang? Tujuannya kita datang ke jenazah itu ketika kita bertakziah, kita pahalanya segunung, ya ta?
0: Iya.
2: Seperti Gunung Uhud itu kita pahala sampai, bahkan kita bisa mengantarkan sampai ke makam, itu pahalanya besar sekali.
0: Iya.
2: Tapi kita kan tidak sempat dan sebagainya, maka jangan ditambahi, dikotori dengan menggibahi jenazah itu. Jenazah digibahi ada.
0: Ya,
2: jadi gini, ada cerita ya, ada dia itu bukan saudara, makanya Ibu Mbak Titi ini satu hal yang saya perlu sampaikan di sini biar pendengar tahu, apabila memandikan jenazah.
0: Nah, itu orang yang pas mandi.
2: Jenazah, jangan sembarangan ceritakan orang masuk. Khusus anak kandungnya dulu. Menantu itu saya yang mengatakan ya tidak semua menantu loh.
0: Jauh dari ada fitnah ya, itu ya,
2: ada ya, ya. Supaya karena akan menimbulkan fitnah. Saya punya tetangga ya, itu datang karena mak biasa ibu-ibu ya buka pintu lihat semua. Di sini saya lihat kalau orang meninggal datang buka tuh.
0: Bang,
2: itu tidak perlu loh.
0: Laki-laki
2: tidak boleh masuk. Jadi dia, umpama ada meninggal yang buka ini,
0: bukan
2: ini
0: muhrim.
2: Itu hanya keluarganya, tidak boleh sembarangan orang membuka. Tidak boleh. Itu dilindungi dia, karena kita tidak tahu apa yang akan menimbulkan fitnah ya. Ada orang meninggal mulutnya terbuka, oh itu dosanya, tidak. Orang meninggal mulut terbuka itu karena stroke-nya ketika masuk di mulut, jadi mulutnya sudah terbuka begitu kan, stroke kan kalau mulut kan tidak bisa. Jangan sekali-kali kita menganalogkan ke hal-hal yang orang itu punya dosa, tidak boleh. Allah aja yang tahu. Jadi ketika dia itu lihat di belakangnya ada lubang sana karena mungkin lama sakit ya. Jadi tidak lama tidak ini akhirnya belakang kan jadi
0: lecet-lecet
2: gitu ya. cerita ke sana kemari. Susah masalah ceramah saya sampaikan. Nauzubillah minda. Sekarang Anda mau mencari jenazah? Jenazah sekarang Anda sudah berdosa. Cari jenazah.
1: Kalau
2: ahli waris tidak akan tidak ada hak memaafkan Anda. Mesti. Anda yang akan meminta maaf sama jenazah itu. Kapan? Besok di akhirat besok.
1: Iya,
2: jadi saja. Jangan sekali-kali kalian membuat fitnah. Makanya kas mandi itu jangan semua mati.
1: Iya,
2: itu.
1: Jadi
2: ini disortir anak-anak kandung. Nah, kemudian saudara-saudara pun yang bisa yang amanah.
1: Ah, terus Ustazah saya mau bilang satu lagi.
2: Saya.
1: Kita punya kesalahan besar di Maluku Utara, mohon maaf ya.
3: Iya.
1: Saya selalu lihat karena saya tajia ya di orang meninggal. Yang orang meninggal yang masuk lihat pun laki-laki yang bukan muhrim, sebenarnya tidak boleh.
2: Buka itu.
1: Buka lihat tidak boleh. Di Jawa, mohon maaf, di Jawa tidak pernah.
2: Jawa, iya.
1: Di Jawa di Jakarta kemarin tuh terpernah tidak boleh masuk sembarangan kecuali anak dan ini yang muhrimnya saja. Di sini mohon maaf ini masih saya kadang-kadang
2: jaga bilang buka,
1: buka. Tidak laki-laki boleh. Perempuan tidak bisa.
2: Ya? Yang ini keluarga berhak melarang. Keluarga maaf ya karena menimbulkan fitnah.
1: Terus satu lagi Ustazah tadi saya kebetulan di Jakarta saya pun ipar meninggal dan saya lihat sendiri. Mereka di sana kan pakai jagung, dibagi jagung. Dia dikasih di rombongan-rombongan itu ada orang dikasih supaya untuk berzikir, tidak bercerita. Iya, tidak bercerita orang pohon. Jadi kalau kita tidak begitu, kita kan datang orang meninggal kita buat cerita terus.
2: Kalau di sana betul zikir. Saya di tempat saya itu surat Yasin buku itu toh, bukan Al-Qur'an. Sudah tersebar di sana. Dan semua yang
1: takziah
2: laki-laki diwajibkan salat. Bukan wajib tapi dianjurkan salat.
1: Salat
2: kepada jenazah itu. Karena kalau 40 orang Mbak Titi salat jenazah,
1: diampuni dosa
2: orang saleh yang salat, orang saleh ya. Katakan orang saleh itu tidak perlu saleh yang saleh banget. Pokoknya dia sudah orang yang baiklah. Sampai 40 maka ini meringankan dia siksa kubur. Iya. Subhanallah. Jadi kita ini terada saya lihat.
1: Iya, Ustaz.
2: Jadi harus ada keluarga sudah siapkan di sana ya. Keluarga sudah siapkan sajadah, sudah semua karpet, buku Yasin sudah tertumpuk ya. Yasin sudah tertumpuk, tasbih sudah siap. Siapa mau dalam keadaan haid silakan tidak usah baca Al-Qur'an, ambil tasbih.
1: Ikut saja
2: ambil tasbih. Baru habis laki-laki, Pak, Bapak silakan, Pak. Sudah disiapkan salat di dalam. Jadi jenazah sudah bersih. Jadi Bapak-bapak dan salat, satu keluar salat lagi datang lagi, satu keluar salat sampai jenazah berangkat ke tempat ini. Itu yang ya di mana-mana budaya itu ada ya.
3: Iya,
2: tapi kita itu dalam pengertian ini saya dari versi perspektif fikih.
1: Jadi memang terboleh Ustazah, saya cuma kadang-kadang kita mau bilang juga kita takut.
2: Karena
1: tapi saya bilang ketemu keluarga saja. Biar keluarga tapi kalau bukan muhrim tidak boleh. Tidak boleh. Seenaknya yang meninggal perempuan kalau laki-laki masuk buka
2: ya.
1: Sudah kalau mau masuk kan kalau mau masuk ada tertutup semua jangan buka muka baca doa saja sedikit toh.
2: Kalau usah buka.
1: Buka.
2: Itu di dalam Islam
1: enggak boleh. Terboleh.
2: Tertutup Allah. Semua baca doa.
1: Itu doa. Mayat merintih ya. Mayat merintih kalau dia lihat itu begitu. Cuma dia tidak bisa.
2: Rohnya masih di situ.
1: Iya.
2: Belum ikut masuk. Toh.
3: Dan ini kebanyakan memang tidak tahu ya.
1: Iya jadi
2: makanya ini seperti ini forum-forum begini perlu kita sampaikan. Ini sudah mau habis ya waktunya masih 3 menit ya.
3: Betul,
2: saya mau tambah sedikit tentang tadi Umi ini kan pencinta salawat.
3: Iya.
2: Nah, ini hari Jumat.
1: Iya.
2: Semua umat Islam yang bersalawat hari ini itu wajah kita terkirim loh. Mbak Titi salawat di depan Rasulullah dan Rasulullah langsung menjawab. Beda dengan hari lain. Itu hadisnya ada. Kemudian yang kedua kita itu bertaubat itu ditanya Ustazah bertobat itu istighfar yang mana yang bagus? Ya istighfar banyak yang paling tinggi kan sayyidul istighfar. Tapi kalau sayyidul istighfar kan susah panjang. Sudah astagfirullahaladzim, tapi yang ini yang paling bagus itu ada hadis Rasulullah. Mengqala astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah maka ya dukhul jannata. Walaupun dia dosanya itu berapa
1: segunung ya, Allah ampuni.
2: Firdawal jafir itu walaupun sepanjang apa laut itu sebuih itu banyak diampuni. Maka ini satu anjuran cobalah ya, sujud yang terakhir di malam hari atau di baca salat lima waktu
3: iya.
2: Sempat membaca tadi astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
1: Saya punya hadis suruh tambah nas'aluka taubat wal maghfirah.
2: Itu tambah itu.
1: Ya. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nas'aluka taubat wal maghfirah.
2: Jadi itu tambahannya artinya jadikanlah saya orang yang bertaubat dan seorang yang mendapat ampunan dari
1: Allah Subhanahu wa taala.
2: Alhamdulillah hari ini seru kita ini.
3: Banyak ilmu yang kita tahu dan tadi nambah sedikit nih Ustazah. Tadi kan kalau dari adab itu kan ya enggak bolehlah kita datang pada saat kita ngelayat begitu ya Umi ya membuka. Tadi itu hukumnya dosa enggak Ustazah?
2: Sebenarnya kalau dosa dan pahala itu enggak, cuma menimbulkan dosa.
3: Menimbulkan dosa ya.
2: Dari ketika saya umpama ya saya orang lain ya, saya datang ada teman lah sahabat dari Jawa saya datang. Ustazah terbuka dia
1: itu. Tapi kalau minta izin terpapa Ustazah ya, atau minta izin orang keluarganya kasih karena sahabat baik, bisa enggak apa-apa.
2: Sama-sama perempuan.
1: Perempuan, tapi kalau laki-laki tidak boleh. Biar sahabat, biar ini tidak bisa yang bukan muhrim tidak boleh.
2: Yang maksud Umi itu yang sahabat tapi bukan muhrim.
1: Yang muhrim, bukan yang muhrim.
2: Jadi akan menimbulkan dosa. Dan itu pasti namanya manusia. Ketika dia lihat jenazahnya kalau bagus dia cerita yang bagus, tapi yang kan jelek dia cerita yang jelek. Padahal tadi Umi bilang kalau ketika jenazah mau berangkat ditanya, apa maaf. Yang kedua orang ini baik ya, baik. Kok ada orang yang bawa kejelekan keluar. Yang pertama yang merasa sakit hati rohnya dia.
1: Rohnya jenazah. Dia paling sedih.
2: Yang kedua keluarga kalau tahu kan berarti dia dosa dua. Yang hibah ini, yang fitnah ini dosanya sama jenazah, dosanya sama.
1: Jadi itu menyangkut hablum minannas yang tidak baik. Hibah itu pernah satu cerita ya, saya pun Habib cerita ya. Seorang ini fulan ini ahli ibadah, jaga pi majelis taklim, jaga jadi imam apa. Waktu dia meninggal di yaumil masar timbangan berat kebaikannya tidak ada, kosong sama sekali. Yang ada cuma keburukan. Dia protes, ya Allah, saya ahli ibadah. Kenapa masa kebaikan saya kosong? Ya, saya punya keburukan. Kamu lupa. Kamu selalu hasud. Kamu hablum minannasnya tidak baik. Kamu selalu hasud dengan orang, selalu dengki, sombong, Carlotta, fitnah, ya. Maka mengikis amal-amalmu. Jadi kan tadi sudah Ustazah Asmiah bilang ya, kita hasud dengan orang, fitnah dengan orang, orang pun dosa kita pikul. Kita pun amal Allah kasih untuk mereka, itulah sehingga timbangan berat kebaikan kita kosong sama sekali. Yang ada cuma keburukan. Mari jaga, kadang-kadang ini mulutnya, jagalah hati, janganlah kau nodai, jagalah hati lentera jiwa ini. Mari hati kalbu, bersihkan hati, bersihkan dari najis-najis batin. Berarti saling ada, mencintai, ada saling menyayangi.
2: Tadinya Umi bilang jaga hati, jaga lidah itu gampang. Kalau ketika kita mau supaya lidah kita ini tidak berdosa, banyak jikirnya selesai. Terus hati kita kalau umpama apa, husnudan. Tapi kita
1: husnuzan jangan suhudan.
2: Jangan suhudan ya, kebalik. Dan yang terakhir ini saya mau ingin sampaikan sudah terakhir, sebab nanti Umi juga kita jaga hablum minallah wa hablum minnas ya. Di dalam Al-Qur'an katakan ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi kalau umpama hal-hal yang berkat kebaikan kita sama-sama kita ngeroyok bagaimana supaya kita bisa terlaksana. Tapi hal-hal yang kejelekan mari sama-sama kita kikis pelan-pelan, hilangkan. Subhanallah, orang jenazah itu berteriak loh ketika dia diangkut dan dengan keranda itu dia, saya mau dibawa kemana, saya tidak mau mati, saya tidak mau. Itu kita tidak dengar, yang dengar itu kucing, tikus.
1: Yo, kenapa dikuburkan orang jangan semua langsung pulang. Ada talqin mayat, itu ada supaya, itu supaya menghibur itu si mayat, menghibur almarhum atau almarhumah. Karena nanti semua pulang kan tinggal dapat siksaan. Jadi mudah-mudahan terbebas dari
2: iyo. Tujuh langkah aja itu jenazah udah dibangunkan sama malaikat dan nangkir dan kedatangan mereka itu
1: Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa.
2: Mudah-mudahan Tun Tiga ini mudah-mudahan Mbak Titi juga
1: Allah
2: termasuk orang-orang yang istiqomah dalam ibadah.
1: Husnul khatimah.
2: Kemudian kita selalu punya ilmu agama. Karena orang yang beribadah tanpa ilmu itu ditolak.
1: Mardut. Kenapa kita selalu disuruh zikir? Ya Allah biha. Ya Allah.

0: يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. Semoga kita kembali kepada Allah dengan menyebut La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan kita kembali dengan husnul khatimah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.
1: Ini sepertinya tema tentang
0: silaturahmi.
1: Bukan silaturahmi Umi, yang terakhir tadi tentang ziarah.
0: Ziarah. Ya,
1: itu nanti harus kita angkat sendiri. Nah,
2: iya. Ini tugasnya Umi nanti.
0: Iya,
2: yang memberikan judul.
1: Karena banyak sekali hal-hal yang harusnya iya, yang perlu kita bahas, yang banyak yang kurang tahu begitu.
0: Iya, ya.
2: Saya tidak menjas ya, tidak mengatakan mereka salah. Tapi belum tahu.
0: Iya.
2: Kita perlu
0: bilang. Iya. Sama itu yang tadi saya bilang, bukan muhrim semua yang laki-laki datang buka dia, iya. Itu kan tidak boleh sebenarnya. Iya.
1: Karena
0: itu kan aurat juga masih aurat tetap aurat.
2: Iya. Banyak.
1: Iya, karena pasti kita semuanya tidak mau berbuat dosa begitu ya, Umi, ya Ustaz.
2: Kita kasihan ya. Kita mengantarkan jenazah dengan air mata. Bagaimana kita berbuat tidak baik kepada dia?
0: Berarti mungkin berikut nanti tema kembalinya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, supaya kita bisa kaitkan dengan yang lain.
1: Iya, betul.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Dan akhirnya pendengar menjaga silaturahmi untuk panggilan Jumat hari ini harus kami sudahi. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dari awal hingga saat ini. Narasumber ada Umi. Terima kasih Umi. Ibu Haji juga terima kasih, banyak ilmu yang kita bisa terima. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Sehingga banyak yang bisa kita serap lagi gitu ya.
0: Insyaallah. Amin.
1: Insyaallah ya.
0: Semoga ini jadi tabungan akhirat kita, amal jariah yang pahalanya mengalir terus ya, walaupun keturunan sudah meninggal nanti.
2: Termasuk Mbak Titi itu amal jariah loh.
0: Amal jariah.
2: Menyampaikan hal
0: yang baik, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat.
1: Termasuk kita sudahi.
0: Iya.
2: Iya.
0: Kita sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih mendengar, dan masih kami temani Andi Ternate siang Pro 1 RRI Ternate.
2: Asik materi. Sedap.

Pria, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Alternatif Kanal Informasi dan Inspirasi. Selanjutnya pendengar di siang hari ini ya, pendengar ini 3 Juli 2026. Ini ada pertandingan Piala Dunia untuk berikutnya, yaitu Swiss melawan Aljazair ya. Kita akan bergabung dan selamat mendengarkan.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Rika, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi sudah diinformasikan ya bahwa akan ada pertandingan Piala Dunia begitu. Namun saat ini kami belum bisa terhubung begitu, untuk nanti lebih jauhnya kita akan menginformasikan kembali. Dan mendengar, untuk di siang hari ini kita akan berikan mengawali Ternate siang hari ini dengan lintas informasi.
1: Saatnya Anda ikuti lintas informasi.
0: Lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, mendengar, Kepala Bepom Taruna Iqrar menegaskan sinergi Bepom dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri terus diperkuat untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kerjasama tersebut mencakup pengawasan peredaran obat, pangan, kosmetik, obat bahan alam, serta produk kesehatan. Bepom turut menghadiri peringatan ke-80 Hari Bayangkara yang berlangsung pada hari Rabu 1 Juli 2026. Kehadiran itu menunjukkan komitmen lembaga dalam memperkuat kemitraan strategis bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar, pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah kembali menunjukkan komitmennya memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan anggaran beasiswa tahun 2026. Kebijakan tersebut disampaikan Bupati Ikram Malan Sangaji saat menghadiri wisuda Universitas Muhammadiyah Manado sekaligus menandatangani nota kesepahaman pendidikan. Peningkatan anggaran menjadi salah satu bukti keseriusan pemerintah daerah menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas pembangunan jangka panjang berkelanjutan. Pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan Rp19 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp31,5 miliar untuk pelaksanaan program tahun 2026. Menurut Bupati, peningkatan pembiayaan pendidikan tetap dilakukan meskipun pemerintah daerah turut melaksanakan kebijakan efisiensi anggaran nasional. Langkah tersebut bertujuan memastikan kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan tinggi tetap terbuka tanpa mengurangi kualitas layanan pendidikan daerah. Demikian lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: آله.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فيا معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين رحمكم الله، sama-sama mari kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita, serta salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan yang mulia baginda Nabi besar Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin, di suatu pagi yang tenang, Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan menyusuri Masjid Nabawi sebagaimana kebiasaan beliau. Perhatian dan kepeduliannya selalu tertuju kepada para sahabat. Saat itu pandangan beliau tertuju pada seorang sahabat yang duduk menyendiri di salah satu sudut masjid. Wajahnya tampak murung, penuh kegelisahan. Ia adalah Abu Umamah. Rasulullah SAW pun mendekatinya dengan penuh kasih sayang. Beliau bertanya, apa yang sedang ia alami sehingga tampak begitu murung? Abu Umamah menjawab lirih bahwa ia tengah terlilit hutang yang akan jatuh tempo, sementara ia belum yakin sanggup melunasinya. Kegelisahan itulah yang menggerogoti hati dan menghalangi semangatnya sahabat Abu Umamah. Mendengar penuturan sahabatnya, Rasulullah SAW tidak menasehatinya dengan panjang lebar, melainkan Nabi SAW memberikannya solusi yang sederhana namun sangat mendalam. Beliau mengajarkan sebuah doa untuk dibaca di waktu pagi dan sore hari. Doa yang menjadi benteng hati dan pembuka jalan keluar. Doa tersebut adalah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal bukhli wal jubun, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesusahan dan duka cita, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat kikir dan pengecut, serta dari lilitan hutang dan tekanan manusia. Abu Umamah menerima doa tersebut dengan penuh keyakinan. Ia mengamalkannya secara istiqamah, disertai usaha nyata untuk melunasi tanggungannya. Hingga pada akhirnya atas izin Allah, ia mampu melunasi semua hutangnya dan kehidupannya pun kembali tertata. Dari doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, ada 4 pelajaran penting yang bisa kita petik untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, menjauhi kesusahan dan duka cita yang berlarut-larut. Kesedihan adalah fitrah manusia, namun larut di dalamnya adalah hal yang merugikan. Jika hati terus dirundung susah, pikiran menjadi buntu, langkah terasa berat, dan peluang yang terbentang pun seolah tertutup. Masalah yang sebenarnya bisa diatasi tampak lebih besar karena kita terlalu fokus pada kesedihan, bukan pada solusi. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabar fakana dhalika khairan lahu." Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya adalah baik. Hal ini tidak dimiliki oleh siapapun selain seorang mukmin. Apabila ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Dan apabila ia tertimpa musibah, dia bersabar dan itu baik baginya. Hadis ini menegaskan bahwa seorang mukmin tidak boleh larut dalam luka. Sabar ketika diuji dan syukur ketika diberi nikmat adalah kunci agar hidup senantiasa berada dalam kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pelajaran kedua adalah menghindari kelemahan dan kemalasan. Doa tersebut juga mengingatkan agar kita tidak terjerumus dalam kelemahan dan kemalasan. Lemah berarti menyerah sebelum berjuang. Sedangkan malas adalah menunda-nunda pekerjaan hingga akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. Keduanya bisa membuat seseorang kehilangan potensi terbaik di dalam dirinya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if. Wa fi kulli khair ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jis." Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Namun pada keduanya ada kebaikan. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu lemah. Kekuatan yang dimaksud bukan hanya fisik, tetapi juga tekad, mental, dan semangat untuk menghadapi kehidupan. Allah menolong hamba yang berusaha, bukan yang berpangku tangan. Pelajaran ketiga yang bisa kita ambil adalah menjauhi sifat kikir dan pengecut. Sifat kikir menghalangi seseorang untuk berbagi. Ia sibuk menumpuk harta, tetapi justru diperbudak oleh hartanya sendiri. Sementara sifat pengecut mengekang jiwa, sehingga seseorang tidak berani melangkah, apalagi menyuarakan kebenaran. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam beliau bersabda, "Syarru ma fi rajulin syuhun hali' wa jubnun khali'." Seburuk-buruk sifat yang ada pada seseorang adalah sifat pelit yang sangat pelit dan sifat pengecut yang sangat pengecut. Dari sini jelas bahwa kikir adalah penjara bagi harta, sedangkan pengecut adalah penjara bagi diri seseorang. Orang kikir kehilangan kesempatan untuk berbuat baik, sementara orang pengecut kehilangan kesempatan untuk membela kebenaran. Masyarakat muslimin rahimakumullah, pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil adalah berlindung dari lilitan hutang dan tekanan manusia. Utang pada dasarnya diperbolehkan, tetapi jangan sampai menjadi kebiasaan. Hutang seringkali menimbulkan kegelisahan, bahkan bisa menyeret seorang pada kebohongan dan ingkar janji. Lebih parah lagi jika terjerumus di dalam hutang ribawi yang merusak keberkahan hidup. Selain itu, ada pula yang disebut dengan tekanan manusia. Tekanan ini bisa muncul karena hutang, karena merasa berhutang budi, atau karena takut kehilangan simpatik. Tekanan semacam ini membuat hati tidak lagi merdeka, seolah nurani di penjara. Rasulullah SAW sangat mewanti-wanti bahaya hutang. Tidak sedikit orang yang kehilangan kehormatan karena terlilit hutang. Doa ini adalah bentuk permohonan agar Allah mencukupkan rezeki kita sehingga tidak bergantung kepada selainnya dan tetap merdeka di dalam bersikap. Doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Umamah bukan sekedar rangkaian kata, tapi sebuah panduan hidup. Ia mengajarkan bagaimana seorang mukmin harus menyikapi kesedihan, melawan kelemahan, menjauhi sifat tercela, dan menjaga diri dari belenggu hutang. Jika doa ini kita amalkan dengan penuh keyakinan, disertai usaha nyata, insyaallah hidup kita akan lebih tenang, langkah lebih mantap, dan hati lebih merdeka. Kita pun bisa menjalani hari-hari dengan jiwa yang lapang, karena sadar bahwa Allah selalu melindungi hambanya yang berdoa dan berusaha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhi kita dari sifat-sifat yang madmumah, yang tercela, dan Allah hiasi diri kita dengan sifat-sifat yang terpuji. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu biqawlihi yahtadil muhtadun. Wa idha kuri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udhu billahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illa alladhina.

0: Baik, anak-anak lantai 2 jangan berlibut.
1: Sawu sufufakum baina taswiyat as-sufuf min tamam as-salah. Aqim as-salah irhamni wa yarhamkum Allah. Allahu akbar.
2: أعوذ بالله.

Baiklah pendengar di mana saja anda berada, telah sama-sama kita ikuti jalannya khutbah dan ibadah salat Jumat langsung dari Masjid Agung Al-Mutakin Kota Ternate. Penanggung jawab siaran Kepala Kantor RRI Ternate Agus Rusmin Nuryadin, pengundang siaran Rivaldi M. Umar, rekan-rekan yang bertugas Bung Ijar, Bung Ferdi, Bung Dani beserta saya Ariandi Upara mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali ke studio.

0: Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Bermain lebih tenang.
2: More stable, and that's good. No, I mean for sure.
3: Saya bermain lebih stabil dan itu hal yang baik. Pada putaran pertama saya memang sangat emosional, tetapi hari ini saya merasa seperti biasa. Saya harus siap, tetap tajam dan mengambil keputusan yang tepat. Hari ini semua itu berjalan sangat baik. Saya mampu bermain dengan konsisten, menjaga fokus dan sangat puas dengan penampilan saya.
2: So I'm really happy with the performance.
1: Hasil tersebut ternyata membawa Swiatek lolos ke putaran ketiga Wimbledon untuk keenam kalinya dalam 7 penampilan. Di laga berikutnya, unggulan ketiga akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala dan menyingkirkan Maya Join lewat pertandingan 3 set.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, kabar baik yang datang dari pasangan ganda putri Indonesia, Janis Chan dan Aldila Suciadi. Mereka berdua melaju ke babak kedua Wimbledon 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah, Harriet Dart dan Maya Lambsdon. Bermain di Court Road, London, Inggris tadi malam, Janis dan Aldila menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4. Pasangan Indonesia ini ternyata tampil agresif sejak awal dan bisa menjaga keunggulan meski mendapatkan perlawanan ketat dari lawan. Momentum kemenangan mulai terbentuk setelah Janis dan Aldila membalikan keadaan di game ketiga set pembuka sebelum memperlebar keunggulan menjadi 4-1. Memasuki set kedua, Janis dan Aldila juga kembali menguasai permainan dengan memimpin 3-0 bahkan terus mempertahankan keunggulan hingga akhir laga.

0: Kita beralih ke rintasan balap Formula One Grand Prix Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone akhir pekan ini. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang membawa ambisi besar setelah hanya mampu finish ketiga di balapan Austria sebelumnya. Meski demikian, pembalap Italia itu masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 40 poin atas George Russell di tempat kedua. Jelang balapan di Silverstone akhir pekan ini, Antonelli bahkan mengaku sangat antusias tetap mewaspadai ancaman para rivalnya.
1: I'm very excited. I think this is one of the best weekend.
2: Saya sangat antusias. Menurut saya, ini bisa menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini sekaligus salah satu penampilan terbaik saya. Karena itu, saya sangat menantikannya dan berharap akhir pekan ini berjalan dengan baik. Mobil kami sangat kompetitif, tetapi kami juga memperkirakan Red Bull, McLaren, dan Ferrari akan tampil kuat. Saya benar-benar tidak sabar menjalaninya. Apalagi ini adalah akhir pekan sprint. Jadi tantangannya tentu akan semakin menarik.
1: Also spring weekend, so gonna be a good challenge.
0: Rangkaian balapan Formula One di sirkuit Silverstone akan diawali dengan sesi latihan bebas dan kualifikasi balapan sprint malam ini. Disusul dengan balapan sprint kualifikasi balapan utama Sabtu besok, sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu malam pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Dari kabar sepak bola dalam negeri, kita ke dalam negeri dari pelatih Persib Bandung Igor Tolik yang memastikan tim akan memulai latihan pramusim di 7 Juli mendatang. Persiapan dilakukan untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 yang akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan. Igor bahkan mengatakan manajemen dan tim pelatih sedang berupaya agar seluruh pemain bergabung sejak awal penting untuk bisa mempercepat adaptasi taktik dan mengembalikan kondisi fisik setelah masa libur. Persib menghadapi jadwal padat pada musim depan sebagai sang juara bertahan dan sekaligus bisa tampil di Asian Club Championship dan AFC Champions League 2 yang menjelang musim baru. Maung Bandung ini merekrut Gabriel Mutombo, Sandy Walsh, dan Luka Manalo untuk melepas sejumlah pemain dan membentuk skuad baru.

0: Dari arena padel, Indonesia ternyata resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir di bulan Agustus 2026. Anda ingin tahu? Selengkapnya disampaikan rekan saya, Karisma Rizky.
1: Babak baru olahraga padel Indonesia resmi dimulai. PT Liga Padel Indonesia bersama pengurus besar Padel Indonesia meluncurkan kompetisi profesional bertajuk Indonesian Padel League 2026. Liga ini dijadwalkan bergulir mulai Agustus 2026 hingga Februari 2027. Indonesian Padel League 2026 dirancang menggunakan konsep klub profesional berbasis kota dengan sistem franchise atau waralaba. Setiap klub tidak hanya berkompetisi di lapangan, tetapi juga merepresentasikan identitas, komunitas, dan budaya lokal dari daerah masing-masing. Direktur PT Liga Padel Indonesia, Rudy Laksmana, menjelaskan visi besar Liga dalam membangun fondasi bagi lahirnya klub-klub profesional dengan identitas, budaya, dan komunitas yang hidup di luar pertandingan.
2: Kami dipercaya untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama, adanya satu wadah, satu liga, bahwa insya Allah

0: sehari-harinya, baik itu pemain, baik itu juga wasit, baik itu juga mungkin UMKM yang terjadi di sekitar lapangan tersebut.
1: Sebagai bagian dari sistem franchise, setiap klub wajib memenuhi standar operasional, mulai dari kepemilikan home court, identitas visual yang konsisten, penyelenggaraan pertandingan sesuai prosedur. Dengan demikian, pengalaman yang diterima atlet maupun penggemar akan memiliki kualitas seragam di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Ketua Umum PBPI, Galih Kartasasmita, menargetkan liga ini mampu memicu pertumbuhan industri olahraga baru di tanah air.
0: Pasti kesejahteraan dan ekosistem kesinambungan dan keberlanjutan dari olahraganya itu pasti ada. Karena itulah yang akan dilihat sebagai atlet, rumah saya di mana. Apakah saya akan punya klub? Apakah klub saya akan menjaga saya, memberikan saya kontrak, memberikan saya permainan setiap minggu, atau setiap harinya kita diberikan rumah untuk berlatih, kita digaji atau tidak? Nah itu, ya, dan insya Allah akan menghasilkan atau membuahkan industri yang sehat, ya, dan pemain-pemain yang bisa menjadi prestasi dan kebanggaan di Indonesia.
1: Peluncuran Liga Domestik tertinggi ini diharapkan menjadi babak baru bagi perkembangan padel nasional, sekaligus membuka ruang investasi bagi lahirnya klub-klub profesional yang menjadi ikon olahraga baru di daerah masing-masing. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengarkan disampaikannya tadi, maka berakhirlah dinamika olahraga siang hari ini. Tetap bersama kami untuk mengikuti berbagai informasi lainnya sesaat lagi. Dan Anda juga bisa mengikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?

Dengan terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Masih bersama dengan Safira di Ternate siang hari ini mendengar, dan kami akan hadirkan informasi untuk Anda, di mana informasi dari daerah Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Paskibraka Kota Ternate tahun 2026 telah menjalani tahapan prapendidikan dan pelatihan atau pradiklat ya, setelah dinyatakan lolos seleksi, dan tahapan ini menjadi bagian dari persiapan sebelum pelaksanaan pendidikan dan pelatihan menjelang upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelumnya, pendengar telah mengumumkan hasil seleksi pada Juni lalu, dan sebanyak 62 peserta ini dinyatakan lolos dan akan bertugas pada tingkat Kota Ternate. Pradiklat berlangsung sejak 26 Juni hingga 5 Agustus 2026. Latihan dipusatkan di dua lokasi, yakni halaman Gudang Bulog Moya dan lapangan Ngaralamo Salero Kota Ternate. Sementara itu, pendidikan, pelatihan, dan karantina peserta direncanakan berlangsung selama 10 hari di Hotel Boulevard. Pada seleksi tingkat nasional, Haikal Kadhafi Laude, siswa SMA Negeri 4 Kota Ternate, berhasil lolos sebagai anggota Paskibraka tingkat nasional dan akan mewakili Provinsi Maluku Utara pada pelaksanaan tugas kenegaraan tahun 2026. Seleksi selain itu, pendengar, 4 peserta lainnya berhasil lolos sebagai anggota Paskibraka tingkat provinsi. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Ternate, Nuryadin Rahman, mengatakan selama pradiklat peserta tidak hanya menjalani latihan peraturan baris berbaris atau PBB, tetapi juga mendapatkan pembinaan mental, disiplin, fisik, serta berbagai materi pendukung. Nuryadin yang juga sebagai Sekretaris Panitia Daerah Pembentukan Paskibraka Kota Ternate menjelaskan, pembinaan tersebut bertujuan membentuk generasi muda yang tidak hanya mampu menjalankan tugas pas pengibaran dan penurunan bendera begitu ya, tetapi juga memiliki jiwa kepemimpinan, nasionalisme, serta karakter yang kuat sebagai calon pemimpin bangsa. Menurut Nuryadin, pada tahap diklat, peserta akan lebih difokuskan pada latihan teknis di lapangan yang direncanakan dimulai pada 15 Juli di lapangan Salero sebagai persiapan petugas pengibar dan penurunan bendera. Penentuan petugas pengibar maupun penurunan bendera, pendengar, ini sepenuhnya menjadi kewenangan tim pelatih berdasarkan hasil penilaian selama proses latihan ya. Kesbangpol juga memastikan tidak ada intervensi dari pihak manapun. Nuryadin menambahkan peserta akan menjalani karantina sekitar 2 pekan sebelum pelaksanaan upacara bendera, dan ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Materi pembekalan diberikan lebih awal pada tahap pradiklat sehingga saat memasuki diklat ini peserta dapat lebih fokus menjalani latihan teknis di lapangan. Demikian mendengar informasi dari Ternate, di mana Paskibraka Ternate jalani pradiklat menuju upacara kemerdekaan 2026.

Angin kencang bisa datang tiba-tiba dan membahayakan keselamatan, baik di darat maupun laut. Yuk, simak tips tanggap angin kencang berikut ini. 1. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau tiang listrik. Saat angin kencang, benda-benda tinggi rawan tumbang. 2. Pastikan atap rumah, genteng, dan benda gantung terpasang kuat. Kencangkan atau simpan barang yang bisa terbang terbawa angin. 3. Jika berada di luar rumah, cari tempat berlindung yang aman dan kokoh. Jangan nekat melanjutkan perjalanan jika situasi membahayakan. 4. Matikan aliran listrik jika terjadi kerusakan instalasi akibat tertimpa pohon atau benda lain. 5. Ikuti terus informasi cuaca dari BMKG atau lembaga resmi lainnya. Jangan abaikan peringatan dini. Ingat, lebih baik waspada sebelum terlambat. Jaga keselamatan, karena keluarga menanti di rumah.

Pendengar, saat ini kami hadirkan informasi dari dunia internasional. Ini pendengar dari Venezuela ya, di mana Venezuela menetapkan 7 hari masa berkabung nasional atas bencana gempa besar yang mengguncang negara tersebut. Jumlah korban meninggal meningkat menjadi 2.295 orang. Ini dikutip dari France 24. Nah, ini Presiden sementara Delcy Rodriguez mengumumkan masa berkabung tersebut dan menyebut negara tengah berduka mendalam atas besarnya kehilangan jiwa dan puluhan ribu orang pendengar masih belum diketahui keberadaannya. Sementara harapan menemukan korban selamat ini masih semakin memudar begitu ya setelah satu minggu setelah bencana. Gempa tersebut pendengar terjadi di wilayah Venezuela yang sebelumnya sudah mengalami krisis berkepanjangan jangan sehingga memperparah kondisi kemanusiaan di lapangan dan banyak penyintas kini menghadapi kekurangan makanan, air bersih, dan kebutuhan dasar lainnya. Kota La Guaira ini menjadi salah satu wilayah yang paling parah terdampak dan banyak bangunan runtuh dan diberi tanda huruf D ini sebagai indikasi tidak ditemukan tanda kehidupan. Tim penyelamat menyatakan bahwa di banyak lokasi tidak lagi ditemukan indikasi korban selamat, namun masih ada beberapa kasus penyintas yang berhasil ditemukan termasuk seorang anak laki-laki yang berusia 3 tahun yang selamat. Dan para ahli juga menilai peluang korban yang terjebak untuk bertahan hidup sangat kecil setelah 72 jam pasca gempa. Sementara itu, Ketua Majelis Nasional Venezuela melaporkan lebih dari 11.000 orang terluka dan sekitar 13.000 orang kehilangan tempat tinggal. Perserikatan Bangsa

Bangsa memperkirakan sekitar 50 ribu orang masih hilang. Gempa berkekuatan 7,2 dan 7,5 tersebut menghancurkan berbagai wilayah yang sebelumnya sudah lemah secara infrastruktur dan layanan publik. Demikian mendengar untuk informasi dari dunia internasional, di mana Venezuela menetapkan 7 hari masa berkabung nasional setelah adanya gempa.

0: Peringkat saat ini waktu menunjukkan pukul 14 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, dan saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau.
1: Dan pendengar, kita awali pertama dari RRI Tual yang akan menyampaikan informasi tentang masyarakat Kota Tual mengharapkan Kepolisian Republik Indonesia terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, bersama reporter Resti Febrianti.
2: Hari Bayangkara ke-80, berbagai elemen masyarakat di Kota Tual menyampaikan harapan agar Kepolisian Republik Indonesia terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu aktivis fans klub Prancis, Ari Lesubun, berharap Polri tetap menjaga sinergitas dengan masyarakat serta terus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan yang memberikan rasa aman bagi seluruh warga. Menurut Lesubun, kehadiran polisi yang humanis dan responsif menjadi modal penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah kehidupan bermasyarakat. Ia juga berharap Polri semakin profesional dalam menjalankan tugas sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian terus meningkat dari waktu ke waktu.
3: Kebetulan ini juga Hari Bayangkara, jadi harapannya saya dari koordinator fans Prancis juga secara pribadi, Polri tetap menjaga sinergitas dengan masyarakat dan tetap mengayomi serta selalu menunggu masyarakat dalam situasi kamtimas di wilayah Tual maupun di Kabupaten Maluku. Selaku koordinator fans Prancis dan secara pribadi mengucapkan selamat HUT Bayangkara ke-80. Semoga kita selalu bersinergi dan selalu kompak dan menjaga situasi di Kota Tual tetap aman dan damai.
2: Harapan serupa disampaikan Kada Viro Songgin, seorang pelaku ojek online di Kota Tual yang mengucapkan terima kasih kepada jajaran kepolisian atas dedikasi mereka dalam menjaga keamanan di wilayah tersebut. Ia mengaku merasa lebih aman dan nyaman saat bekerja di jalan karena kehadiran polisi yang aktif menjaga situasi Kamtipmas. Rosongin menilai situasi yang aman memberikan dampak positif bagi para pengemudi ojek online maupun masyarakat yang beraktivitas setiap hari. Menurutnya, keamanan yang terjaga membuat masyarakat dapat menjalankan pekerjaan dan aktivitas dengan lebih tenang tanpa rasa khawatir.
4: Untuk sama kita ojek online, ya kita bekerja sama sangat baik dan luar biasa. Dan kita selaku ojek online juga berterima kasih banyak kepada Pak Polisi yang selama ini sudah bekerja sama kita. Dan kita juga selaku ojek online saat ini berjalan dengan baik, alhamdulillah. Dan saya juga berterima kasih untuk saat ini, mungkin sudah sekitar 2 tahun lebih ini ojek online kita berjalan yang baik, dan Bapak Polisi yang saya hormati dan saya hargai. Selamat ulang tahun Bayangkara yang ke-80.
2: Masyarakat berharap momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjaga keamanan. Polisi juga diharapkan semakin dekat dengan masyarakat melalui pendekatan yang humanis, cepat tanggap terhadap laporan, serta mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi warga. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 dinilai bukan hanya menjadi ajang perayaan bagi institusi kepolisian, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan antara Polri dan masyarakat. Dengan sinergi yang semakin erat, masyarakat optimis terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif demi mendukung pembangunan serta kesejahteraan bersama. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Dan pendengar, mengakhiri Lintas 1000 Pulau siang ini, kita ikuti laporan reporter RRI Ambon Lina Tehupuring terkait gelar silaturahmi Pangdam 15 Patimura ajak insan media bangun Maluku lewat informasi berkualitas.
5: Pangdam 15 Patimura Majen TNI Dodi Triwinarto menggelar silaturahmi bersama insan media di Maluku berlokasi di salah satu kafe di Kota Ambon. Kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat sinergi antara TNI dan media dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pembangunan daerah. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Pangdam menegaskan, agenda silaturahmi tersebut merupakan upaya membangun komunikasi yang sehat dengan para jurnalis sebagai mitra strategis penyebaran informasi. Kesempatan itu, Pangdam Dodi turut mengingatkan pentingnya profesionalisme dalam menjalankan tugas jurnalistik. Menurutnya, setiap informasi yang dipublikasikan sebaiknya melalui proses konfirmasi agar menghasilkan pemberitaan yang akurat dan berimbang.
6: Kalau ada segala sesuatu di daerah ini, ada yang tidak pas, masih ada kesempatan kita untuk konfirmasi. Itu jauh lebih bijak. Jika kita tidak mendapatkan konfirmasi, itu hak rekan-rekan. Tapi buatlah berita yang bertanggung jawab, buatlah berita yang menyenangkan, buatlah berita yang positif. Kalaupun ada negatif, itu salah satu dinamika, tinggalkan dikonfirmasi. Dan itu hak prerogatif pada rekan-rekan. Intinya, rekan-rekan jurnalis mempunyai hak sepenuhnya.
5: Jenderal Bintang 2 ini juga turut memberikan apresiasi kepada insan media yang selama ini berkontribusi dalam menyampaikan informasi kepada publik. Ia berharap para jurnalis terus menjaga integritas dan menjadikan profesinya sebagai sarana untuk memberikan manfaat bagi banyak orang. Demikian Lina Tehukur yang melaporkan.
1: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup lintas Seribu Pulau siang ini Jumat 3 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Susan Sapasuru mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa di lintas Seribu Pulau berikutnya.
7: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku Utara memastikan persiapan pekan olahraga pelajar daerah atau POPDA yang ke-12 tahun 2026 di Kabupaten Pulau Morotai telah memasuki tahap akhir. Tingkat kesiapan panitia disebut telah mencapai 80 hingga 90%. Meski demikian, pendengar, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe mengingatkan seluruh panitia agar tidak lengah dan ia menekankan pentingnya koordinasi antara panitia provinsi dan pemerintah Kabupaten Pulau Morotai sebagai tuan rumah agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab apabila muncul persoalan selama pelaksanaan ya. Penegasan tersebut disampaikan Sarbin usai memimpin rapat persiapan POPDA di ruang rapat ekskrisan pada hari Kamis 2 Juli 2026. Kemudian pendengar, menurutnya tantangan terbesar bukan hanya pada kesiapan venue pertandingan, tetapi juga pelayanan bagi lebih dari 1.000 atlet, official dan pendamping yang akan datang ke Pulau Morotai. Karena itu, ia meminta seluruh fasilitas pendukung, terutama akomodasi, ini dipastikan memenuhi standar kelayakan. Komunikasi dengan seluruh pihak terkait juga harus diperkuat agar setiap kebutuhan peserta dapat diantisipasi sejak dini. Selain akomodasi, Sarbin juga meminta seluruh arena pertandingan ini disiapkan secara optimal sehingga para atlet pelajar dapat bertanding dalam kondisi terbaik dan mampu menunjukkan prestasi maksimal selama POPDA berlangsung. Dari sisi pembiayaan, mendengar, Wakil Gubernur memastikan anggaran pelaksanaan POPDA telah disiapkan dan tidak menjadi kendala. Menurutnya, kebutuhan anggaran tahun ini tidak jauh berbeda dibanding dengan penyelenggaraan sebelumnya, sehingga pelaksanaan kegiatan diyakini dapat berjalan sesuai dengan rencana. Rapat persiapan POPDA ini turut juga dihadiri Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsudin Akadir, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Syukur Lila, PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Utara Nani Pakai, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Abdul Karim. Demikian mendengar informasi mengenai persiapan POPDA ya, di ini POPDA 12 Maluku Utara di Morotai yang mencapai 90%. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id.

pendengar, laut memang indah, tapi bisa berubah ganas dalam sekejap. Cuaca buruk di laut adalah ancaman nyata bagi keselamatan pelaut, nelayan, dan penumpang kapal. Berikut ini tips untuk menyelamatkan diri saat cuaca buruk di laut. Yang pertama, waspadai tanda-tanda cuaca buruk, langit berhitam, angin bertiup kencang, dan awan menjulang tinggi seperti bunga kol. Itu tanda-tanda awan kolom nimbus, pertanda bahaya. Segera ambil tindakan, kecilkan layar, turunkan kecepatan, dan arahkan kapal menjauh dari awan. Kedua, pantau info cuaca. Sebelum dan selama berlayar, selalu pantau pergerakan cuaca dari BMKG atau radio kapal. Jangan abaikan peringatan dini, dan jangan paksakan melaut jika kondisi tak memungkinkan. Tiga, gunakan jaket pelampung. Saat cuaca mulai memburuk, semua awak dan penumpang wajib memakai jaket pelampung. Jangan tunggu kapal oleng atau gelombang tinggi datang dulu. 4. Siapkan alat komunikasi darurat. Pastikan radio VHF atau alat komunikasi selalu aktif dan terisi daya. Jika keadaan darurat, segera kirim sinyal Mayday dan sebutkan posisi kapal. 5. Hadapi ombak dengan benar. Arahkan kapal secara miring terhadap ombak, buka frontal atau sejajar, jaga kecepatan stabil dan jangan berhenti mendadak. 6. Siapkan peralatan logistik darurat. Simpan suara sinyal, fluid, senter, air minum, dan makanan cadangan di tempat yang mudah dijangkau. Kondisi darurat butuh persiapan matang. 7. Jika terjatuh ke laut, jangan panik. Tetap tenang, mengapung, dan cari benda apung seperti pelampung atau drum. Jika melihat teman jauh, lempar pelampung, jangan langsung terjun kecuali terlatih. Ingat pendengar, kewaspadaan dan kesiapsiagaan adalah penyelamatan utama di tengah badai. Selalu utamakan keselamatan, karena laut tidak pernah bisa ditebak.

Pendengar, hari ini bertepatan dengan tanggal 3 Juli begitu ya. Nah, tanggal 3 Juli ini ternyata juga diperingati sebagai sejumlah momen penting di berbagai negara. Peringatan tersebut mencakup isi lingkungan, sejarah, budaya, hingga keagamaan. Nah, ini melansir dari National Day Calendar, pendengar, dan juga ada Britannica, UNEP, Microsoft Typography, dan laman kepresidenan Belarusia. Berikut ini sejumlah peringatan yang jatuh pada hari ini, 3 Juli. Dan pertama, pendengar, ini hari bebas kantong plastik internasional ya, diperingati setiap tanggal 3 Juli untuk mengkampanyekan pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Dan peringatan ini mendorong masyarakat beralih menggunakan tas belanja yang dapat digunakan berulang kali. Gerakan tersebut berkembang melalui kampanye lingkungan yang menyoroti dampak sampah plastik terhadap ekosistem. Berbagai negara memperingatinya dengan aksi bersih lingkungan, edukasi, hingga pembatasan penggunaan kantong plastik. Kemudian, mendengar, di Belarusia ya memperingati hari kemerdekaannya setiap tanggal 3 Juli untuk mengenang pembebasan kota Minsk dari penduduk Nazi Jerman pada tahun 1944. Peristiwa tersebut terjadi dalam operasi militer besar yang dikenal sebagai Operation Bagration. Nah, meski Belarusia merdeka dari Uni Soviet pada 1991, pemerintah menetapkan 3 Juli ini sebagai hari nasional melalui referendum 1996. Tanggal tersebut dinilai mencerminkan perjuangan dan pengorbanan rakyat Belarusia selama Perang Dunia II. Dan selanjutnya, pendengar, International Drop Rock Day ini diperingati setiap 3 Juli juga sebagai pengingat bahwa tindakan kecil ini dapat membawa perubahan besar. Batu yang dijatuhkan ke air ini menjadi simbol munculnya dampak positif yang terus meluas, dan peringatan ini diperakasai penulis Amerika Serikat Nate Rifkin. Filosofinya mengajak masyarakat memulai perubahan melalui langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, mendengar, Hari Comic Sans ini juga dirayakan setiap Jumat pertama bulan Juli untuk mengenang salah satu jenis huruf paling populer. Nah, pada tahun 2026 ini peringatan tersebut bertepatan ya dengan hari ini, tanggal 3 Juli begitu. Dan Comic Sans ini dirancang oleh Vincent Conard pada 1994 ketika bekerja di Microsoft. Peringatan ini mengingatkan pentingnya kreativitas dalam tipografi sekaligus juga menggunakan desain sesuai dengan konteks. Dan yang terakhir, pendengar, Hari Santo Thomas ini merupakan perayaan liturgi umat Kristen untuk mengenang Santo Thomas, salah seorang rasul Yesus Kristus. Dalam kalender liturgi modern, peringatannya jatuh setiap tanggal 3 Juli. Dan tanggal tersebut dipilih untuk mengenang pemindahan relikui Santo Thomas ke kota Edessa pada abad ke-4. Nah, sosok Santo Thomas ini dikenal karena kisahnya yang kemudian menjadi simbol iman dan keyakinan. Demikian, pendengar, ini beberapa peringatan ya yang jatuh pada hari ini, yaitu 3 Juli 2026.

0: Hai Sobat Taspen, yuk pastikan hak pensiun tetap lancar dengan cara autentikasi secara rutin di awal bulan. Gak perlu ribet, sekarang autentikasi cukup selfie pakai aplikasi andal by Taspen. Cepat, praktis, dan bisa dilakukan di mana saja. Atau kalau mau cara lain, boleh banget. Tinggal datang ke bank atau kantor pos Indonesia terdekat untuk autentikasi langsung. Ingat ya, autentikasi itu penting sebagai bentuk pembuktian diri untuk memastikan manfaat pensiun diterima oleh yang berhak. Jadi, lakukan autentikasi pada awal bulan untuk menjaga manfaat pensiun tetap aman dan tanpa hambatan. Dan yang gak kalah penting, hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Semua layanan Taspen itu gratis. Kalau ada pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Autentikasi awal bulan, manfaat pensiun pasti lancar. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Wow, Giat! Gaya kamu bagus banget! Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
2: Ih, bahasa apa sih itu?
3: Giat dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita ada banyak program prioritas nasional yang harus dilaksanakan dan semua itu membutuhkan dukungan semua pihak.
2: Sejak hari kemarin ya ada pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR.

Pemerintah menyelaraskan program pusat dan daerah untuk percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono dan memeriksa istri beserta anaknya. DPR RI juga meminta Kementerian Perhubungan menyiapkan dan menyusun regulasi teknis mengenai mekanisme penerapan skema bagi hasil ojek online. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengaran pemirsa, kali ini kami menghadirkan informasi terkait pemerintah yang menyelaraskan program pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Langkah ini ditempuh untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan nelayan. Selengkapnya disampaikan Alfred Stuter.
1: Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar rapat koordinasi nasional akselerasi program kerja prioritas nasional sektor kelautan dan perikanan tahun 2026. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kebutuhan protein di dunia akan terus meningkat. Karena itu pembangunan sektor kelautan harus dimulai dari desa-desa pesisir sebagai pusat ekonomi biru.
2: Jadi hari ini adalah pertemuan dalam rangka rapat koordinasi nasional. Kita ada banyak program prioritas nasional yang harus dilaksanakan dan semua itu membutuhkan dukungan semua pihak agar seluruh program ini bisa efektif, tepat sasaran, dan berjalan sesuai dengan koridor yang benar. Contoh misalnya pembangunan kampung nelayan merah putih. Itu adalah kepedulian pemerintah dalam ini melalui direktif Bapak Presiden bagaimana kita mengangkat harkat martabat dan kemaslahatan daripada masyarakat nelayan yang mereka tinggal di pesisir yang sudah 80 tahun tidak tersentuh.
1: Dalam rakornas tersebut, KKP juga memperkuat 5 kebijakan ekonomi biru. Pemerintah turut mempercepat 6 program prioritas Presiden, termasuk Kampung Nelayan Merah Putih, Swasembada Garam, Revitalisasi Tambak, dan Modernisasi Kapal Perikanan. Sementara itu, Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat, Siti Hediati Soeharto memastikan dukungan legislatif terhadap penguatan sektor kelautan dan perikanan. Komisi 4 telah menyetujui pagu indikatif KKP sebesar 15,6 triliun rupiah pada tahun anggaran 2027. Anggaran tersebut meningkat dibandingkan pagu 2026 sebesar 13 triliun rupiah.
3: Jadi kami dari Komisi 4 kita ini adalah Pak Kementerian Kelautan Perikanan adalah mitra kerja Komisi 4. Jadi sekarang program-program kelautan dan perikanan, terutama yang program yang segera bisa mengentaskan kemiskinan dari saudara-saudara kita para nelayan itu.
1: Rakornas juga menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan kawasan pesisir. Pemerintah berharap berbagai program tersebut mampu meningkatkan produksi perikanan sekaligus memperkuat kesejahteraan nelayan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekjen MPR RI Ma'ruf Cahyono dengan memeriksa istri beserta anak-anaknya. Kita simak laporan dari Hayalul Umam berikut ini.
4: Pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono, di mana pendalaman dilakukan terkait dengan dugaan gratifikasi yang berlangsung di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap anak dan istri Ma'ruf dilakukan untuk menelusuri aset-aset yang di mana aset tersebut diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi yang menjerat Ma'ruf sebagai tersangka. Sebelumnya memang penyidik memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indaha Cahyono, dan Juwariah yang merupakan anak dan istri dari Ma'ruf Cahyono.
4: Sejak hari kemarin ya ada pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR, bahwa pemeriksaan terhadap para saksi yang merupakan pihak keluarga dari tersangka saudara MC. Adapun kebutuhan penyidik ya untuk pemeriksaan tersebut adalah berkaitan dengan penelusuran ataupun konfirmasi atas aset-aset tersangka yang diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi tersebut.
5: Sementara itu, Ma'ruf yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu yang lalu tidak banyak bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya. Ia hanya mengaku didalami soal identitas dan juga tugas dirinya saat menjabat sebagai Sekjen MPR RI.
6: Soal gratifikasi itu gimana, Ma'ruf? Ada yang bisa dijelaskan?
7: Apa itu tadi, Pak? Yang bisa, Pak?
8: Ya, ditanya baru identitas saja.
7: Identitas saja, Pak. Terlihat, Pak. pertama.
6: Ya. Nah, tapi ini di bidang sebagai tersangka kan ya?
7: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas, ya.
6: Tugas.
7: Kan dari baru dari siang, ya.
6: Soal dugaan penerimaan uang.
5: Budi mengatakan, selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. Namun, Budi menegaskan hal itu masih menjadi materi penyidikan. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari gedung KPK, kita menuju ke DPR RI yang meminta Kementerian Perhubungan menyusun regulasi teknis mengenai mekanisme penerapan skema bagi hasil dari ojek online. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi.
8: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan komitmen pembagian pendapatan komisi ojek online yang sesuai kesepakatan dengan pemerintah, yang mana komisi tersebut sebesar 92% untuk pengemudi ojek online dan 8% untuk aplikator telah mulai diterapkan, walau sudah sesuai kesepakatan yang difasilitasi DPR bersama pemerintah dan perusahaan aplikator. Skema pembagian hasil telah dijalankan, sebagian pengemudi mengeluhkan pendapatan yang justru menurun karena perusahaan menyesuaikan tarif layanan. Untuk mengantisipasi polemik tersebut, Cucun menilai diperlukan aturan teknis yang lebih rinci. Ia meminta Kementerian Perhubungan segera menyusun regulasi teknis mengenai mekanisme penerapan skema bagi hasil tersebut.
9: Namun pada perkembangannya, pendapatnya turun karena si pengusahanya menurunkan tarif sehingga menjadi pendapatan kepada si pengemudi ini turun, tapi ada yang diuntungkan yaitu pelanggan atau para konsumen masyarakat yang menggunakan jasa pengemudi dari online ini.
8: Diketahui pada 1 Juli 2026 kemarin, pengemudi ojol roda 2 resmi diperlakukan sebagai pengusaha mikro transportasi online. Dengan status baru tersebut, mereka tidak hanya menikmati potongan komisi maksimal 8%. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan perubahan status ini secara otomatis membuka akses pengemudi ojol terhadap program pemberdayaan pemerintah.
10: Yaitu menjadi angkanya menjadi 92% untuk ojek online dan yang kedua 8% untuk aplikator. Dan nanti juga Kementerian Perhubungan akan merilis juga secara resmi terkait kesepakatan antara aplikator dan ojol. Itu satu. Lalu yang kedua, treatment kita pemerintah ke depan kepada teman-teman ojek online ini akan ditreatment menjadi pengusaha mikro transportasi online.
8: Selain memperoleh pendapatan sebesar 92% tarif perjalanan, para pengemudi ojek online juga memperoleh perlakuan yang sama dengan pelaku UMKM. Salah satunya tidak dikenakan perpajakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Tangerang menaikkan status kebakaran TPA Jatiwaringin dan Risiaga menjadi tanggap darurat bencana. Selain kobaran api semakin meluas, juga penyebab ratusan warga saat ini terserang penyakit ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Terutama ini terjadi pada ibu hamil dan balita. Kita akan simak laporan dari Saada Tudaren berikut ini.
11: Saya jelaskan dulu kronologis kejadiannya bahwa kemarin tepatnya hari Selasa pukul 7.30 telah terjadi muncul api yang ada di TPA Jatiwaringin.
12: Pemerintah Kabupaten Tangerang meningkatkan status penanggulangan kebakaran TPA Jatiwaringin dari sebelumnya siaga menjadi tanggap darurat bencana. Bupati Tangerang Muhammad Maisal Rasid mengaku peningkatan status ini ditetapkan berdasarkan hasil rapat evaluasi penanggulangan bencana kebakaran TPA Jatiwaringin bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK, serta instansi terkait lainnya. Hal ini menjadi pertimbangan karena dampak pastinya ada asap terbawa oleh angin dan dekat sekali dengan pemukiman warga.
11: Terjadi muncul api yang ada di TPA Jatiwaringin. Dan teman-teman dari dinas LHK juga sudah merespon. Sekalinya memang kebetulan pada saat api itu muncul, angin itu begitu besar. Angin kencang sehingga merambah atau menjalar ke tempat-tempat atau lokasi-lokasi timbulan sampah yang lainnya. Sehingga kami dari pemerintah daerah pada saat bersamaan waktu itu segera langsung menambah armada pemadam kebakaran.
12: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, mengatakan total ada 154 jiwa yang teridentifikasi terkena penyakit ISPA dan mayoritas merupakan kelompok ibu hamil dan juga balita, di mana mereka saat ini telah dilakukan penanganan medis untuk pemulihan fisiknya.
13: 154 orang. Mayoritas itu penyakit ISPA ini, jadi karena ada iritasi saluran nafas, terutama bayi ya, bayi dan anak yang tadi kebetulan ada satu kasus tadi, ada ibu hamil yang kita rujuk ke rumah sakit karena selain hamil ada gangguan pernapasan, jadi kita rujuk. Kalau nanti kita antisipasi, karena nanti kan antisipasi terkait nanti arah anginnya kemana ini, jadi semua puskesmas kita sudah buat kewaspadaan agar jika terjadi bencana asapnya nyampe ke daerah mereka, mereka harus sudah siap siaga dan sudah menyiapkan masker hari.
12: Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi pada BNPB, Brigjen TNI Johan Darmawan, mengaku pihaknya menerjunkan 2 unit helikopter waterbombing membantu memadamkan kebakaran di TPA Jatiwaringin, ditambah lagi pesawat khusus dari BMKG untuk memodifikasi cuaca.
14: Kami BNPB bersama pemerintah daerah, termasuk juga Provinsi Banten, dari mulai kemarin, khususnya saya sudah melakukan asesmen kemarin, sekitar pukul 17.56 kami nyampe di sini, karena melihat kondisi pelaksanaan pemadaman tidak bisa maksimal dengan jangkauan alat damkar yang ada, kita langsung memberikan masukan ke pimpinan untuk melakukan pemadaman melalui udara.
12: BNPB bersama BMKG juga menyiapkan 1 armada pesawat khusus yang digunakan dalam operasi teknologi modifikasi cuaca guna membantu percepatan pemadaman. Luas area yang terbakar diperkirakan mencapai 15 hektar dari luasan total 33 hektar. Dampak kebakaran juga mulai dirasakan masyarakat sekitar sebanyak 64 jiwa mengungsi. Pemerintah daerah Kabupaten Tangerang telah membuka lokasi posko terpadu untuk layanan kesehatan. Demikian, Seratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: LPP RRI meluncurkan program Pro 2 English Corner untuk menjadi wadah belajar dan membangun komunitas bahasa Inggris yang tersebar di berbagai daerah. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Pradipta Rahadi berikut ini.
15: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menghadirkan program Pro 2 English Corner sebagai ruang belajar bahasa Inggris yang lebih menyenangkan bagi masyarakat. Program tersebut ditayangkan melalui kanal Pro 2, diharapkan menjadi wadah belajar sekaligus membangun komunitas bahasa Inggris yang tersebar di berbagai daerah. Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mista, mengatakan English Corner dirancang sebagai program berkelanjutan yang akan terus dikembangkan. Melalui program itu, RRI ingin menghadirkan metode pembelajaran bahasa Inggris yang lebih interaktif dan mudah untuk diakses oleh masyarakat.
16: Program ini kita rancang untuk sekarang dan seterusnya, itu di seluruh Indonesia, itu minimal menjadi program weekly program, ya satu minggu sekali. Apabila nanti dalam perkembangan udah banyak komunitasnya, akan menjadi mungkin satu minggu dua kali, bahkan tiga kali, dan bahkan bisa menjadi daily program. Ini menjadi aktivitasnya kawan-kawan anak muda di seluruh Indonesia atau rumahnya anak-anak muda seluruh Indonesia untuk kongko-kongko di RRI dalam menggunakan bahasa Inggris. Nah, tidak itu saja, di sini akan membentuk sebuah komunitas se-Indonesia ini, komunitas yang bisa berbahasa Inggris. Nah, dalam komunitas ini tidak hanya sharing bagaimana berbahasa Inggris, tapi nanti akan sharing knowledge, sharing experience, antar provinsi ya di seluruh Indonesia, itu yang kita harapkan.
15: Adapun staf khusus Wakil Presiden Ahmad Aditya mengapresiasi langkah RRI menghadirkan English Corner sebagai ruang pembelajaran bahasa Inggris. Menurutnya, program itu menjadi bentuk kontribusi nyata RRI dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.
17: Dilakukan oleh RRI, menurut saya ini adalah salah satu langkah yang bagus untuk terus meningkatkan skill dan pengetahuan banyak pelajar ataupun non-pelajar kita. Yang kedua, saya sebenarnya berharap dengan adanya program ini memberikan kesempatan buat anak-anak untuk belajar bahasa Inggris melalui metode yang lebih fun, lebih menyenangkan, dan tidak konvensional. Karena pada akhirnya menurut saya upaya untuk membantu mengajarkan bahasa Inggris terutama ini adalah tugas berbagai macam pihak, tidak hanya bisa dikerjakan oleh sekolah saja. Makanya RRI ikut ambil peran di dalam proses ini, menurut saya ini adalah salah satu langkah yang sangat positif.
15: Penyiaran English Corner di Pro 2 akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing stasiun RRI di seluruh Indonesia. Khusus untuk RRI Jakarta, program tersebut dijadwalkan hadir setiap hari Kamis sebagai ruang belajar sekaligus membangun komunitas bahasa Inggris di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari RRI English Corner, kita beralih ke informasi lain, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu DKPP memastikan keterbukaan informasi publik dalam penyampaian kinerja dan menjaga norma serta etika para penyelenggara pemilu. Selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Yang menyangkut bagaimana optimalisasi komunikasi.
2: Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP Ide Wakade Wiarsa Raka Sandi menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan perbaikan terkait komunikasi publik dalam penyampaian perkembangan kinerja pengawasan etik para penyelenggara pemilu. Hal itu diungkapkan Dewa Raka Sandi dalam diskusi bertajuk pemberitaan DKPP melalui kemitraan strategis Humas dan Media Massa di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Dewa Raka Sandi menuturkan bahwa perbaikan komunikasi ini sebagai langkah strategis dalam keterbukaan informasi kepada masyarakat. Meski terus melakukan perbaikan kualitas komunikasi publik ke dalam penyampaian kinerja, namun Dewa Raka Sandi menuturkan bahwa DKPP juga mengharapkan adanya kritikan dalam perbaikan komunikasi publikasinya.
1: Perilaku ya, staf DKPP dalam merespon relasi dengan teman-teman ini juga kami terbuka, bisa dengan Pak Gabar nanti ya. Kami tentu dengan keterbatasan yang ada juga berharap bagaimana DKPP tidak hanya, misalnya tadi kritiknya ya, terima kasih, tidak hanya memberitakan atau mempublikasikan kegiatan-kegiatan DKPP, berarti masuk ke substansi misalnya seperti tadi, apa sih parameter etik ya, sebuah aduan itu apa kriteria atau kualifikasi aduan yang memenuhi syarat administrasi, yang memenuhi syarat material gitu ya, kemudian apa yang boleh temukan atau disampaikan oleh jajaran dan apa yang tidak, dan kapan waktunya dan sebagainya begitu.
2: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, anggota DKPP Muhammad Tio Ariansyah menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DKPP juga harus tetap menjaga berbagai ruang-ruang di etika dalam penyelenggaraan pemilu. Tio menuturkan dalam penyampaian komunikasi publik, DKPP tidak dapat secara leluasa membuka berbagai penanganan perkara dugaan pelanggaran etik para penyelenggara pemilu.
3: Itu menyampaikan informasi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Sebenarnya itu dalam rangka DKPP menjaga hal-hal yang dilarang. Seperti contohnya, DKPP ini memiliki kewajiban untuk bersifat pasif, tidak boleh terlalu aktif. Nah, pasifnya seperti apa? Dan misal ketika mendapatkan informasi, baik itu melalui WA, melalui telepon, melalui media yang dibaca, itu DKPP tidak bisa bersifat pasif. Seperti halnya Bawaslu, kalau di WA, di telepon, atau dibaca informasi melalui media, itu Bawaslu bisa melakukan tindakan proaktif, karena itu menjadi temuan informasi awal. Kalau DKPP nggak bisa, karena sifatnya DKPP menerima pengaduan.
2: Meski demikian, DKPP diungkapkan Muhammad Tio Ariansyah meningkatkan pemanfaatan platform digital untuk mempercepat komunikasi publik penanganan perkara dugaan pelanggaran etik dengan menjaga sejumlah normanya. Ia berharap dengan hal ini akan memberikan keterbukaan informasi yang kredibel dalam penanganan perkara dugaan pelanggaran etik para penyelenggara pemilu. Dari Bogor, Jawa Barat, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar pemirsa, TNI menyerahkan jenazah pilot pesawat PT EME Air PKRCY berkeluarga negaraan Amerika Serikat, yakni Nicholas F. Gosselli, ke pihak keluarga dan maskapai Jumat hari ini. Proses penyerahan tersebut dilakukan setelah TNI berhasil mengevakuasi jenazah dari lokasi penembakan di Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal tersebut dikatakan oleh Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogap Wilhan 3, Letjen TNI Luki Avianto, dikutip dari Antara hari ini. Luki menjelaskan, pada saat yang sama TNI saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap kelompok separatis yang membunuh Nicholas F. Gosselli.

0: Kita ke informasi dari kabar olahraga. Insan Pers di Kalimantan Timur memanfaatkan momen Piala Dunia 2026 untuk mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng pertandingan babak gugur Portugal melawan Kroasia. Kegiatan berlangsung di Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kalimantan Timur yang ada di Samarinda pagi tadi. Dan ini menjadi ruang berkumpul bagi para wartawan di luar rutinitas kerja selain memperkuat silaturahmi antar jurnalis. Kegiatan tersebut juga kemudian memberi dampak positif bagi para pelaku usaha kuliner dan menyediakan fasilitas nonton bareng. Pemilik kafe Kompak Samarinda, Ujang Guswantri, mengatakan bahwa antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng cukup tinggi dan memberikan manfaat bagi para pelaku usaha yang terlibat.
1: Ya, alhamdulillah sih teman-teman antusias adanya nonton bareng ini. Biasanya sih teman-teman yang jam 12 ke atas, tapi kalau yang jam dia main di jam 4, biasanya teman-teman nggak ini. Nah, sama yang nonton di pagi hari, nah, itu biasanya teman-teman antusias untuk nobar bareng. Seru. Dimana kalau dari sisi serangan, Kroasia mendominasi peluang. Namun namanya ini permainan, ya keberuntungan ada di pihak Portugal.
0: Sementara itu bagi kalangan wartawan, nonton bareng juga menjadi kesempatan untuk membangun komunikasi di luar suasana peliputan dan kebersamaan diharapkan semakin memperkuat solidaritas profesi sekaligus mendukung terciptanya ekosistem pers yang sehat dan kolaboratif.

Selepas ini kami akan mengadakan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetap bersama kami di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Jumat yang penuh berkah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: DJ Flow right here.
1: Rosa tú.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Rosa tú.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian." "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
2: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja,

Saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu. Tapi ini terlalu banyak, Mas. Saya bayar soal sepatu Rp5.000, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini. Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya, dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah.

0: Berikut informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan asyar pada pukul 16:03 waktu Indonesia Timur. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rongga dada, manusia membawa berhala yang terkadang hatinya sujud dan rukuk pada berhala tersebut. Berhala tersebut adalah hawa nafsunya. Hal demikian merupakan nasihat daripada Abdul Aziz At-Tarifi. Kandungan nasihat Abdul Aziz At-Tarifi tersebut sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah 'ala ilmi wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah membiarkannya saat berdasarkan ilmunya? Al-Quran Surat Al-Jasiyah ayat 23. Hikmah Quran yang dapat dipetik daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yaitu, jika seseorang lebih mengutamakan hawa nafsu yang merusak dirinya dibandingkan mengikuti hukum Allah, maka karunia dan bimbingan Allah akan terhapus darinya. Orang seperti ini adalah orang yang hanya akan diperintahkan oleh hawa nafsunya. Ia akan mengerjakan apa saja yang dipandang baik oleh hawa nafsunya dan meninggalkan apa yang dipandang buruk oleh hawa nafsunya. Maka dari itu, kita harus memohon petunjuk Allah agar dijauhkan dari kejahatan dan kesesatan karena mengikuti hawa nafsu. Sebab hawa nafsu hanya mengajak kepada kejahatan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim." Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Al-Quran Surat Yusuf ayat ke-53. Semoga daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yang disebutkan tadi bisa mengesankan ke dalam hati-hati kita dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selanjutnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita uang tunai senilai ratusan juta rupiah dalam operasi tangkap tangan atau OTT Bupati Langkat di Sumatera Utara. Uang tersebut diduga merupakan fee proyek yang berkaitan dengan pekerjaan di Dinas Pendidikan dan Dinas Perkim Kabupaten Langkat. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim penyelidik mengamankan 7 orang dalam kasus dalam kegiatan OTT tersebut, dan mereka terdiri atas satu penyelenggara negara, satu aparatur sipil negara di Kabupaten Langkat, serta 5 pihak swasta. Kita beralih ke informasi lainnya. Mendengar, pemerintah Kota Ternate meminta kepolisian daerah Maluku Utara hingga Polres Ternate agar mempercepat aktivitas kantor kepolisian sektor Ternate Tengah di Kota Ternate. Permintaan ini disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abu Bakar, saat dikonfirmasi usai mengikuti upacara Hari Bayangkara ke-80 di Mako Polres Ternate pada hari Rabu 1 Juli 2026. Nasri mengakui Kota Ternate yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Maluku Utara saat ini baru memiliki 3 polsek dan akan lebih maksimal jika polsek di Kecamatan Kota Ternate Tengah dapat difungsikan. Demikian lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: Mendingan saat ini waktu menunjukkan pukul 16:14 waktu Indonesia Timur ya. Dan saatnya kami membuka program 100% Indonesia untuk edisi hari ini 3 Juli 2026. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk merequest lagu-lagu Indonesia, silakan untuk menghubungi line telepon Pro 1 di 3125521 ataupun juga bisa melalui WhatsApp kami pendengar di 0821-2037-5180. Kami hadir mendengar di 100% Indonesia sore hari ini ya, hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan untuk itu silakan untuk yang ingin bergabung ya bersama kami pada sore hari ini. Baik, di WhatsApp ini sudah ada Bunda Natalia ya yang bergabung begitu. Kita sapa, halo selamat sore.
1: Selamat sore, 100% Indonesia.
0: Indonesia banget. Gimana kabarnya Bunda Natalia?
1: Kabarku baik-baik selalu, Mbak Safira ya.
0: Iya, betul. Cuaca gimana tuh, Bun, di sana, Bun? Cerah juga?
1: Disini, iya, cerah, maksudnya
0: mendukung lah ya. Oke, siap. Mau kalau sore hari ini mau dengerin apa ini Bunda Natalia?
1: Lagunya saya mau suka Fanny Fabiola aja.
0: Fanny Fabiola, baik. Yang apa ini judulnya?
1: Apa ini? Aduh, tunggu. Safira lupa. Apa di batas kota ini aja.
0: Oh, di batas kota ini. Oke. Siap.
1: Oke.
0: Salam-salamnya silakan, Bun.
1: Buat Mama Indah, selamat sore, salam sehat, salam manis. Bu Haja Ida juga, Dika Ditalia, Bu Purnama Sari ya.
0: Iya.
1: Ada Pak Din, ada Ipin, Pak Ribun, Pak Leo, Pak Santoso, Pak Iko Ama, Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Iwan ya, Pak Taher, Pak Andi Batam, Pak Andi Jambi, Pak Yayan, Pak Laras, Bung Abdul, ada Bang Lai Putra Tengah, ada Bang Luhut, Pak Windy, ada Mbak Esterlita, ada Mbak Ratna, Bunda Ima, dan semua sudah dari A sampai Z ya.
0: Oke, siap.
1: Mbak Safira tetap semangat, selalu bahagia selalu.
0: Terima kasih, amin, amin.
1: Terima kasih Mbak Safira.
0: Terima kasih, terima kasih kembali untuk Bunda Natalia. Semoga sehat selalu juga ya, amin. Ini di line telepon juga sudah ada yang bergabung ya. Pendengar kita sapa dulu. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore. Sat-sat-sat Nona Nesya.
0: Iya, halo. Gimana kabarnya Nona Fika?
2: Sehat-sehat, bahagia.
0: Oke, mau lagu apa ini sore hari ini?
2: Lagu apa ya? Tati Purwasi.
0: Lagunya
2: Tati Purwasi.
0: Itu lagunya, judulnya atau?
2: Ya, dia penyanyi Tati Purwasi. Dia penyanyi lalu jangan tanya yang di sana.
0: Jangan tanya yang di sana?
2: Jangan tanya yang di sana.
0: Oke, kita cari dulu ya Nona Fika ya. Ini dari
2: Tati Purwasi.
0: Oke, boleh diganti nggak lagunya mungkin?
2: Lagu Desi Tatnasari Sampai Hati.
0: Sampai Hati ya? Oke.
2: Desi Tatnasari.
0: Oke, Sampai Hati. Siap-siap. Silakan untuk siapa salam-salamnya?
2: Salam yang sangat sangat berkenan. Tuhan selalu melindungi penyakit bersama saudara. Salam buat Bunda yang nyala. Salam saya selalu Pak Jenali seaman manusia. Salam sehat selalu. Walaupun nama tadi Mama Indah, Ko Ayu, Sama Nela, Nancy, Nena, Kakak Anu, Panjang Jasa, banyakin semel, bacahnya semusik, seisin, bacahnya angin membaca. Mempengar teman sakit, namun
0: 100%
2: Indonesia.
0: Ya, 100% Indonesia. Terima kasih ya Nona Vika yang sudah bergabung. Ini di WhatsApp ada Bung Alif. Ya, di Sasa ya. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore. 100% Indonesia.
0: Oke, Indonesia banget. Mau dengerin lagunya siapa ini Bung Alif hari ini?
3: Mau denger lagunya apa ya, Lalu Biru dari Eleanor Whisper.
0: Dari Laut Biru?
3: Iya, Lalu Biru dari Eleanor Whisper.
0: Oke, kita carikan dulu ya. Ini lagu Indonesia kan ya? Oh iya, benar-benar. Oke, iya. Siap-siap, ada-ada. Silakan salam-salamnya Bung Alif.
3: Untuk adik saya Nika yang di Bandung, selamat siang, dan juga ya selamat beraktivitas. Juga teman saya Ais yang di seputaran RI, selamat sore.
0: Oke.
3: Itu cukup.
0: Oke. Itu aja ya. Oke, siap. Oke, terima kasih Bung Alif ya di Sasa yang juga sudah bergabung di sore hari ini. Sudah ada 1, 2, 3 lagu ya pendengar ini. Oke, boleh satu lagi ya, habis itu kita akan putarkan lagu-lagu yang sudah di request. Halo, selamat sore.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Junaidi.
4: Ya, itu apa kabar?
0: Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah baik, sehat. Gimana Pak Junaidi?
4: Happy Sunday.
0: Gimana Pak Junaidi? Alhamdulillah sehat ya. Cuaca di sana juga cerah ya kayaknya ya?
4: Ya.
0: Cuaca di sana cerah juga ya?
4: Oh, enggak ada, ada hujan.
0: Oh, hujan. Oh, oke. Okay. Mau gerimis-gerimis. Oke, okay, siap. Mau lagu apa ini, Pak Junaidi?
4: Mau lagu dari Trio Amis.
0: Iya, Trio Amis apa itu?
4: Sudah nanti.
0: Oh, oke, okay. Silahkan nanti. Terserah ya judulnya ya. Oke, siap. Salam-salamnya silakan Pak Junaidi.
4: Ya, salam untuk pertama Vika tadi ya, sebaru lewat sana. Ibu El juga, Manado Harapan ya, semua. Lalu Ko Ama, Ko Aipadin juga ya, Bung Ipin, Bung Abdul. Selamat sore dan harapan sehat bersama seluruh apa ya, sini Mangga Dua juga ya.
0: Iya.
4: Bersama seluruh Mama Iba juga ya, ada kita punya. Siapa ya, Abdul Rahim juga di Kalimantan, ada juga siapa, Andika di Batam, Bacan, Purnama Sari juga, harapan semua ya, ada ibu apa Mama Indah Kejali, Mama Ibu Indah juga di Teloko, Mama Ibu Indah juga di Kolaba, masing-masing
0: keluarga
4: hari Minggu. Bung Otis juga, ada Bung Tahir juga.
0: Nah, oke.
4: Okay. Ada Pak Leo. Itu tadi yang ada salam bilang Putra Tengah dia punya nama, dia punya nama Pak Leo di Fafas, begitu.
0: Oke. Okay.
4: Iya. Pak Leo dia punya nama, bukan Putra Tengah. Iya, itu kasih informasi saja toh. Okay. Supaya jangan pakai nama palsu lagi. Begitu. Usul saja.
0: Oke. Terima kasih. Ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tahan dulu ya pendengar untuk yang ingin bergabung. Kita akan hadirkan lagu-lagu yang sudah di request. Tadi ada 4 lagu yang sudah masuk. Begitu nanti kita akan buka line telepon kembali jika waktunya masih ada. Yang pertama kita akan hadirkan lagu dari Fanny Fabiola, Di Batas Sisi Ini, Di Batas Kota Ini ya. Tetap bersama kami di 100% Indonesia.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Baik, pendengar, kita sudah hadirkan ya lagu-lagu yang sudah di request tadi oleh pendengar semuanya. Dan sebelum kita menerima telepon kembali ya pendengar, kita ada sebuah informasi ini dari Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Halo masyarakat Maluku Utara, waspada terhadap modus penipuan yang memanfaatkan fitur QR pada aplikasi mobile banking ataupun e-wallet. Pelaku biasanya menghubungi korban melalui WhatsApp dan berpura-pura menjadi pembeli. Dan awalnya pelaku meminta QRIS merchant untuk melakukan pembayaran. Namun setelah QRIS dikirim, pelaku mengaku mengalami kendala dan kemudian meminta korban mengirimkan kode QR lain yang ada pada aplikasi mobile banking atau e-wallet. Nah, pelaku biasanya mengatakan kirim saja QR yang ada di aplikasi bank dan QRIS yang tadi tidak bisa terbaca. Gunakan QR yang seperti ini, biasanya sambil dikirim contoh gambar QR bayarnya. Padahal QRIS merchant ini digunakan untuk menerima pembayaran, sedangkan QR bayar pada aplikasi mobile banking atau e-wallet ini digunakan untuk melakukan pembayaran pada merchant atau kasir. Artinya QR bayar bukan untuk menerima uang. Jadi stop dulu, jangan pernah membagikan QR bayar yang muncul pada aplikasi mobile banking atau e-wallet kepada orang lain selain sedang berbelanja di toko lalu ditunjukkan kepada kasir ya. Dan cek dulu jika ada pembeli yang meminta QR selain QRIS merchant resmi, patut untuk dicurigai. Pastikan Anda memahami fungsi setiap QR yang ada pada aplikasi pembayaran. Kemudian untuk itu, jangan memberikan PIN, password, OTP, maupun informasi perbankan kepada siapapun. Segera laporkan kepada bank atau pihak berwenang apabila menemukan modus yang mencurigakan. Ingat, QRIS merchant untuk menerima pembayaran, QR bayar untuk melakukan pembayaran. Jangan sampai tertukar. Kalau ragu, stop dulu. Pesan ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Ya, demikian itu ya pendengar, informasi dari Bank Indonesia. Kita lanjut, kita sapa yang sudah masuk. Selamat sore.
1: Halo, selamat sore. 100% Indonesia banget.
0: Iya, dengan Masa siapa di mana ini?
1: Dengan Putra Tengah di Papua, Papua Barat.
0: Iya, oke. Bang Putra Tengah, gimana kabarnya? Cuaca di sana gimana juga?
1: Alhamdulillah, kalau kabar masih alright, selalu sehat. Kalau
0: sehat, ya?
1: Cuaca, ya kalau cuaca lagi mendung-mendung nih.
0: Lagi mendung ya? Oh gitu. Siap.
1: Cuaca di Ternate.
0: Kalau di Ternate saat ini masih cerah nih.
1: Oh.
0: Iya, tadi sempat hujan tadi pagi tapi sekarang sudah cerah kembali.
1: Oh.
0: Ini mau request apa ini, Bang Putra Tengah?
1: Lagunya Christine Panjaitan.
0: Mm-mm, judulnya
1: sudah
0: apa tuh?
1: Sudah kubilang.
0: Ya, siap.
1: Sudah kubilang. Jangan kau.
0: Oke, mantap. Ini salam-salamnya silakan buat siapa?
1: Baik, yang pertama selamat bertugas ya Mbak Safira.
0: Terima kasih.
1: Bahagia selalu, sehat bersama keluarga.
0: Amin.
1: Oke, salam juga untuk semua kru-kru ya. Selamat sore juga. Oke, ada Bunda Sisi Natalia, ada juga Esther Lita, ada juga Mbak Elis Nando, juga ada Bunda El, juga ada Pak Junaidi di Ambon. Ada juga Nafika, ada juga Jadi Taliabu, ada juga Bang Ucan, juga ada Andi Cakrawinata, ada juga Andi di Batam, Bang Yunus di Buton, dan juga Bang Lai di Kalimantan Utara, dan juga semua-semua sudah ya.
0: Semua-semua pokoknya ya. Oke, mantap.
1: Saya ada mau kasih tahu dulu sedikit ya untuk itu Nona Fika yang Nado, kalau dia gabung itu dia salam itu di Nela dan juga Nancy itu tidak ada orangnya, tapi itu menjadi orang ada hati. Nenek Nela itu nenek lampir, terus Nancy itu nenek sihir.
0: Oh gitu.
1: Ada ditujukan untuk orang gitu ya.
0: Oh gitu.
1: Sudah pernah kita bilang sama dia, tapi masih saja dia terus sampaikan di udara atau salamnya.
0: Oke,
1: jadi simak baik-baik lagu
0: ya.
1: Tadi
0: pokoknya semua yang salam-salam buat yang baik-baik aja ya, pendengar semuanya ya. Jangan saling apa ya, ngata-ngatain pokoknya ya. Kita di sini menjaga silaturahmi aja gitu ya. Bentur kan ya.
1: Iya, betul.
0: Siap. Oke.
1: Tinggal ini saya tahu, jadi saya sampaikan ya supaya kasih. Jangan kalau dia mudah-mudahan muncul, jangan lagi kan.
0: Oke.
1: Oke.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Oke. Okay. Yeah. Selamat sore. Iya. Terima kasih ya Bang Putra Tengah ya. Ini Mama Indah ini dari tadi nih masih menunggu Mama Indah. Selamat sore.
2: Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mama Indah sore hari ini?
2: Kabar baik, kabar sehat.
0: Bahagia ceria seperti cuacanya. Mantap. Hari ini mau request apa ini Mama Indah?
2: Hari ini sore ini tentang rasa.
0: Tentang rasa. Aduh, tentang rasa dari Astrid ya?
2: Astrid, iya.
0: Oke, siap deh. Salam-salamnya silahkan Mama Indah.
2: Oke, salam buat semua-semua. Ada yang baru lewat tadi, Putra Tengah ya di Fakfak ya. Salam kenal ya. Buat Kak Alif juga di Sasa. Terus ada Pak Yayan, Pak Junaidi. Ada Bunda Natalia, halo apa kabar Bunda? Kita ada Bunda Kes juga, Pak Junaidi. Terus ada Nona Fika, Ibu Esterlita, Ibu Ratna. Terus Ibu Ila juga, Bang Andi Purnama juga. Terus Mama Eba, Pak Haji Halil. Terus ada Kuan Delvares, ada Kota Hera, ada Mafia, ada Mas Subio, Mas Santoso juga. Terus ada Bang Benijo, Bung Ono juga. Terus yang di Tidore Pati ada Hati Sotaviaro, Ko Ama. Terus
0: Ko Ama.
2: Ada Ko Ai, Ko Din, Ko Buce, Bung Ipin. Ada Bung Laras, ada Bang Otis. Dan semua-semua sudah Kakak Fira.
0: Oke, siap.
2: Tentang rasa, spesial buat yang lagi mantau dari jauh.
0: Oke, okay. Ya, waalaikumsalam, selamat sore, terima kasih untuk Mama Indah ya, untuk yang jauh di sana katanya yang lagi memantau, siapa sih, penasaran loh ya. Oke, okay. Baiklah pendengar ini, oke, okay, Bung Otis muncul lah. Ya, Bung Otis yang terakhir deh ya di sore hari ini kita. Sapa dulu Bung Otis yang sudah masuk. Selamat sore Bung Otis.
3: Sore Vira cantik. Yang baik hati.
0: Masya Allah, gimana kabarnya Bung Otis sore hari ini?
3: Baik-baik lagi. Sementara lagi di seputaran bengkel nih.
0: Oke, okay, mantap. Berarti ini lagi mendengarkan dengan teman-teman ya. Biasanya. Oke.
3: Okay. Mau request lagi.
0: Apa tuh?
3: Angkara dari
0: apa?
3: Power metal Angkara
0: dari power metal ya.
3: Power metal.
0: Oke, okay, mantap. Mantap nih lagunya nanti ya. Biar semangat gitu ya.
3: Iya,
0: iya. Silakan salam-salamnya Bung Otis buat siapa?
3: Oke, okay, terutama buat Bang Vira juga, harapan sehat sekeluarga.
0: Amin.
3: Terus juga yang baru lewat-lewat tadi Putra Tengah.
0: Iya.
3: Putra Tengah di Fakfak. Salam kenal dari Bung Otis di Ternate. Terus juga buat rekan-rekan yang lagi beraktivitas di bengkel Otista. Salam semangat selalu dan kompak. Terus juga buat Bunda Indah yang baru lewat tadi, pantau terus. Terus juga buat Ibu Natalia juga. Terus buat yang di Tondano, di Manado, Malalayang, semua harapan sehat selalu. Buat Ko Buce juga, Ipin, Ko Ai, Ko Ama juga, Bung Bin, harapan sehat. Terus juga Tompe Pak RT di Manggadua, Bung Yasin, harapan sehat selalu. Terus buat Aka di Maliaro, mudah-mudahan mendengarkan Aka masuk. Terus juga buat yang di Jailolo, buat Bung Taher, terus Mafia juga harapan sehat.
0: Oke.
3: Okay. Dan semua sudah.
0: Oke.
3: Okay.
0: Iya, terima kasih okay. Bung Otis. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Otis yang sudah bergabung ya. Baiklah pendengar, sudah ada 3 lagu, begitu kita akan langsung saja begitu ya hadirkan satu lagu yang tadi di request oleh Bung Putra Tengah ya, Christine Panjaitan. Sudah kubilang. Ini dia pendengar, ini dari Christine Panjaitan dengan Sudah Kubilang.

Sebuah lagu dari Astrid ya, mendengar tentang rasa. Begitu tadi di request oleh Mama Indah. Dan mendengar masih ada satu lagi yang belum kita putarkan ya, yang di request oleh Bung Otis, yaitu Angkara dengan Power Metal. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami mendengar di 100% Indonesia pada sore hari ini, edisi 3 Juli 2026. Ada Bunda Natalia, ada Dona Fika, ada Bung Alif, ada Pak Junaidi, ada Bung Putra Tengah, ada Mama Inja, dan juga ada Bung Otis yang tadi sudah bergabung gitu ya. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menghibur untuk Anda semuanya. Dan yang belum bisa bergabung, mendingan Anda bisa bergabung di nanti malam Ruang Rindu ya, ataupun besok, yaitu di 100% Indonesia di waktu yang sama begitu. Dan pendengar, ini karena waktunya sudah habis ya, kita tidak bisa membuka line telepon kembali. Masih ada satu lagu yang akan kami hadirkan sebagai penutup di 100% Indonesia pada sore hari ini. Ini dia Angkara dengan Power Metal.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Angin kencang bisa datang tiba-tiba dan membahayakan keselamatan, baik di darat maupun laut. Yuk, simak tips tanggap angin kencang berikut ini. 1. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau tiang listrik. Saat angin kencang, benda-benda tinggi rawan tumbang. 2. Pastikan atap rumah, genteng, dan benda gantung terpasang kuat. Kencangkan atau simpan barang yang bisa terbang terbawa angin. 3. Jika berada di luar rumah, cari tempat berlindung yang aman dan kokoh. Jangan nekat melanjutkan perjalanan jika situasi membahayakan. 4. Matikan aliran listrik jika terjadi kerusakan instalasi akibat tertimpa pohon atau benda lain. 5. Ikuti terus informasi cuaca dari BMKG atau lembaga resmi lainnya. Jangan abaikan peringatan dini. Ingat, lebih baik waspada sebelum terlambat. Jaga keselamatan, karena keluarga menanti di rumah.

0: Yeah. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan Safira, pendengar di Ternate sore hari ini. Dan pendengar, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Ini merupakan informasi kesehatan ya. Kebiasaan sepele yang bisa menyebabkan infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih atau ISK, pendengar, merupakan infeksi yang terjadi pada organ sistem kemih dan kerap menimbulkan rasa kurang nyaman, bahkan nyeri saat buang air kecil. Tanpa disadari, beberapa kebiasaan sehari-hari ini yang terlihat sepele begitu ya, ternyata ini dapat meningkatkan resiko terjadinya ISK. Melansir dari laman Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI, salah satu kebiasaan yang dapat memicu ISK adalah menahan buang air kecil yang terlalu lama. Nah, kebiasaan ini membuat bakteri memiliki lebih banyak waktu untuk berkembang biak di saluran kemih sehingga meningkatkan risiko terjadinya infeksi. Dan selain itu, kurang minum air putih juga dapat membuat bakteri lebih sulit dikeluarkan melalui urin. Kebersihan area genital ini juga yang kurang ya, pendengar, ini juga menjadi salah satu faktor penyebab ISK. Bakteri yang berasal dari area sekitar anus dapat berpindah ke saluran kemih dan menyebabkan infeksi. Selain itu, hubungan seksual yang tidak higienis serta penggunaan kateter urin dalam jangka yang panjang juga dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami ISK. Nah, gejala ISK yang perlu diwaspadai, pendengar, antara lain rasa nyeri ataupun terbakar saat buang air kecil, sering ingin buang air kecil meski urin yang keluar sedikit, urin berwarna keruh atau berbau menyengat, dan nyeri di perut bagian bawah begitu ya. Jika infeksi sudah menyebar ke ginjal, penderita dapat mengalami demam, mual, muntah, dan nyeri di pinggang. Nah, untuk mencegah ISK, pendengar, dianjurkan untuk minum air putih yang cukup, tidak menahan buang air kecil, menjaga kebersihan organ intim, serta menggunakan pakaian dalam yang nyaman dan menyerap keringat. Apabila mengalami gejala ISK, segera konsultasikan dengan dokter ya, pendengar, agar mendapat penanganan yang tepat tentunya, dan untuk mencegah terjadinya komplikasi yang lebih serius. Itu dia pendengar informasi untuk Anda. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar, kopi menjadi salah satu minuman paling populer ya di Indonesia karena cita rasanya yang khas dan juga manfaatnya yang beragam. Nah, selain membantu mengurangi rasa kantuk, kopi ini juga kerap dipercaya mampu meningkatkan semangat menjalani aktivitas harian. Di balik popularitas tersebut muncul pertanyaan mengenai kemampuan kopi dalam membantu meredakan stres yang dialami oleh seseorang. Nah, manfaat kopi berasal dari kandungan kafein yang terdapat pada biji kopi dengan kadar berbeda setiap jenisnya. Kafein merupakan senyawa alami yang bekerja sebagai stimulan ringan terhadap sistem saraf pusat manusia. Efek tersebut membuat tubuh terasa lebih segar, fokus, serta meningkatkan kewaspadaan dalam menjalankan berbagai aktivitas. Berdasarkan berbagai penelitian, pendengar, konsumsi kafein dalam jumlah yang rendah hingga sedang ya, ini memberikan manfaat bagi fungsi kognitif. Nah, dosis sekitar 12,5 hingga 100 mg diketahui mampu meningkatkan konsentrasi dengan resiko efek samping relatif kecil. Bahkan sejumlah penelitian juga menunjukkan aroma maupun visual secangkir kopi dapat meningkatkan kesiagaan seseorang secara psikologis. Nah, sementara itu, mendengar sejumlah penelitian kesehatan juga mengaitkan konsumsi kopi dengan penurunan tingkat stres ini pada sebagian orang ya. Kandungan kafein membantu merangsang sistem saraf simpatis sehingga tubuh menjadi lebih waspada menghadapi tekanan dan aktivitas tersebut turut mempengaruhi neurotransmitter yang berperan dalam menjaga suasana hati serta meningkatkan fokus seseorang. Dan para ahli tentunya menyarankan konsumsi kopi dilakukan secara bijak ya pendengar, agar manfaatnya ini tetap dirasakan tanpa menimbulkan risiko kesehatan. Batas konsumsi yang dianjurkan tidak lebih dari 4 cangkir kopi dalam 1 hari. Dan selain itu, hindari mengkonsumsi kopi setelah pukul 14 karena agar kualitas tidur tetap terjaga dengan baik. Istirahat yang cukup juga menjadi faktor penting dalam membantu tubuh mengelola stres secara optimal setiap harinya, dan tidur selama 7 hingga 8 jam ini juga membantu menjaga keseimbangan hormon dan meningkatkan daya tahan tubuh. Dengan pola konsumsi yang tepat, kopi dapat menjadi pelengkap gaya hidup sehat tanpa mengganggu kondisi kesehatan jangka panjang. Nah, demikian mendengar ya untuk Anda penikmat kopi ini ya. Tentunya kopi ini punya manfaat ya pendengar, dan ternyata juga bisa untuk meredakan stres, tapi di garis bawahi ya, asal dikonsumsi secara bijak dan tidak berlebihan begitu, agar manfaatnya juga dapat dirasakan oleh tubuh kita. Baiklah pendengar, ini informasi terakhir kita ya di Ternate sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda untuk yang mengikuti kami dari Ternate siang hingga sore hari ini. Dan saatnya saya Safira Safitri bersama teknis studio Mbak Dini yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan nantikan nanti warta berita sore pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan juga ada warta maksud kami Ternate Malam ya. Ternate Malam nanti akan dilanjutkan oleh Kakak Sisi yang akan menemani Anda. Baik pendengar, selamat sore, selamat menikmati akhir pekan Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda-beda. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk mengenali resiko di sekitar tempat tinggal. Coba tanyakan pada diri kita, apakah wilayah tempat tinggalmu rawan banjir saat hujan lebat? Apakah rumahmu berada dekat patahan gempa atau sering merasakan guncangan? Apakah daerahmu kerap dilanda angin kencang, ombak tinggi, dan cuaca ekstrim? Dengan memahami resiko tersebut, kita dapat menyusun langkah pencegahan yang tepat mulai dari menyiapkan tas siaga, mengatur jalur evakuasi, hingga memastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan saat keadaan darurat. Ingat, mengenali risiko bukan untuk menakuti, tapi untuk membuat kita lebih siap, lebih waspada, dan lebih tangguh menghadapi bencana.

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. Selamat petang. Anda tadi sudah bersama dengan Safira Safitri yang telah menemani Anda sejak pukul 11 waktu Indonesia Timur ya. Saat ini ada saya, Desi Haryanti Ismail atau Sisi, yang akan menemani Anda sampai nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Timur atau jam 12 malam ya. Hari Jumat 3 Juli 2026 sudah di pertengahan tahun. Apa kabar untuk Anda pendengar? Semoga tetap semangat ya. Gimana dengan target tahunannya? Apakah sudah semua terwujud ya? Atau mungkin juga tugas-tugas Anda yang mungkin memang evaluasinya itu setiap 1 tahun. Wow ya. Baiklah, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat petang untuk Anda jelang malam tentunya. Dan kami akan awali dengan penyampaian Warta Berita 18. Sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda.

pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairunnal 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita utama. Sejumlah pejabat utama hingga Kapolres Kepulauan Sulayan masuk daftar mutasi Kapolri. Jumat pagi mengikuti upacara serah terima jabatan yang dipimpin Kapolda Maluku Utara, Inspektur Jenderal Polisi Arief Budiman. Polres Ternate dan Polsek berhasil mendapat penghargaan atas kinerja terbaik dari Polda hingga pemerintah Kota Ternate dalam momentum Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Jumat 3 Juli 2026 bersama saya Desi Haryanti Ismail. Kami awali dari berita pertama. Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara, Inspektur Jenderal Polisi Arief Budiman, Jumat pagi memimpin langsung upacara serah terima jabatan sekaligus pengukuhan pejabat utama Polda Maluku Utara, mulai dari Karo, Direktur, Kepala Bidang hingga Kapolres, yang berlangsung di Aula Nuku Kantor Gubernur Jalan Gosale Puncak, Sofivi. Serah terima jabatan dan pengukuhan tersebut dilakukan berdasarkan surat telegram Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pada akhir Juni 2026 kemarin. Kapolda Maluku Utara dalam sambutannya menyampaikan selamat datang dan selamat bergabung kepada para pejabat baru di bumi Maluku Kieraha. Para pejabat baru yang di bumi Maluku Kieraha yang diminta untuk segera menyelesaikan diri, menyelesaikan serta menghadirkan terobosan yang berjalan serta menghadirkan terobosan dengan tetap menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, serta semangat pengabdian kepada masyarakat. Kapolda juga mengingatkan kepada pejabat

0: Kerabat baru bahwa tugas ke depan semakin kompleks sehingga harus senantiasa adaptif terhadap dinamika situasi Kamtipmas. Begitu juga harus responsif terhadap apresiasi masyarakat serta konsisten dalam menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang berkeadilan dan berintegritas. Pejabat baru juga diminta untuk menjaga soliditas internal, memperkuat sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan publik ke depan yang lebih baik. 7 pejabat yang berganti dan dikukuhkan tersebut masing-masing adalah Direktur Intelkam Polda Maluku Utara, Karo Lok Polda Maluku Utara, Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kapolres Kepulauan Sulang, Kabid Kum Polda Maluku Utara, dan Kabid Tik Polda Maluku Utara. Berikut saudara, Polres Ternate dan Polsek berhasil mendapat penghargaan atas kinerja terbaik dari Polda hingga pemerintah Kota Ternate dalam momentum Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailani berikut ini.
1: Kepolisian Resort Ternate mendapat penghargaan prestasi terbaik dari Polda Maluku Utara hingga pemerintah Kota Ternate. Penyerahan penghargaan dari Polda Maluku Utara diberikan langsung Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman di Mapolda Maluku Utara. Sementara penghargaan dari pemerintah Kota Ternate diberikan Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar dan Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsaoli pada perayaan HUT Polri ke-80 kemarin. Di Polda Maluku Utara, Polres Ternate melalui unit PPA Satreskrim mendapat penghargaan dalam penyelesaian kasus yang melibatkan perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Ternate. Sementara 2 penghargaan dari pemerintah Kota Ternate adalah prestasi dalam pengungkapan dan penangkapan pelaku pembunuhan dalam kurun waktu 8 jam, serta prestasi dalam pengungkapan miras terbanyak di jajaran Polres Ternate. Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar saat dikonfirmasi RRI menyampaikan penghargaan ini diberikan atas kinerja Polres Ternate dalam menjaga situasi Kamtipmas yang kondusif di Maluku Utara, khususnya Kota Ternate. Pemusnahan miras hingga narkoba lanjut Wali Ternate merupakan komitmen Polres Ternate dalam menyatakan sikap bersih dari hal-hal yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat.
2: Alhamdulillah Polres Ternate sekarang sudah bisa lihat capaian luar biasa, hampir setiap bulan mereka berhasil menyita baik miras maupun ketika, dan saya sama tadi bahwa kita lakukan pemusnahan yang disampaikan oleh Kapolres tadi yang kira-kira nilainya ya sekitar 1,3 miliar. Mudah-mudahan kolaborasi ini terus dibangun sehingga Kamtipmas Kota Ternate bisa dijamin.
1: Sementara itu Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto menyampaikan terima kasih ke Kapolda Irjen Pol Arief Budiman hingga pemerintah Kota Ternate yang telah memberikan penghargaan sebagai bentuk dukungan atas kinerja anggota di lapangan.
3: Ini merupakan apresiasi dari Bapak Kapolda, Bapak Wali Kota, yaitu pemerintah Kota Ternate, di mana ada beberapa penghargaan yang diberikan oleh Bapak Kapolda maupun Bapak Wali Kota. Itu merupakan suatu bentuk apresiasi kinerja kami dan bisa dicontoh oleh personil yang lain, karena itu bukan merupakan suatu penghargaan saja, tetapi itu bukti bahwa rekan-rekan berhasil untuk menjaga kestabilan amannya kota ini.
1: Sebagai Kapolres, dirinya meminta kepada seluruh anggota untuk tidak berpuas diri atau berbesar kepala atas prestasi yang diraih dari Kapolda hingga pemerintah Kota Ternate. Namun penghargaan tersebut harus menjadi dorongan prestasi untuk memberikan pelayanan hingga keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat ke depan yang lebih baik. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Sementara itu saudara, pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kota Ternate tahun 2026 telah menjalani tahapan prapendidikan dan pelatihan pradiklat setelah dinyatakan lolos seleksi. Tahapan ini menjadi bagian dari persiapan sebelum pelaksanaan pendidikan dan pelatihan menjelang upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan reporter Sofyan Togubo.
4: Tahapan hari ini atau sekarang itu sudah masuk di tahapan pradiklat.
5: Pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kota Ternate tahun 2026 telah menjalani tahapan pradiklat setelah dinyatakan lolos seleksi. Sebelumnya telah diumumkan hasil seleksi pada Juni lalu. Sebanyak 62 peserta dinyatakan lolos dan bertugas pada tingkat Kota Ternate. Pradiklat berlangsung sejak 26 Juni hingga 5 Agustus 2026. Latihan di dipusatkan di dua lokasi, yakni halaman gudang Bulog Moya dan lapangan Negara Lamo Seliro Kota Ternate. Sementara itu, pendidikan, pelatihan, dan karantina peserta direncanakan berlangsung selama 10 hari di Hotel Bolivar. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politikes Bampol Kota Ternate Nuriyadin Rahman mengatakan, selama pradiklat peserta tidak hanya menjalankan latihan peraturan baris berbaris, tetapi juga mendapatkan pembinaan mental, disiplin, fisik, serta berbagai materi pendukung lainnya.
4: Kemarin untuk seleksi secara nasional, peserta dari Ternate atas nama Haikal Kadhafi lulus, dan salah satu juga dari mewakili Ternate untuk Maluku Utara, dan yang berikut ada dari Ternate juga mewakili Kota Ternate untuk di tingkat provinsi, ada 4 orang, dan sisanya itu ada kurang lebih 62 peserta yang lolos seleksi di tingkat kabupaten kota. Tahapan hari ini atau sekarang itu sudah masuk di tahapan pradiklat. Nah, jadi di pradiklat ini selain mereka dilatih untuk penyesuaian baris berbaris, kemudian yang kedua melatih mentalnya, disiplin, kemudian juga mereka akan juga dilatih soal kesesuaian, kesamaan farmasi.
5: Penentuan petugas pengibar maupun penurunan bendera lanjutnya sepenuhnya menjadi kewenangan tim pelatih berdasarkan hasil selama proses latihan. Kesbampol memastikan tidak ada intervensi dari pihak manapun.
4: Nah, kami juga berharap bahwa seluruh penilaian itu kami serahkan ke tim pelatih. Siapa-siapa yang ditugaskan untuk bermain di pagi hari untuk kenaikan dan siapa-siapa yang nanti ditetapkan oleh pelatih itu bermain di sore hari. Kami sangat berharap tidak ada intervensi dari siapapun, dan itu akan kami tolak dengan secara tegas bahwa itu semua kewenangan ada di tim pelatih.
5: Nuriyadin menambahkan, peserta akan menjalani karantina sekitar 2 pekan sebelum pelaksanaan upacara. Berbeda dengan tahun sebelumnya, materi pembekalan diberikan lebih awal pada tahap pradiklat, sehingga saat memasuki diklat peserta dapat lebih fokus menjalankan latihan tenis di lapangan. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Saudara, angka kriminalitas di Kota Ternate yang meningkat dipicu karena kurangnya fasilitas publik, terutama penerangan jalan umum di Kecamatan Kota Ternate Barat. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi berikut ini.
6: Ketersediaan penerangan jalan umum atau PJU di sejumlah titik di Kecamatan Ternate Barat Kota Ternate masih menjadi persoalan. Hal ini karena minimnya penerangan di beberapa ruas jalan yang dinilai dapat meningkatkan risiko gangguan keamanan dan aktivitas negatif pada malam hari. Camat Ternate Barat Hamid Muhammad kepada RRI mengatakan kebutuhan PJU di wilayahnya sangat mendesak, terutama di kawasan wisata yang masih ramai dikunjungi masyarakat hingga malam hari.
7: PJU yang ada di wilayah Ternate Barat itu setiap kelurahan itu orang setiap muslim membutuhkan, tapi untuk kebutuhan itu sangat sangat gitu.
6: Menurut Hamid, belum meratanya penerangan jalan berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat yang berkunjung ke kawasan wisata pada malam hari. Kondisi gelap di sejumlah titik dikhawatirkan dapat memicu tindakan kriminal maupun aktivitas yang mengganggu ketertiban.
7: Itu sangat berpengaruh. Bila berpasang itu sangat berpengaruh. Aktivitas bisa mengurangi. Tapi yang ditakumi itu karena pakai tenaga surya jadi itu.
6: Terkait persoalan tersebut, kata Hamid, pihak kecamatan telah berkoordinasi dengan dinas perhubungan, namun pemasangan PJU secara menyeluruh belum dapat dilakukan karena masih terkendala ketersediaan material. Reporter Novianti Marasabisi melaporkan.
0: Saudara, laporan Novianti Marasabesi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Haryanti Ismail, teknik montase Bung Adrian, des editor Irwan Jelan, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Baik, selamat sore pendengar, selamat petang, dan tentunya terima kasih untuk Anda yang terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. Terima kasih juga untuk yang selalu bersedia ya untuk update terus WhatsApp ke kami di Pro 1 RRI Ternate di 0821 2037 5180. Nomor tersebut memang selalu aktif ya sampai 24 jam. Nanti palingan jam 5 baru baca lagi kalau Anda WhatsAppnya di jam 12 lewat ya. Baiklah, dan selamat sore untuk Anda pendengar, terima kasih sudah tetap setia bersama Pro 1. Ada Jojo Udin, katanya Om Jojo tetap di muka radio. Oke, yang baca berita siapa katanya? Oh, Sisi ya. Baiklah, Ko Jojo dan juga pendengar yang bertugas untuk kali ini menemani Anda dan saya Desi Hariati Ismail atau Sisi, yang akan menemani sampai nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Beberapa program spesial sudah kami siapkan untuk menemani malam Anda, di antaranya akan kami hadirkan beberapa program di Ternate malam ini ya. Lintas informasi Halo RRI juga Halo Polisi maksudnya. Ini kebiasaan sama Halo RRI ya. Ada program Halo Polisi, tapi nanti kami masih menantikan update-annya ada atau tidak di malam ini. Dan juga kami punya program drama radio yang akan kami hadirkan pada pukul 22.30 mendatang dengan judul Tak Kenal Maka Tak Sayang dari RRI Ranai lah. Dan di malam hari ini juga nanti ada Ruang Rindu, silakan untuk bergabung bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. Dan mendengar untuk yang saat ini juga dalam perjalanan ya, kami doakan semoga selamat sampai dengan tujuan. Untuk yang mau minta lagu nanti ya lagunya. Tapi yang jelas terima kasih sudah pilih Pro 1 RRI Ternate sebagai rekan untuk didengarkan. Khususnya untuk kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan Kumandang Azan Maghrib wilayah Ternate dan sekitarnya hari ini jatuh pada pukul 18.43 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Kumandang Azan Maghrib untuk wilayah Ternate dan sekitarnya hari ini jatuh pada pukul 18.43 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini di studio sudah menunjukkan pukul 18 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur. Baik, sambil menantikan waktu Kumandang Azan Maghrib untuk wilayah Ternate dan sekitarnya, kami hadirkan lagu bernuansa Islami berikut ini. Tetap bersama kami.

Baik pendengar, terima kasih untuk tetap terus bersama dengan kami di Pro 1 RI Ternate. Pendengar, pukul 18.24 sambil menantikan kumandang ajian maghrib untuk wilayah Ternate dan sekitarnya, kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Haji Muammar ZA, membacakan surah Al-Mulk dan juga Tahwir dimulai dari 1 dan seterusnya.

وأسروا قولكم

0: Sedekallahu lazim, benar Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar, pukul 18:45 waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

Baik pendengar, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. Khususnya untuk kaum muslimin dan muslimat, selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Insyaallah ibadah salat maghrib yang dilaksanakan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin. Baik, sesaat lagi kami akan menyampaikan beberapa informasi khususnya dari Pengadilan Agama Kota Ternate. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti program kami selanjutnya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Baik pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya narasi yang mengkaitkan Epstein Files dengan pemadaman listrik bergilir di Indonesia. Rencana ini berjalan sesuai pemadaman listrik di Indonesia agar alat pendingin udara tidak berfungsi, sehingga bakteri untuk pengembangan vaksin dapat tumbuh subur dalam suhu ruangan yang hangat. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci klaim pemadaman listrik bertujuan mengembangkan bakteri vaksin, hasilnya tidak ditemukan. Informasi terkait dengan klaim tersebut sebagai informasi dari artikel Tempo.co berjudul Epstein Files, catatan Durjana Elite Global. Epstein Files merupakan kumpulan dokumen resmi penyelidikan penegakan hukum Amerika Serikat terhadap aktivitas kriminal Jeffrey Epstein. Miliuner terpidana kasus kejahatan seksual anak dan perdagangan manusia ditewas di penjara New York pada 10 Agustus 2019. Selain itu, mengutip dari CNBCIndonesia.com, terkait pemadaman listrik di wilayah Pulau Sumatera pada Mei 2026, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM menyatakan pemadaman dipicu oleh faktor alam, yakni sambaran petir pada jaringan interkoneksi di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Peneliti bidang virologi dan fisikologi dari Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Dr. Arif Nur Muhammad Ansori menegaskan tidak ada satupun jenis vaksin COVID-19 yang mengandung bakteri. Dipastikan informasi tersebut misinformasi atau hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling

Baik, selamat malam pendengar. Terima kasih untuk tetap bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. Pendengar, kami mohon perhatian Anda untuk penyampaian informasi dari Pengadilan Agama Ternate.

Baik, pendengar, penyampaian informasi dari Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, Pengadilan Agama Ternate. Disampaikan bahwa Pengadilan Agama Ternate kelas 1A telah menerima perkara nomor 31 garing PDT.G garing 2026 garing PA.TTE. Maka kami diperintahkan oleh Ketua Majelis untuk memanggil tergugat Suryadi Gugun bin Gugun, tempat dan tanggal lahir Ibu 17 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan wirausaha swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Kelurahan Bastiong Karance, Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perkara antara Rohani Adam binti Adam sebagai penggugat melawan Suryadi Gugun bin Gugun sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Ternate kelas 1A pada hari Rabu 13 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur, bertempat di Pengadilan Agama Ternate kelas 1B Jalan Tugu Makugawene, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate. Dan ya, disampaikan juga pendengar, dari kami sampaikan bahwa Pengadilan Agama Ternate kelas 1A telah menerima perkara nomor 176 garing PDT.G garing 2026 garing PA.TTE tanggal 10 Maret 2026. Maka kami diperintahkan oleh Ketua Majelis untuk memanggil tergugat. Telah memanggil Mas'ud Fatah Daun bin Fatah Daud, tempat dan tanggal lahir Ternate 10 November 1997, agama Islam, pekerja swasta, tempat kediaman dahulu beralamat di Kelurahan Kasturian, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau GOIP sebagai tergugat. Dalam perkara antara Adriani Abdullah binti Abdullah sebagai penggugat melawan Mas'ud Fatah Daud bin Fatah Daud sebagai tergugat, agar datang Kamis 16 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur, bertempat di Pengadilan Agama Ternate kelas 1A Jalan Tugu Makugawene, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate. Sehubungan dengan hal itu tersebut, kami berharap bantuan saudara memanggil yang bersangkutan melalui RRI. Dan pendengar, sekali lagi disampaikan, Mas'ud Fatah Daun bin Fatah Daud, tempat dan tanggal lahir Ternate 10 November 1997, agama Islam, pekerja swasta, tempat kediaman dahulu beralamat di Kelurahan Kasturian, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau GOIP sebagai tergugat, agar datang menghadap sidang di Pengadilan Agama Ternate kelas 1A pada hari Kamis 16 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur, bertempat di Pengadilan Agama Ternate kelas 1A Jalan Tugu Makugawene, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate. Selanjutnya pendengar, kami sampaikan juga ya, dengan ini pihak dari Pengadilan Agama Ternate menyampaikan telah menerima perkara nomor 332 garing PDT.G garing 2026 garing PA.TTE tanggal 11 Mei 2026. Maka dengan ini diperintahkan oleh Ketua Majelis untuk memanggil termohon Irma Umage binti Amin Umage, tempat dan tanggal lahir Waigoyova 7 November 2001 atau 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman dahulu beralamat di belakang toko Rizki, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI atau GAIP sebagai termohon dalam perkara cerai telak antara Jus Jamal bin Haji Jamal
sebagai pemohon melawan Irma Umage binti Amin Umage sebagai termohon agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Ternate kelas 1A pada hari Kamis 17 September 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Timur bertempat di ruang sidang pengadilan agama Kota Ternate kelas 1A Jalan Tugu Makugawene Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate. Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan untuk yang bersangkutan agar memenuhi panggilan pengadilan. Pendengar selanjutnya kami sampaikan juga baik, ini pengadilan agama Kota Ternate kelas 1A telah menerima perkara nomor 86/PDT.GA/2026/PA Ternate, maka diperintahkan oleh Ketua Majelis untuk memanggil tergugat Muhammad Deni Setiawan bin Abdul Halim bertempat tanggal lahir Pangkep 24 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan tidak ada, tempat kediaman dahulu beralamat di Dusun Durenan RT 2 RW 8 Ajung Ajung Kabupaten Jember Jawa Timur. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Diketahui keberadaan di wilayah NKRI sebagai termohon dalam perkara antara Erni Fatmawati binti Sunggowo sebagai penggugat melawan Muhammad Deni Setiawan bin Abdul Halim sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Ternate kelas 1A pada Rabu 3 Juni 2026 pukul 9 bertempat di pengadilan agama Ternate kelas 1B Jalan Tugu Makugawene Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate. Baik pendengar, kami masih akan sampaikan beberapa informasi dari Pengadilan Agama Ternate, tetap bersama Pro 1.

Baik pendengar, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. Masih kami hadirkan informasi berupa surat panggilan dari Pengadilan Agama Kota Ternate dan juga ada dari Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Pengadilan Negeri Swasio Tidore. Baik, pendengar, sehubungan dengan akan dilaksanakan persidangan perkara perdata nomor 19/PDT.G/2026/PN/SOS atas nama tergugat CV Tiga Putra Konstruksi bertempat tinggal di Jalan Mangga 2, Kelurahan Mangga 2, RT 002 RW 006, Kota Ternate Selatan, Provinsi Maluku Utara. Dan sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Persidangan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur. Demi kelancaran pelaksanaan persidangan, maka kami mohon agar tergugat terlampir dipanggil melalui radiogram sebanyak 3 kali. Baik, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2026, Siti Sofiatun SH jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Swasio atas perintah hakim ketua dalam perkara perdata nomor 19/PDT.G/2026/PN/SOS telah memberitahukan kepada CV Tiga Putra Konstruksi bertempat tinggal di Jalan Mangga 2, Kelurahan Mangga 2, RT 002 RW 006, Kota Ternate Selatan, Provinsi Maluku Utara sebagai tergugat 3 untuk menghadap sidang di Pengadilan Negeri Swasio dalam perkara perdata nomor 19/PDT.G/2026/PN/SOS yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 pada pukul 10 waktu Indonesia Timur bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Swasio Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 8 Kota Tidore Kepulauan. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan kepada Syahril, maksud kami diajukan oleh Syahril Sarifuddin sebagai penggugat lawan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR dan kawan-kawan sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Swasio dan dapat menjawab secara lisan atas atau tertulis yang ditandatangani sendiri atas kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas. Oleh karenanya CV Tiga Putra Konstruksi tergugat tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan yang pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan 390 ayat 3 HIR pasal 718 ayat 3 RBG yang melalui kantor berita Radio Republik Indonesia cabang Ternate di Ternate. Kembali kami sampaikan, diberitahukan kepada CV Tiga Putra Konstruksi bertempat tinggal di Jalan Mangga 2, Kelurahan Mangga 2, RT 002 RW 006, Kota Ternate, Ternate Selatan, Provinsi Maluku Utara sebagai tergugat 3 untuk menghadap sidang di Pengadilan Negeri Swasio dalam perkara perdata nomor 19/PDT.G/2026/PN/SOS yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 23 Juli 2026 pada pukul 10 waktu Indonesia Timur bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Swasio Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 8 Kota Tidore Kepulauan. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Syahril Sarifuddin sebagai penggugat lawan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan kawan-kawan sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Swasio dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas. Oleh karena itu, CV Tiga Putra Konstruksi tergugat 3 tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan yang pasti di wilayah Republik Indonesia.

Baik, pendengar masih di Ternate malam ini. Selamat malam untuk Anda. Kami juga masih menyampaikan beberapa informasi-informasi untuk Anda. Dan kembali kami informasikan dari Pengadilan Agama Ternate. Kami sampaikan bahwa Pengadilan Agama Ternate kelas 1A telah menerima perkara nomor 86/PDT.G/2026/PA.TTE. Maka diperintahkan oleh Ketua Majelis untuk memanggil tergugat Muhammad Deni Setiawan bin Abdul Halim, tempat dan tanggal lahir Pangkep 24 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan tidak ada, tempat kediaman dahulu beralamat di Dusun Durenan, RT 002 RW 008 Ajung-Ajung, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai termohon dalam perkara antara Erni Fatmawati binti Sunggowo sebagai penggugat melawan Muhammad Deni Setiawan bin Abdul Halim sebagai tergugat, agar data menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kota Ternate kelas 1A pada Rabu 3 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur bertempat di Pengadilan Agama Ternate kelas 1B Jalan Tugu Makugaweni, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate. Pendengar Hidayatul Madau SHMH, jurusita pada Pengadilan Agama Ternate kelas 1A atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut dalam perkara perdata nomor 86/PDT.G/2026/PA.TTE telah memanggil Muhammad Deni Setiawan bin Abdul Halim, tempat dan tanggal lahir Pangkep 24 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan tidak ada, tempat kediaman didahulu beralamat di Dusun Durenan, RT 002 RW 008 Ajung-Ajung, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai termohon, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Ternate kelas 1A. Hari Rabu 3 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur bertempat di Pengadilan Agama Ternate kelas 1B Jalan Tugu Maku Gaweni, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, untuk pemeriksaan perkara antara Erni Fatmawati binti Sunggowo sebagai penggugat melawan Muhammad Deni Setiawan bin Abdul Halim sebagai tergugat. Selanjutnya pendengar, masih dari Pengadilan Agama Ternate. Dengan ini disampaikan bahwa Pengadilan Agama Ternate kelas 1A telah menerima perkara nomor 16/PDT.G/2026/PA.TTE, maka diperintahkan oleh Ketua Majelis untuk memanggil tergugat Lili Ali binti Ali Abdullah, tempat dan tanggal lahir Sabaleh 10 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulunya beralamat di kos-kosan Yusri Tabona, Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai termohon. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai termohon dalam perkara antara Nasrin Muhlis bin Muhlis Muhammad sebagai pemohon melawan Lili Ali binti Ali Abdullah sebagai termohon, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Ternate kelas 1A pada hari Selasa 12 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur bertempat di Pengadilan Agama Ternate kelas 1B Jalan Tuku Magugawene, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate. Pendengar Hidayah Madaul SHMH, jurusita pada Pengadilan Agama Ternate kelas 1A atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut dalam perkara perdata nomor 16/PDT.G/2026/PA.TTE telah memanggil Lili Ali binti Ali Abdullah, tempat tentang lahir Sabaleh 10 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, bertempat kediaman dahulunya beralamat di kos-kosan Yusri Tabona, Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai termohon, agar dapat menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Ternate kelas 1A pada hari Selasa 12 Mei 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Timur bertempat di Pengadilan Agama
agama Ternate kelas 1B Jalan Tugu Makugaweni, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate. Untuk pemeriksaan perkara antara Nasrin Muhlis bin Muhlis Muhammad sebagai pemohon melawan Lili Ali binti Ali Abdullah sebagai termohon. Pendengar, masih kami sampaikan informasi dari Pengadilan Agama Ternate. Dengan ini disampaikan bahwa Pengadilan Agama Ternate kelas 1A telah menerima perkara nomor 51/PDT.G/2026/PA.TTE. Maka kami diperintahkan oleh Ketua Majelis untuk memanggil tergugat Elva Momone binti Adolof, tempat tanggal lahir Tauro, 4 Desember 1994, agama Islam, pekerja mengurus rumah tangga, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di RT 1 RW 00 Jailulu, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai termohon. Dalam perkara antara Slamet Adi bin Ade Buka sebagai pemohon melawan Elva Momone binti Adolof sebagai termohon, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Ternate kelas 1A Selasa 19 Mei 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Timur, bertempat di Pengadilan Agama Ternate kelas 1B Jalan Tugu Makugaweni, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate. Hidayah Madau Esa MH, jurusita pada Pengadilan Agama Kota Ternate kelas 1A, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut dalam perkara perdata nomor 51/PDT.G/2026/PA.TTE telah memanggil Elva Momone binti Adolof, tempat dan tanggal lahir Tauro, 4 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di RT 1 RW 00 Bobo Jailulu, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai termohon, agar dapat menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Ternate kelas 1A pada Selasa 19 Mei 2026 pada pukul 9 bertempat di Pengadilan Agama Ternate kelas 1B Jalan Tugu Makugaweni, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate. Untuk pemeriksaan perkara antara Slamet bin Ade Buka sebagai pemohon melawan Elva Momone binti Adolof sebagai termohon. Oleh karena tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui kami media massa RRI. Baik pendengar, demikianlah penyampaian informasi dari Pengadilan Agama Ternate. Terima kasih telah bersama dengan kami dan selamat malam.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
2: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
3: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.

0: terima kasih untuk tetap bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. Pendengar, saat ini sudah pukul 19.51 menit waktu Indonesia Timur. Kami informasikan untuk kumandang azan Isya wilayah Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 19.57 menit waktu Indonesia Timur.
1: Mengapa surga ada di bawah telapak kaki ibu? Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu, berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit, lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

Baik pendengar, pukul 19.57 menit waktu Indonesia Timur, saatnya Komandan Ajan Isa untuk wilayah Ternate dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
2: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
2: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih ya, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak." Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
2: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi."

0: Tapi ini terlalu banyak, Mas.
1: Saya bayar soal sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini. Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya, dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Baik pendengar, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. Sedianya memang ada program Halo RRI, Halo Polisi ya. Saya kepikiran sama Halo RRI terus ya, Halo Polisi maksudnya. Namun untuk edisi kali ini belum dapat dihadirkan, jadi kami masih ganti dengan beragam informasi-informasi yang kami akses ya di situs resmi kami di rri.co.id. Dan kami ucapkan selamat ya ulang tahun untuk Polri begitu pendengar, dan beberapa informasi-informasi tentang Polda Maluku Utara, tentang kepolisian lah ya, sudah kami sampaikan juga tadi di program Warta Berita 18. Baik, pendengar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA ini menegaskan negara wajib melindungi seluruh tenaga kesehatan saat menjalankan tugas. Pernyataan disampaikan oleh Menteri P3A Arifah Fauzi atas menyusul meninggalnya dokter muda berinisial Dr. I di Nusa Tenggara Timur. Arifah menyampaikan duka mendalam dan menegaskan tenaga kesehatan berhak mendapatkan perlindungan setara seaman. Menurutnya, tenaga kesehatan mempunyai hak bekerja dalam lingkungan bebas kekerasan, ancaman, dan penuh penghormatan. Arifah menyampaikan tenaga kesehatan perempuan juga berhak bekerja aman, bermartabat, serta bebas dari segala bentuk kekerasan maupun intimidasi. Kasus tersebut mengingatkan bahwa keselamatan tenaga kesehatan merupakan bagian penting perlindungan HAM. Selain itu, Arifah meminta dugaan tindak pidana dan intimidasi terhadap tenaga kesehatan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ia menekankan penegakan hukum harus objektif, transparan, profesional, dan berkeadilan. Lebih lanjut, Arifah mengajak seluruh pihak menjaga situasi tetap kondusif selama proses hukum berlangsung. Arifah juga meminta masyarakat mengedepankan empati kepada keluarga korban serta menghindari stigma dan penghakiman sebelum seluruh fakta terungkap. Di tengah duka yang dirasakan keluarga, mari kita kedepankan empati, menghormati proses hukum yang sedang berjalan, tidak membangun stigma maupun memberikan penghakiman terhadap pihak manapun sebelum seluruh fakta terungkap secara utuh. Informasi tersebut juga pendengar, Anda bisa baca kembali di situs resmi kami, rri.co.id.

Beberapa waktu lalu, seorang pemuda minta bertemu dengan saya. Dia berkata, "Ustadz, tolong bantu saya. Masa depan saya hancur. Saya tidak punya masa depan. Ustadz, dulu saya sejak SD selalu dapat ranking 1. Kemudian saat saya masuk kelas 2 SMA, saya tidak mau ranking. Saya tanya kenapa. Saya malu, Ustadz, karena di wajah saya ada tompelnya." Lalu dia perlihatkan tompel yang ada di wajahnya. Itulah sebabnya dia selalu pakai topi dan memanjangkan rambut depannya agar dia bisa menutupi kekurangannya. Kemudian saya katakan, "Kamu benar-benar ingin berubah?" "Iya, Ustadz." "Kalau begitu, ini ada 10.000. Kamu sekarang pergi ke tempat cukur untuk mencukur rambut kamu sampai habis." "Sampai botak, Ustadz?" tanyanya. "Benar." "Saya malu, Ustadz. Saya tidak mau, Ustadz. Saya malu." "Baik, kalau begitu sekarang silakan kamu pulang. Saya tidak bisa membantu kamu karena kamu sendiri tidak mau membantu diri sendiri." Dia terdiam dan akhirnya dia bersedia untuk mencukur rambutnya. Kemudian saya setelkan sebuah film motivasi dari laptop yang saya pegang. Dalam film itu ada seorang pemuda yang dilahirkan tanpa kedua lengannya. Dengan semangat, ia terus maju. Pemuda itu terus berusaha mencapai kesuksesan, yang akhirnya dia bisa menulis, bisa melukis, bahkan bisa menyetir mobil. Lalu saya tanya lagi, "Wahai anak muda, kalau dibandingkan dengan kondisi kamu dan kondisi pemuda itu, mana yang lebih baik?" Jawabnya tegas, "Saya lebih baik, Ustaz. Kalau dia saja yang tidak punya kedua lengan, bisa. Kenapa kamu tidak bisa? Kalau dia saja bisa bersyukur, kenapa kamu masih belum mau bersyukur? Seringkali kita menangis karena tidak memiliki sepatu baru, sementara orang lain menangis karena tidak punya kaki. Fokuslah pada kelebihan, jangan fokus pada kelemahan. Seekor burung tidak bisa merubah arah angin, tapi dia bisa merubah arah sayap hingga dia bisa terbang mencapai tujuannya. Allah menciptakan setiap manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Jangan karena sering mengeluhkan sedikit kekurangan, kita selalu melupakan kelebihan. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum itu sendiri mau merubah dirinya sendiri. Dan Allah tergantung rasa kehambanya. Ayo berubah untuk lebih baik. Bangkitlah, harapan itu masih ada. Saya Bagus Hernowo, Pesantren Entrepreneur, untuk Anda rekan Dakta.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Mata dan Rahasia Pulau Gabi merupakan sebuah novel karya Oki Puspa Madasari yang juga merupakan novel seri lanjutan dari novel Mata di Tanah Melus. Novel ini begitu mudah dipahami dan begitu syarat akan informasi yang dapat menghibur dan menambah bacaan anak. Tidak hanya itu, buku ini juga berisi tentang sejarah serta hal-hal yang bersinggungan dengan alam Indonesia. Oki Puspa membuat informasi tentang sejarah yang terdapat di novel ini dengan sajian petualangan fantasi yang pastinya menyenangkan. Hal tersebut tentu membuat anak-anak yang membacanya mudah mempelajari informasi sejarah yang ada di dalam buku ini tanpa paksaan. Meskipun ini merupakan novel anak, tetapi novel ini tetap bisa dinikmati oleh semua usia. Buku ini menceritakan tentang Matara yang gagal masuk ke sekolah impian bersama orang tuanya pindah ke Pulau Gabi di wilayah timur laut Kepulauan Indonesia. Kepindahan ini tidak hanya membawa Matara ke tempat-tempat baru, tapi juga membawanya menyusuri waktu, menjelajahi masa lalu, mulai dari masa ketika kapal-kapal besar pertama kali mendarat dan menjadikan pulau itu sebagai salah satu pusat dunia. Masa ketika ilmuwan besar Wallace menulis surat pada Darwin dari salah satu sudut pulau itu. Masa ketika bendera merah putih telah dikibarkan di seluruh pulau, tapi justru membuat pulau itu sepi dan terlupakan. Hingga masa terbaru ketika Matara dan dua sahabatnya harus menyelamatkan pusaka-pusaka Pulau Gabi.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, Kita Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. Kami masih terus menghadirkan beragam informasi untuk Anda ya. Dan Anda juga bisa mengakses informasi-informasi yang kami sampaikan di situs resmi kami rri.go.id. Saat jam 11 ya tadi waktu Indonesia Timur, mungkin Anda sempat merasakan ada gempa bumi ya. Dan itu memang terjadi gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang wilayah Halmahera Barat, Maluku Utara pada pukul 9.31 waktu Indonesia Barat atau di Ternate pukul 10 ya, maksud kami 11.31 waktu Indonesia Timur. Dan berdasarkan hasil analisis dari BMKG, gempa terjadi pada kedalaman 104 km dengan pusat gempa berada di laut sekitar 56 km barat daya Pulau Doi. BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami dan gempa dipicu oleh aktivitas deformasi batuan di dalam lempeng laut Maluku dengan mekanisme pergeseran naik atau obligue thrust fault ya. Dan getaran gempa dirasakan paling kuat di wilayah Halmahera Utara dengan intensitas 3-4 MMI. Pada skala ini, guncangan dirasakan banyak orang di dalam rumah, beberapa orang di luar rumah, serta menyebabkan jendela dan pintu berderik hingga dinding berbunyi. Di Kota Ternate, Tidore, Sarana, dan Pulau Morotai, gempa dirasakan dengan intensitas 3 MMI. Sementara di Manado, Gorontalo, Gorontalo Utara, dan Bone Bolango, getaran dirasakan pada skala 2-3 MMI. Hingga pukul 9.50 waktu Indonesia Barat, BMKG belum mencatat adanya aktivitas gempa susulan atau aftershock. Meski demikian, masyarakat diimbau tetap waspada dan mengikuti informasi resmi dari BMKG. Begitu ya. Informasi tadi juga pendengar bisa baca kembali di situs resmi kami di rri.co.id.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan menggulirkan program DP 0%.
2: Terdakwa menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD.
0: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sid Herdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
1: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%. Di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
3: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations Sinto Nugroho menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
4: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
3: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350 ribu KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350 ribu KPR tersebut bagi para pekerja informal termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blu-ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
5: Sisprian Subiaksono bagian sebesar 7 miliar rupiah dan Orlando Hamonangan bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa tiga pejabat Bea Cukai, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1, Orlando Hamonangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan

0: Terdakwa Sispian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah.
1: Nah, dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Blue Ray Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
0: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blue Ray Cargo.
2: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta, fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu. Ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
0: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat bea cukai dan 30 miliar untuk PNS bea cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
4: Interest akan kita tingkatkan antara kerjasama dengan kami BMKG, dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif di luar biasa juga, dan instansi yang lain yang terkait di dalamnya, itu yang kita semakin eratkan ya gitu. Biar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akuratif, dan sasarannya tepat.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
6: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun, bahkan pertengahan kemarin, kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah, yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah, El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman ada tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan, seperti itu. Nah, yang sekarang kan kita cuman di kemarau. Tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah, ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya ya tentu kalau kemarau dan semakin kering berarti kekeringan.
5: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
7: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
5: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
8: Dari pemerintah Provinsi NTT, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana, mengimbau agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang mengeluarkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. Satu itu, kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian atau personal penanggulangan bencana di kabupaten maupun di provinsi NTT.
5: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
9: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak.
10: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
9: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami untuk program yang diberikan oleh Pak Presiden. Semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
10: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Britka Kingcau, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
11: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat, khususnya koperasi, untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
10: Selain menjaga ketersediaan pangan, penanaman jagung ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui sinergi antara pemerintah, koperasi, kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
12: 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
13: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Episna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan fasilitas pendidikan.
12: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD, dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
13: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikbud RI Abdul Mukti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
14: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan. Insya Allah.
13: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
15: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. Nah ini kita masih perlu effort untuk memacu pendataan kita.
16: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus, Eko Suharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan banyak suami istri yang bekerja sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
15: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti biar Agustus tinggal 30% kan enak gitu. Oh iya betul, harus keras betul ini, makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
16: Sementara itu, pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu Bupati Kudus Samani Intakori sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini, dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya, sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
17: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
16: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini di Teheran, bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul di Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 menjemput gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena bagaimana yang diketahui, PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili Ketua Umum dan saya selaku Ketua Badan Timnas, dengan adanya forum ini menambah meletup semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda, sangat berbeda, dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi, terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua.
1: Saya kira. Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan SCBD, Nira Abdul Tiloli, Pro TK RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Terima kasih untuk Anda yang terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi ya. Di edisi siang hari ini pendengar, di lembar ketiga di bulan Juli 2026, tidak terasa waktu begitu cepat berlalu ya. Sudah di pertengahan tahun, bulan Juli. Juni, Juli itu sebenarnya kayak tempat untuk berjuang ya, khususnya untuk Anda yang mungkin punya putra-putri ya, yang sekolah, yang mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dari mulai SD ke SMP, dari TK ya, TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA, dan SMA-nya mau lanjut kuliah begitu. Nah, di bulan Juni-Juli itulah ya waktunya Anda berjuang. Termasuk juga yang mungkin kemarin anak-anaknya ikutan untuk berbagai tes ya, kemampuan akademik dan non-akademiknya, itu pasti banyak ya perjuangan harus dilakukan. Dan mungkin sampai sekarang juga masih ada yang belum berhasil untuk mendapatkan sekolah favorit atau juga kampus favoritnya sesuai dengan apa yang dimau sama anak Anda. Dan juga mungkin Anda juga seperti itu, mungkin mengharapkannya anaknya nanti sekolahnya di sini atau kuliahnya di sini, tapi belum rezekinya ya. Mudah-mudahan bisa sabar, dan kalau misalnya tahun depan masih bisa dicoba lagi begitu ya. Jadi memang Juni Juli itu ya waktunya kita untuk yang punya anak-anak ya, putra-putri yang akan melanjutkan pendidikannya, itu pasti waktunya untuk fight atau berjuang ya. Baiklah pendengar, kami juga masih terus akan mengupdate informasi untuk Anda. Namun selanjutnya ada program Senandung Malam. Kami aktifkan line telepon untuk Anda. Silakan yang mau bergabung boleh di 082120375180, atau juga bisa Anda kirimkan WhatsApp di nomor tersebut, dan telepon juga boleh di 3125521 ya. Apa kabar nih untuk para penggemar bola ya, yang besok ada pertandingan yang luar biasa yang menunggu-nunggu sepertinya ya. Tadi saya sempat ngobrol juga nih sama teman-teman yang mendukung Argentina. Jadi kan besok itu pertandingan antara Argentina ya, di jam berapa? Jam 7 ya waktu Indonesia Timur, jam 5 waktu Indonesia Barat. Nanti juga akan disiarkan oleh Pro 1 RRI Ternate. Jadi Anda yang mungkin sekarang sudah menyiapkan waktu, udah pasang alarm, pokoknya harus bangun pagi, kita mau pergi itu di apa, Benteng Oranye, di Kampung Bola, atau mungkin juga ada tempat-tempat favorit lainnya yang Anda sudah siapkan, silahkan ya pendengar. Silahkan saja untuk pergi ke tempat tersebut ya. Nonton bareng memang lebih seru daripada nonton sendiri, beneran. Nonton bareng tuh seru banget. Jadi silakan pendengar, mungkin mau nonton bareng sama teman-temannya di teman rumahnya siapa gitu ya, atau mungkin mau bareng sama mayoritas pendukung lainnya di Kampung Bola ya, yaitu di Benteng Orange-nya, di Taman Film, silakan ya. Itu juga seru banget beneran. Jadi silakanlah untuk Anda bisa ke sana. Baiklah, Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. Baik, dan tentunya untuk yang saat ini mendengarkan ya, bisa bergabung, bisa WhatsApp juga telepon. Untuk line teleponnya boleh di 08 0921 312 5521, atau di line WhatsApp 082120375180.

0: Oh, dengan tak sempurna, spesial untuk Anda ya. Baiklah, masih ada Sisi dan juga ada operator studio Bang Adrian, dan juga ada Tasnim di Pro 4, Pro 2-nya ada Diana ya. Dan juga tadi ada Echa ke studio tapi udah pulang karena besok dia dinas subuh ya. Oke, baiklah, saya terima di line telepon 3125521. Sudah kangen juga nih sama pendengar ya, udah lama gak bergabung dan gak denger nih ya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Hai. Ya, Senandung rindu dengan siapa? Senandung malam.
1: Senandung malam, si Adianti Ismail.
0: Oh iya, aduh iya. Ini orang situ ke sana yang ada di Tidore Kepulauan, benar ya?
1: Tidore.
0: Saya kok ama, sehat-sehat toh?
1: Alhamdulillah sehat. Sebaliknya Sri, bagaimana?
0: Alhamdulillah, sehat-sehat juga nih kok ama. Ya. Oke, ya. Kok ama. Kok ama terpenang baku dapa yang Ipin. Kaso jarang baku dapa.
1: Enggak jarang baku dapa. Dia di bawah di jalan Desmetal dari utara, kok ama di dari selatan.
0: Dari utara ke selatan tuh jauh ya. Saya kok ama. Kok ama mau dengar lagu apa ini?
1: John Sera.
0: John Sera, yang mana? Lagunya
1: Benci Tapi Rindu.
0: Benci Tapi Rindu. Oke, baiklah, nanti kami coba putarkan ya. Mudah-mudahan ada nih. Oh, John Serannya ini, Cinta dan Permata, Anggur Merah, Only You, Satu Perahu sama Aku Rela nih yang ada nih.
1: Oke, Cinta dan Permata sudah.
0: Cinta dan Permata sudah eh. Oke, ya. Nanti Sisi putar salamnya buat siapa? Kok ama di Tidore?
1: Yang kok ama pianas yang paling cantik.
0: Amin. Iya.
1: Operator siapa itu?
0: Operatornya Bang Adrian.
1: Bang Adrian.
0: Iya.
1: Mama Edda dan Haji Halil, cuma Haji Halil. Sakit di rumah sakit itu, saya sih nama usaha di Mangga Dua, saya yang di Bona, terus ke Bung Sahed di Sikutu, terus ke yang di apa kampung Pisang Darah Harapan Sia, terus ke Abdi Solo di sana Harapan Sia. Terus orang jauh dulu, belum Mama Indah di Asegane Harapan Sia. Kalau Mama Indah itu dia masuk, dia saya bilang ke Mama apa Hati Supiaro masuk ke belum?
0: Hati Supiaro?
1: Iya, sekarang sudah ada Hati Supiaro, Jensera.
0: Oh, Jenseran, oke. Nanti Tom bilang ya.
1: Terus orang jauh, Jinaidi, Cibung Cengkiambo, Nona Fisya, Bunda Ero, ya, Putra Tani Rasna, Putra Mama Indah dan Mama Nini Harapan Sia, tetangga sini Bung Bin dan Kemenaskan Itin Kinali di Jalan Desmetan Sidoya Utara Kuai di Puncak Kuali-Kuali sana. Oke, makasih banyak. Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ya Ko Ama ya di Tidore sana. Terima kasih sudah bergabung di sini. Baiklah pendengar, untuk yang masih bergabung bersama dengan kami, silakan ya, saya juga buka line telepon lagi di 0821-2037-5180 atau di 3125521. Saya terima dulu ya di line telepon. Ada Mama Indah di Akega Ale lewat line WhatsApp kami. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum Kak Sisi, apa kabar?
0: Saya, kabar baik nih, Alhamdulillah. Kong, posisi
2: posisi nih, gak ada di dalam mana saya turun.
0: Kira mau piti dore.
2: Belum, Kak Sisi.
0: Belum nih, ada bicara tadi yang Echa Kong, ya ala paitua satu tuh bilang belum, kata Wiyu sudah. Dia punya belum, kata. Kok saya bilang, usahakan kalau dia punya belum, yang lain ada toh. Aduh duh, emang nuntut. Saya Mama Indah. Kong Mama Indah, malam ini talapi mana-mana?
2: Aduh, baru pulang nih, baru masuk rumah nih, jadi baru monitor pagi nih.
0: Saya, jago tim apa kah?
2: Ya.
0: Tim apa, Moni?
2: Besok baru bermain tim.
0: Oh, ih, sama nih, Ato, ih. Dong Ato, dorang. Argentina, toh, Tasnim. Memang besok dong bermain pagi lagi akan Moni nonton tuh, ih, pasti nonton bareng.
2: Iya.
0: Aduh,
2: dong.
0: Seru ya. Mama Indah mau dengar lagu apa nih, Mama Indah?
2: Pujaan hati dong.
0: Pujaan hati. Baiklah ya, pujaan hati dari siapa?
2: Dari Kangen Band.
0: Kangen Band. Pujaan hati ya. Oh iya, ada ya. Salamnya buat siapa?
2: Oke, salam pertama buat hati yang setelah Fiaro baru lewat tadi, kok ama. Iya, harapan sehat bersama Mama Am di sana. Terus ada Ko Abdu, ada Ko Aiko Din, ada Ko Buce, Bung Ipin juga. Terus ada Pak Junaidi, ada Pak Yayan, ada Bunda El, terus ada Nona Vika, Bunda Natalia juga. Ada Ibu Ratna, Ibu Esterlita, terus ada Bung Alif di Sasa. Ada Bung Ono, terus ada Bang Andi, ada Purnama juga, ada Mama Eba, Pak Haji Halil juga, terus ada Ko Andel Fare, ada Ko Yasi, Mama Ulfa, ada Ko Tahir, Mak Fia juga, ada Mas Subiono, Mas Santoso, dan semua-semua sudah tanpa terkecuali.
0: Mm-mm.
2: Halo, Kak Singi.
0: Halo, itu saja.
2: Lara juga ada Bang Otis, dan semua-semua sudah oke.
0: Okay, oke, baik. Waalaikumsalam. Ayo, Ujang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam Mama Indah di Akiga Ale ya. Mama Indah yang sobat gabung di line telepon ya. Terima kasih Mama Indah. Ujan nih di Ternate ya. Oke, kembali kami terima di line telepon pendengar 3125521. Sudah ada pendengar yang bergabung lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ih ampun, tong baru dengar suara nih.
3: Tuh yang baru dengar nanti suara pun.
0: Oh iya. Aduh, maksud ya. Kong posisi di mana nih, Mujang-Ujang?
3: Posisi ini, ya, ini dulu, ntar ada, ntar Ujang di semangat dua itu aman.
0: Oh, ntar Ujang? Oh, di sini. Ujang sampai ampun ini belum, dia dalam perjalanan kayaknya iya. Menuju Mangga 2.
3: Ya, cuma satu
0: saja. Oh, saya Pak Yasim dan siapa tuh?
3: 01
0: dan memang yang satu dong ya kan, satu selamanya ya. Mau macam-macam lagi au. Pak Yasim di Mangga 2. Saya Kong Pak Yasim. Posisinya di Mangga 2 besok malam Minggu. Moni jagokan klub apa nih? Negara mana?
3: Portugal.
0: Oh, Portugal. Ih, berarti tadi pagi Moni tegang sekali.
3: Karena tegang biasa saja, karena itu orang tua-tua gatal tuh.
0: Oh iya betul. Astaga, sepakai begitu lagi. Ya Tuhan. Saya kok. Pirame sampai tadi tuh, orang tegang. Alhamdulillah sudah lolos ya.
3: Iya, cuma saya tadi banyak lama di orang meninggal ternyata.
0: Oh begitu.
3: Iya.
0: Yang di mana? Moni pergi yang di sini nih, yang di apa depan SD itu, Tanah Tinggi.
3: Ternyata.
0: Oh bukan, barang di situ orang Mekens lagi yang meninggal. Jadi tuh kira Moni di situ lagi.
3: Di samping rumah saja, di samping rumah.
0: Oh saya, oke deh. Iya, dia Mbak Gara nih di WhatsApp. Terbisa dengan Moni pe suara langsung Mbak gabung. Portugal perkumpulan. Ya ampun, yuk kan. Bahaya ini nih.
3: Tuh, masih cuma ikan masuk apa itu.
0: Ya Allah. Jang-jang. Aduh, Moni mau dengar lagu apa nih?
3: Ya, lagu yang terserah Mbak sudah.
0: Asal bergabung sudah,
3: Iya.
0: Oke. Yang belakang tuh apa, Kong? Belum dukung apa?
3: Belakang ini.
0: Terdukung siapa?
3: yang dukung apa, kosong-kosong saja.
0: Seru mesti punya negara jagoannya ya. Aduh. Lalu salamnya.
3: Salam buat teman-teman yang bertugas malam ini, mudah-mudahan tidak ada hambatan, selesai aman begitu.
0: Amin.
3: Terus yang lewat-lewat tadi itu aman orang sahabat, pasal salam balik juga Bunga Indah. Semua-semua sudah yang kata apa nama penggemar di Pro 1 itu. Langsung salam semua, mudah-mudahan sehat lah, dengar-dengar suara terus. Yang hanya yang hilang ini Bung Atus, Mbak Fiat, Pak Yaya, Bung Otis lagi semula hilang-hilang lagi. Yadi di Kasturian lagi nih hilang-hilang. Ya mudah-mudahan dorong dengar atau gabung dulu. Ya, oke, salam semua sudah. Oke, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ya di line telepon kami di 3125521 ya. Baiklah, lagunya sudah kami siapkan. Tadi ada penelpon Pak Yasim di Mangga 2, lalu juga ada Ko Ama di Tidore, dan ada Mama Indah. Dan untuk Ko Ama tadi minta lagunya Cinta dan Permata dari John Seran. Lalu untuk Mama Indah minta lagu Pujian Hati Kangen Band. Lagunya bergabung ya Pak Yasim sama keduanya. Langsung saja saya hadirkan untuk Anda pendengar di program Senandung Lagu, tetap bersama kami.

Baik, masih di program Senandung Malam. Silakan untuk yang mau bergabung masih bisa ya. Sudah ada penelpon tadi, Mama Indah, ada Pak Yasim, dan juga ada Ko Ama dengan lagu-lagu favoritnya ya. Untuk Anda pendengar yang mau bergabung boleh telepon saja langsung ya di 0821 2037 5180. Di WhatsApp silakan mau telepon WhatsApp kah, mau telepon apa, terserah ya. Baik, ini ada Pak Muklis ya di Tobololo. Ini menyampaikan request judul Mama dari Judika. Salam untuk pendengar dari Muklis di Puncak Tobololo. Makasih Sisi. Oke, makasih juga untuk Pak Muklis di Tobololo. Tobololo itu ini kan yang buat berenang juga di situ ya, Pantai Tobololo kan ya. Nah, tahun berapa sih waktu itu kami ini di RR itu ininya apa? Capacity buildingnya di sana. Lupa deh kapan itu, tahun berapa ya. Pas kapasitas apa gitu kita di Pantai Tobololo. Memang asik ya, pasirnya itu bagus. Jadi kan panas kan. Ketika siang tuh dianget ke badan. Cuma memang abis itu kita pulangnya hitam banget ya. Baiklah, makasih untuk Pak Muklis. Nanti kami hadirkan lagunya tadi yang pengen didengar.

Oke, lagunya dari Judika ya dengan Mama. Nanti kami hadirkan. Ini tadi kepencet ya. Baiklah, nanti kami hadirkan lagunya untuk Pak Muhlis dari Judika dengan Mama. Banyak sih lagu judulnya Mama ya. Tapi ini pengen dengernya yang versinya Judika. Oke, nanti kami hadirkan untuk Pak Muhlis ya. Di line WhatsApp juga ini ada nomor baru yang bergabung. Makasih nih. Nomor-nomor baru 0822-8185 sekian-sekian ya. Katanya yang siaran di Pro 1 siapa sih kok baru dengar suaranya katanya. Oke, 0822-8185 sekian-sekian. Yang siaran ada Sisi ya. Oke, orang lama sih sebenarnya. Cuman baru datang ke Pro 1 lagi. Oh enggak ya. Siaran malamnya baru lagi karena Kak Iqbal lagi pulang kampung ke Subaim. Iqbal tadi denger tuh ya, Kak Iqbal. Oke, Iqbal tadi dengerin juga Pro 1 di Subaim. Katanya harus sampai gantungin antena ke pohon katanya. Widih, iya Kak. Tapi makasih ya untuk Iqbal, penyiar kita yang sekarang lagi ke Subaim pulang kampung. Oke, mudah-mudahan pulang jangan lupa tuh ya bawa lemon manis ya, karena di Subaim tuh banyak tomatnya, ricanya, wih banyak pokoknya ya. Makasih deh untuk Anda pendengar yang terus bersama kami ya. Jadi tadi yang nanya siapa yang siaran, Sisi yang siaran ya. Makasih sudah WhatsApp ke nomornya Pro 1 0821-2037-5180 ya. Baik, jadi ini untuk fansnya Argentina, tidur dulu ya sambil berdoa juga mudah-mudahan besok menang. Lewat apa kawannya Tanjung Verde ya besok. Jadi silakanlah untuk menyiapkan diri supaya nanti kan fit ya. Jadi malamnya udah tidur ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang terus bersama dengan kami. Dan untuk Mama Indah juga nanya nih, kasih sih acara Senandung Malam itu tiap malam ya katanya. Enggak ya, jadi malam apa, Jumat, terus Jumat malam maksudnya ya. Terus hari apa lagi tuh ya, enggak setiap hari program Senandung Malam. Tapi makasih Mama Indah sudah bergabung di line telepon kami. Baiklah, tetaplah bersama kami Pro 1 RI Ternate. Ini lagu yang diminta tadi, Judika dengan Mama. Spesial untuk yang ada di Tobololo, ada Pak Muhlis. Tetap bersama kami.

Mai mendengar masih di Senandung Malam untuk edisi hari ini. Terima kasih sudah yang bergabung di WhatsApp, telepon juga terima kasih. Semoga selalu sehat ya untuk yang terus mendengarkan. Saya mengucapkan selamat malam untuk Alif di Sasa, untuk Bunda Natalia, untuk Bung Otis, untuk Mas Subiono, untuk Jojo Udin, Pak Muhlis ya, lalu juga ada Mama Indah, Pak Yasim bersama dengan Mama Ulfa, lalu juga untuk Ibu Farida di Palu juga apa kabarnya, Ibu Esther Lita di Manado juga ya, untuk Ibu Ila di Lubuk Banggai, lalu ada juga Purnamasari, terus juga ada Mbak Dika, apa kabar, mudah-mudahan bisa selalu sehat ya. Teh Dinda juga terima kasih selalu mendengarkan, dan tentunya untuk Anda pendengar semoga bisa selalu bergabung di Pro 1 RRI Ternate. Bung Taher juga gimana? Kalau Bung Taher tuh di program pagi ya kebanyakan bergabungnya. Kalau malam mungkin Bung Taher hanya mendengarkan aja sambil mau tidur ya. Bung Taher di Mangga 2, Bang Andi juga, Andi di mana? Batam, Andi di Bacan juga. Sih sudah lama nih enggak dengar suaranya ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Sama seperti yang tadi dibilang Pak Yasim, bukannya baru dengar suaranya Sisi yang baru dengar suaranya Pak Yasim, tapi Pak Yasim yang baru dengar suara saya gitu ya. Iya, soalnya udah lama nih ya tidak bergabung di program malam. Ya kalau pagi sama siang saya masih suka siaran, kalau malam udah jarang nih ya. Tapi alhamdulillah masih banyak ya yang terus setia bersama dengan Pro 1 RRI Ternate. Jangan lewatkan untuk besok ya, bisa langsung nanti mendengarkan di jam 7 ya besok itu. Di apa namanya, karena itu waktu Indonesia Barat kan. Nah, kita menyiarkan untuk Indonesia Timur, Argentina dan Tanjung Verde. Dan ini memang sudah banyak yang mulai pasang story ya. Jangan lupa pasang alarm ya, supaya nanti bisa bangun terus dengerin. Tapi beneran seru ya pendengar Piala Dunia untuk saat ini tuh. Bola ya, ini bola gembiranya RRI, TVRI gitu, itu ramai banget. Dan banyak ya yang selalu juga ikut, dan serunya itu bakugaranya sebenarnya ya. Apalagi banyak klub-klub yang sebenarnya dijagokan dan gak nyangka, kok udah pulang gitu ya. Tapi ya sudah, besok tong lihat sudah ya bagaimana pertandingan antara Argentina dan Tanjung Verde. Dan mudah-mudahan apa yang memang Anda jagokan itu menang, amin ya. Baiklah pendengar, saya akhiri untuk program Senandung Malam. Terima kasih untuk yang sudah memilih Pro 1 RRI Ternate. Dan setelah ini kami akan hadirkan drama radio, lalu juga ada beberapa program siaran lainnya sampai nanti pada pukul 24 ya waktu Indonesia Timur. Terima kasih telah mendengarkan, dan semoga sehat selalu pendengar. Dan semoga ketika menyalakan radio tujuannya langsung ke kami di Pro 1 RRI Ternate. Kami akhiri program Senandung Malam, sampai jumpa di edisi lainnya.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kami ajak Anda mengikuti program drama radio dengan tema Tak Kenal Maka Tak Sayang dari RRI Ranai.
1: Bikin bugar. Ayo sayur-sayur.
2: Semangatnya manisem pagi ini. Kacang panjang ada ke manisem?
1: Kalau buat Kak Leha pokoknya semua ada. Kak Joya, sini. Banyak sayur segar ini loh.
3: Buka main. Suara manisem pagi ini mengalahkan suara saya menggelegar.
1: Loh, harus itu Kak Joya. Nanti kalau suaranya pelan, nggak ada yang tahu kalau manisem nih jual sayur.
3: Manisem, ya. Petai ada tak?
1: Ada.
3: Saya Kak Leha, pagi ni nak masak sambal ikan salai campur dengan petai. Sedap kan?
2: Sedap tu Joya.
1: Uni Mira, sayurnya Uni.
4: Enggak Mbak, masih ada lauk di rumah.
3: Pasti lauk belilah tu. Tak mungkin dia masak. Ya kan Kak Leha?
2: Manalah kita tahu, Joya.
3: Kak Leha ni, pernah tak dia tu hantar makanan ke rumah Kak Leha? Tak pernah kan?
2: Tak pernah.
3: Samalah. Dia pun tak pernah hantar makanan ke rumah saya. Kalau kita tu kan Kak Leha, ada makanan saling antar-mengantar, saling berbagi. Itulah saya tak suka dengan dia tu.
2: Mungkin saja karena dia tu orang baru di sini, Joya. Jadi masih malu-malu. Nampaknya kita dulu yang harus hantar makanan ke rumah dia.
1: Ha, betul itu. Kalau gitu, hari ini Kak Joya masak yang banyak. Antar itu ke tetangga-tetangga, termasuk Uni Mira.
3: Manisem, dialah yang harus mulai. Kan dia orang baru kat sini. Jadi harus mengenal penghuni-penghuni lama ni. Memang betul lah kata orang-orang tu Kak Leha.
2: Apa tu?
3: Uni-uni tu, udah-udah tu, kedekut.
2: Joya, tak boleh menilai orang dari suku dia.
1: Iya betul itu Kak Leha. Ojo rasis toh Kak Joya. Nggak baik itu.
3: Aduh. Dah. Mana petai saya tadi? Lama-lama kat sini, tak jadi masak pula kita ni Kak Leha.

Ramli. Mana pula dia ni? Ramli. Ha, motor dia ada. Tapi dia tak ada. Kemana pula dia ni pergi? Memanglah nak bujang satu ni ya. Nak minta tolong pun susah sangat. Dahlah, jalan kaki sajalah saya ke rumah Kak Leha. Nak hantar sambal ikan ni.

0: saya.
1: Mau ke mana makcik panas-panas begini?
0: Tak ada. Tu nak ke rumah Kak Leha.
1: Oh, kami jalan dulu ya makcik.
0: Yelah. Makcik-makcik, macamlah kita ni lah tua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lawannya siang ni. Baju merah, lipstik merah, payung pun merah. Jangan pula muka tu ikut merah, Joya. Macam orang marah saja.
0: Memang, saya ni lagi marah Kak Leha. Saya tu terkejut dengan kelakson mobil tetangga kita tu. Rasa nak lepas jantung saya ni Kak Leha, tahu tak?
2: Siapa pula?
0: Tu, Uni Mira dengan suami dia tu yang Ridwan, Uda Ridwan tu. Tahulah kita ni tak ada mobil. Cuma pandai jalan kaki saja. Tunggu Kak Leha, saya pandai nak motor nanti. Tunggu dia.
2: Joya, Joya. Dia tu bunyikan klakson, tandanya nak menyapa kita. Tak perlulah kita nak marah-marah.
0: Eleh Kak Leha. Pasti dia tu nak pamerlah mobil baru dia tu. Mentang-mentang dia lah pegawai, kita ni tak pegawai. Dahlah. Ni, saya berikan salai campur petai untuk Kak Leha.
2: Alhamdulillah. Kesukaan saya ni. Terima kasih Joya ya.
0: Yelah.
2: Dah. Kita tu tak boleh berprasangka yang tidak-tidak Joya. Kalau tak betul, berdosa kita.

0: dia nak suka sih sama awak nak bang. Yuk disapu mau dia orang berang sih.
1: Ah, perasaan adik sih tu no.
0: Indak bang, emang mau dia itu taruh.
1: Kita kan orang baru di Siko. Jadi, kita harus menyempatkan diri untuk berinteraksi dek dengan tetangga. Supaya kita bisa lebih mengenal tetangga-tetangga kita di Siko.
0: Iya lo nak bang. Alah 3 bulan awak di Siko, tapi rasanya lo nado akrab sama tetangga aku lain.
1: Besok kan libur. Bayi belanja awak lah.
0: Astagfirullah.
1: Ya Allah, bunyi apa tuh?
0: Bang, wak cari keluar lah bang. Ya Allah, Mak Cijoye.

0: kondisi mak saya, Dok. Kenapa belum sedar-sedar ni?
1: Ibu Joya mengalami shock. Tapi insya Allah gak ada yang parah kok. Lukanya cuma luka ringan. Tenang aja ya, Dek.
2: Dok, apa pasien perlu dirawat inap?
1: Kita tunggu pasien sadar dulu ya, Pak. Kalau kondisinya stabil, bisa langsung dibawa pulang kok. Saya tinggal dulu ya.
0: Mak, bangun, Mak. Mak, jangan tinggalkan Ramli ya, Mak.
3: Sabar, Bang Ramli, sabar.
4: Ramli.
0: Alhamdulillah. Mak, ni Ramli, Mak.
4: Ramli, macam mana motor kita, Ramli?

0: Syukurlah, Joya, engkau langsung balik tak sampai nginap di rumah sakit kemarin tuh. Macam mana pula ceritanya sampai jatuh dari motor?
1: Ceritanya Kak Leha, balik dari rumah Kak Leha siang tu, saya ni nak cuba belajar naik motor. Nak minta ajarkan sama Ramli, dia tak ada. Jadi, saya cuba-cubalah sendiri Kak Leha. Tahu-tahu dia, saya nabrak pagar pula. Terpelanting saya Kak Leha.
0: Astagfirullah.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Masuk.
4: Gimana makcik? Udah enakan?
1: Alhamdulillah, Uni. Dah lumayan lah saya ni. Panggil saya ni Kak Joyah lah. Tak usah makcik.
4: Oh iya, maaf ya Kak Joyah. Ini ada rendang dan buah-buahan. Dimakan ya, biar Kak Joyah cepat pulih.
1: Alhamdulillah ya Allah. Dah lama saya ni tak makan benda ni. Udah Ridwan, Uni Mira, terima kasihlah ya sudah membantu saya. Dah nak antarkan saya ke rumah sakit. Dah mau antarkan saya makanan dan buah-buahan. Pokoknya saya ni sangat berterima kasih. Saya ni juga minta maaf kalau selama ni sikap saya ni tak baik dan juga kata-kata saya tak baik terhadap Uni dan juga Uda ni.
5: Kami yang minta maaf Kak Joya. Sebagai tetangga baru di sini, kami kurang bergaul.
0: Nah, ini baru baik. Kata pepatah tu, tak kenal maka tak sayang.
1: Tak sayang makanya tak cinta.

telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

Baik pendengar, pada pukul 23 atau jam 11 malam nanti di Ruang Rindu, Anda juga bisa bergabung di line telepon kami ya, di 3125521, atau juga bisa di 0821203751.

lainnya. Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Terima kasih pendengar, masih bersama dengan Pro 1R Ternate. Di malam ini Anda sedang mendengarkan lagu-lagu yang kami pilihkan. Setelah ini Anda yang bisa pilih di program Ruang Rindu ya. Silakan untuk Anda yang bergabung di line telepon kami di 3125521 atau juga bisa di 0821-2037-5180. Tapi Anda gak boleh cuma hanya bergabung ya, tapi juga harus cerita nih tentang Piala Dunia ya. Gimana Anda jagoin siapa? Terus pas nonton lebih suka nonton sendiri apa sama seseorang yang spesial? Terus di tempat rame ya tentunya. Jadi sukanya nonton bareng. Nah, boleh ya, silakan tuh bergabung di sini di line telepon kami. Sudah ada bergabung di line WhatsApp call kami, ada Ibu Farida di Palu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Ibu Farida, betul kan?
1: Iya, betul.
0: Apa kabar Ibu Farida di Palu?
1: Kabarnya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, sehat ya. Oke, alhamdulillah. Baik. Di Palu udah hujan kan ya, Ibu?
1: Iya, di sini enggak hujan.
0: Alhamdulillah. Oke, baiklah, semoga sehat selalu.
1: Siapa ini ya?
0: Sama Sisi.
1: Sisi.
0: Iya.
1: Sisi, Titi.
0: Sisi.
1: Iya, ada Bat Titi ya.
0: Ada Sisi, ada Titi.
1: Heeh.
0: Betul. Mbak Safira sama Maisara.
1: Mbak Siti, kalau di Ternate gimana kabarnya?
0: Oh, di Ternate alhamdulillah sehat-sehat. Kita di Ternate tuh rame banget, Bu Farida. Setiap hari tuh rame sama yang nonton bareng, terus mereka pawai ya selesainya. Di sana kita juga tidak di Palu.
1: Iya, kalau Bu Farida kan jauh dari kota ya.
0: Oh, gitu. Oke, baiklah.
1: Kalau Bu Farida di kota kabupaten.
0: Kota kabupaten di Palunya.
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Ibu Farida menjagokan siapa nih di Piala Dunia? Di bola gembira ini.
1: Enggak ada, ikut-ikutan saja.
0: Oh, ikut-ikutan saja. Oh, gitu, kirain jagoin Argentina, Brazil atau yang lainnya.
1: Sebentar ya, kalau di sini sebentar subuh.
0: Subuh.
1: Apa ya? Iya.
0: Argentina bentar subuh, bentar pagi.
1: Oh, iya.
0: Iya.
1: Jam 5
0: kalau nggak salah kalau di sini. Iya, betul, betul. Di Palu mungkin jam 5 ya. Di Ternate jam kita duluan justru jam 7 pagi.
1: Oh, di sini jam 5.
0: Jam 5 waktu Indonesia Tengah berarti kan ya.
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Ibu Farida mau dengar lagu apa?
1: Mau request lagu boleh Mbak Sisi?
0: Boleh, mau dengar lagu apa?
1: Lagunya dari Mahen.
0: Mahen, oh iya iya ada kayaknya deh. Mahen ya. Tunggu bentar ya.
1: Luka yang kurindu.
0: Oke, baiklah. Kenapa merindukan luka? Oke, luka yang kurindu dari Mahen. Kayaknya ada deh.
1: Pertama Ibu Farida request lagu ini di mana ya?
0: Heeh.
1: Teman-teman ada berapa kamu sama Ibu Farida? Kenapa sebenarnya nanti denger aja lagunya.
0: Oh, gitu. Ada ceritanya kayaknya ya. Ada ceritanya ya.
1: Katanya baru dengar judul lagunya begini.
0: Iya.
1: Dengar apa ya?
0: Mahen luka yang kurindu. Baiklah. Ya, salamnya ya. Buat siapa nih luka yang kurindunya?
1: Ya, yang pertama ya ada Pak Nasrul bintang pertama dari Palu ya.
0: Siap.
1: Pak Andi di Batang. Pak Andi di Bacan, Andi di Cikambi, ada Dika, Purnama Sari, dan Mbak Sari. Ada Randi ya, ada Cigo di Jakarta, Ayu di Masoi sana, terus ada Pak Widi di Tokyo, terus siapa lagi? Ada Kang Ahmad Irwan, Pak Abdul Rahim, Pak Abdul. Tapi ya Pak Abdul Rahim ya dari ini, dari Kalimantan Timur.
0: Kalimantan Timur.
1: Ada Panada.
0: Kaltim katanya ya.
1: Timur, iya beliau.
0: Iya. Yeah.
1: Terus ada Pak Amak Pak Ai. Jafar, ada Bunda Il, Pak Jo, ya, ada Pak Yasin, ada siapa lagi Bang Yunus dari Buton, ya, ada Bang Luhut, ya, pokoknya sama-sama aja Mas Sisi ya,
0: sama-sama
1: dari
0: ya,
1: sampai Maroki ya,
0: baiklah,
1: semuanya. Kalau Pro 1 Ternate ini luar biasa,
0: penggemarnya
1: begitu banyak ya.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Iya.
0: Makasih.
1: Oke, Baik. Mbak Siti, hati-hati di jalan ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Sahabat-sahabatku terhibur dengan lagu ini ya.
0: Siap. Ya. Makasih Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sayang juga untuk Ibu Farida di Palu. Salam untuk keluarganya di Palu sana ya. Sudah bergabung melalui WhatsApp call. Nanti saya hadirkan lagunya Mahen dengan Luka Yang Kurindu. Baik, saya ke 3125521 dulu ya untuk yang bergabung lewat line telepon. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Rindu, lambat-lambat rindu, memori lewat lagu Mbak Titi, Pak Junaidi di Ambon, nomor 2 masuk.
0: Oh begitu, Pak Junaidi di Ambon, bukan Titi, Sisi yang dinas.
2: Sisi.
0: Saya toh, oke. Saya, Pak Junaidi di Ambon, ruang rindu, ruang berbagi rindu begitu ya. Memang lagi rindu sama siapa?
2: Ya, banyak orang.
0: Oh, banyak orang.
2: Sama Pro 1 untuk sebentar malam besok pagi ya.
0: Iya.
2: Apa nama? Piala Dunia. Ya,
0: oh, begitu. Betul sekali. Memang jagoin siapa nih?
2: Bisa semuanya jagoan, tapi lain sepulang ya sudah.
0: Sepulang sudah ya? Oh, pasti ini Belanda kayaknya ya, Pak Junaidi ya?
2: Orang tukar baru sudah ya.
0: Iya, setahu sudah. Mau tukar dengan apa lagi?
2: Negara adidaya saja.
0: Oke, baiklah. Negara adidaya Amerika berarti ya?
2: Iya, Amerika.
0: Tuan rumah.
2: Bulan ini bulat tuh, jadi kita orang tahu.
0: Iya, siapa tahu aja kan. Saya. Baiklah, Pak Junaidi mau dengar lagu apa nih di malam ini?
2: Untuk apa lagi?
0: Untuk apa lagi? Oh gitu, untuk apa lagi ya?
2: Daddy Doris, ya.
0: Daddy Doris.
2: kita paling senang dia itu dengar lagu terus ya, lagu lama-lama tuh.
0: Asal
2: jangan sampai yang aransemen itu aduh.
0: Oh iya bagus. Betul. Tong suka lagu-lagu dulu-dulu tuh kayak dia mahal begitu ih. Lagu itu enak gitu ya.
2: Kira dari tahun-tahun 70-an itu.
0: Iya tuh lagunya ya.
2: Iya, 70-an ke atas ya gitu.
0: Iya tuh, ingat seseorang terhadap pas dengar lagu ini tuh.
2: Oh, masih remaja tuh. Di Ternate tuh, di Purang.
0: Oh, begitu.
2: Di Kota Baru, di Jati.
0: Oh, di Jati situ. Oh, mangkali ada seseorang kapan di situ, eh?
2: Campur serani, ketong tinggi. Dia malam itu udah. Ajing air badansa tuh.
0: Ampung badansa Jo. Iya sudah. Ya oke. Baiklah ini putarin lagunya. Untuk apa lagi dari Dudores. Salamnya buat siapa?
2: Salam untuk Mbak Titi. Terima kasih banyak.
0: Iya.
2: Mana wassalam.
0: Amin.
2: Dan bersama keluarga dan operator. Barusan lewat Ibu Farida. Tadi Ibu Farida ada Junaidi keseng itu.
0: Ih, salam, sama dia salam kong, Pak Junaidi termasuk juga, iya.
2: Ampun, terima kasih banyak, Mbak Farida ya. Semoga tetap sehat-sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Ya. Pak El juga di Manado harapan sehat. Mm-hmm. Ada Wika juga di sana, ada kita punya Pak Leo yang ada di Papat, itu dia yang kasih nama. Putra Tengah, Pak Leo di Papat, lalu kemudian ada Ko Amar, Ko Aipadin juga, Bung Iping selalu sehat bersama keluarga, Abdul dan Pak Abdul dan Pak Buce juga ya, selamat malam Pak Acim di Mangga 2, selamat Pak Acim, jangan terlalu lama masuk sudah Pak Acim, kalau boleh cari itu di sufer aku minta, Amo di sana lah. Goreng-goreng pur nonton doh dan kopi begitu.
0: Iya, dong so sedih. Terada dong belum pulang. Oke. Dong pejabat belum Pak pulang.
2: Pak Jafar, Pak On Bungotis lagi tadi siang dia lewat-lewat orang Ambon. Aduh. Iya. Tapi tidak apa-apa. Kita senggol terus pada orang ya.
0: Baiklah.
2: Ada butuh air juga di mana di sana di. Mana di Susupu ya, selamat malam dan harapan sehat.
0: Amin.
2: Semua sudah.
0: Sama sudah. Ya.
2: Oh, Adi Aspacan, Adi Batam dengan Purnama Sari. Beta hampir lupa. Dan okay. Pak Sata Nasrun lagi yang ada di Sulawesi Tengah. Selamat malam semua. Harapan okay. Siap.
0: Baiklah.
2: Itu dulu. Terima kasih banyak.
0: Siap.
2: Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Oke, baiklah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Junaidi di line telepon 3125521 ya untuk program kami ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Baik, kembali kami terima di line WhatsApp call ada Ibu Esther Lita Manado. Di Manado ini ya. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Ibu Esther Lita ya di Manado.
3: Ya betul, Ibu Esther Lita di Manado.
0: Oke, okay. Apa kabar kuak di sana di Manado?
3: Oh, ada kabar baik ini.
0: Oh, alhamdulillah ya, baik-baik selalu nih. Kok ada bikin apa sebelum telepon ke Pro 1, Ibu Esther?
3: Ada ini lagi menunggu anak ini.
0: Oh, lagi nunggu
3: mau
0: anak.
3: Sama-sama mau pulang.
0: Oh, begitu, bajalang berarti nih. Ada bajalang kok ya.
3: Ada radio jari tuh.
0: Oh, saya betul. Terus Ibu Esther mau dengar lagu apa nih di Ruang Rindu?
3: Apa Jo?
0: Apa kote lagunya?
3: Dari Judika.
0: Judika, oke. Judikanya yang mana?
3: Cinta menyatukan kita.
0: Cinta menyatukan kita, ampun berat lagunya ya. Sip. Lalu salamnya buat siapa Ibu Esther?
3: Dengan Mbak siapa Katu?
0: Dengan Sisi Katu ini.
3: Mbak Sisi.
0: Iya.
3: Telepon
0: saya
3: sehat, tugas tetap semangat
0: okay.
3: Diberkati selalu bersama orang-orang terkasih.
0: Amin.
3: Oke, lanjut menyapa ada Bang Arifin yang ada di Ternate ya, Tobelo
0: Iya. Yeah.
3: Terus ada Bang Ipin juga, Bang Abdul. Lanjut ada Haji Amak kalau nggak salah juga.
0: Yeah.
3: Terus ada di Manado ada Ibu Ratna, juga ada Nona Vika Vina yang ada di Manado.
0: Nah, siap.
3: Yang ada di Kenaan. Salam kasih, salam sayang selalu.
0: Okay.
3: Lanjut ada Bang Putra Tengah, ada Bang Farida, Ibu Farida juga.
0: Yeah.
3: Terus ada Bang Cinadi juga yang ada di Ambon. Semuanya salam kompak ya, salam persahabatan.
0: Yeah.
3: Buat Mbak Sisi yang baik
0: siap.
3: Hati.
0: Yang
3: baik hati sudah angkat telepon.
0: Terima kasih.
3: Selamat melanjutkan tugas. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Ibu Esther Lita di Manado kok yang sebagai gabung di sini ya. Nanti saya putarkan lagunya. Tadi minta lagunya Judika ya. Yang apa tadi? Cinta Menjatuhkan Kita. Oke, nanti saya putarkan ya. Baiklah, nanti masih saya akan buka lagi line telepon, tapi saya hadirkan dulu ya lagu yang sudah diminta karena sudah 3. Lagu diminta sama Ibu Farida di Palu, terus juga tadi yang sudah bergabung selain Ibu Farida di Palu ada juga Pak Junaidi di Ambon dan juga ada Ibu Esther Lita di Manado. Nah, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Lagu, Rindu Lewat Lagu ya. Tetap bersama kami.

0: Baik pendengar, masih di program Senandung terus ya, lagu rindu, ruang rindu maksudnya. Ruang rindu pendengar, silakan untuk yang mau bergabung bisa langsung telepon ke sini di Pro 1 RRI Ternate. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Baik, silakan yang mau bergabung lewat 3125521 atau WhatsApp call-nya di 082120375180. Ada Alif di Sasa sudah bergabung lewat WhatsApp call. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Iya, halo RRI lagi. Halo Alif. Alif di Sasa ya, Alif ya.
1: Iya, ini dengan Kak Sisi kan?
0: Iya, betul sekali, Alif. Sasanya sebelah mana, Alif?
1: Sasa Stikip.
0: Oh, Stikip. Oke deh. Jadi sehat-sehat ya, Alif ya. Kamu jagoin siapa sih, Alif?
1: Kalau aku sih fansnya udah pulang.
0: Udah pulang?
1: Aku fans Jerman.
0: Jerman. Oh, berarti kamu sama teman aku di sini. Dia the one and only. Satu-satunya yang pegang Jerman di RRI Ternate namanya Kak Rian, Mas Rian ya. Itu pas dia hari itu pulang tuh udah ketawa ya. Oke. Okay. Berarti ganti sukanya ganti atau tetap bertahan dengan Jerman aja enggak apa-apa gitu ya.
1: Prinsipku menang atau kalah tetap Jerman.
0: Oh, luar biasa ya. Mantap, itu berarti fans sejati nih.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Alif mau denger lagu apa, Alif, di malam ini?
1: Kayak biasa mau denger Rumah ke Rumah dari Hindia.
0: Oh, dari Hindia. Oke, okay. Rumah ke Rumah ya. Baiklah, iya. Ada ya kayaknya nih, tunggu bentar. Hindia, Rumah ke Rumah, nanti coba saya siapkan deh. Salamnya buat siapa?
1: Itu doang sih, soalnya saya cuma mau denger lagu doang.
0: Oke, okay, baiklah. Lalu salamnya buat siapa? Udah itu aja, gak ada salam spesial gitu?
1: Enggak.
0: Oh, cuma pengen denger lagu aja?
1: Iya.
0: Oke, okay, baiklah sip, kalau begitu nanti saya puterin lagunya ya.
1: Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Alif di Sasa sudah bergabung dan minta lagunya Hindia dengan Rumah ke Rumah. Di line telepon sudah ada yang bergabung lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Pak Sisi. Apa kabar?
0: Iya, apa kabar nih orang jauh di sana ya? Baru dengar suaranya deh.
2: Selalu saya gabung.
0: Oh Pasti gitu.
2: Jarang
0: ketemu. Bisa jadi. Oke. Oh enggak juga sih. Iya, ada aja saya di kantor. Iya, cuma kalau siaran lagi baru siaran lagi.
2: Begitu.
0: Iya. Lalu Bang Andi gimana? Jagoin siapa sih Bang Andi?
2: Kalau saya dua jagoanku nih.
0: Apa itu? Siapa itu?
2: Portugal dengan Perancis.
0: Oh, berat-berat tuh Portugal sama Perancis ya.
2: Mudah-mudahan dia ketemu di final nanti.
0: Oh, keduanya ketemu ya, mudah-mudahan ya. Oh,
2: mudah-mudahan ya.
0: Oh, jadi, tapi nanti harus ketemu sama Brazil dulu.
2: Iya, betul ya.
0: Aduh, tapi mudah-mudahan ya, siapapun itu pastinya tetap fans sama Perancis dan
2: itu ya. 1-2, mudah-mudahan di final nanti, mudah-mudahan ketemu di final.
0: Oke, okay, amin, semoga gitu ya. Baiklah, ya. Bang Andi. Tapi kalau hebohnya ya, sama seperti di Ternate, enggak heboh sekali nih soalnya kalau ya, di Ternate.
2: Oh, di Batam heboh juga itu.
0: Heboh juga ya.
2: Semua kata kafe menyiarkan bola.
0: Iya, betul. Aduh, asik memang nih Piala Dunia. Baiklah, kalau gitu Bang Andi mau salam buat siapa? Lagu dulu ya. Mau dengar lagu?
2: Lagu apa ya?
0: Apa dong?
2: Lagu pop ya.
0: Boleh pop.
2: Sampai bingung. Jangan salah menilai aja dari siapa.
0: Siapa tuh, Rani?
2: Yang di Cafe Rolhen Marhoka.
0: Oh, tunggu ya. Jangan salah menilai.
2: Iya, timur tuh. Iya. Hen
0: di sini,
2: Marhoka.
0: Iya.
2: Yang ada siapa?
0: Di sini yang ada cuma dari Rani Simbolon sama Fanny Fabiola ya.
2: Rani iya. Simbolon aja kalau gitu.
0: Iya, itu aja.
2: Iya.
0: Itu aja ya.
2: Oh, iya, okay. Iya.
0: Baiklah. Salamnya buat siapa Bang Andi?
2: Salamnya buat Mas Sisi, Mbak Sisi sama operatornya. Semoga sehat selalu. Selalu dimurahkan rezekinya dan dilancarkan dalam menjalankan tugas.
0: Amin.
2: Terus ada Pak Junaidi yang sudah lewat tadi. Ada siapa? Esperita juga. Ada Bunda Natalia, ada Bunda Els, ada Purnama Sari di Sulawesi Barat juga, ada Mama Indah, ada Ko Ipin, Ko Buce, Ko Ai, Bung Din, Bung Anggi, Andi Alvarez ya, dan semua-semuanya di tanpa kecuali Mbak Sisi.
0: Siap.
2: Oke deh Mbak Sisi, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bang Andi yang ada di Batam sana ya. Andi, udah lama nih saya baru denger selainnya lagi Bang Andi, nanti lagunya diputar ya. Saya ke WhatsApp call, mudah-mudahan Bunda Natalia di line WhatsApp call bisa segera bergabung. Takutnya nanti keburu diduluin sama yang lainnya, karena kami angkat pasti yang langsung berdering ya. Bunda, mau gabungan lagi silakan. Oh ini langsung nih. Baiklah, oke Bunda Natalia, selamat malam. Sudah terhubung dengan Pro 1. Halo.
3: Mbak iya. Sisi, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Sisi.
0: Iya, Bunda cantik.
3: Ada salamnya. Ada salamnya itu Mbak Emi Soeharmo dan Moswito.
0: Mbak Emi.
3: Iya, Mbak Emi katanya, Bunda, ada teman di mana Mbak Emi? Mati, kita pernah katanya sama-sama waktu di mana ya, Mbak Sisi, di Makassar ya?
0: Oh, iya. Mbak Emi itu dia sekarang di era di mana?
3: Toli-toli.
0: Oh, Toli-toli. Iya. Oh, Bunda Natalia di Toli-toli.
3: Iya, dia kan saya sering masuk. Terus ada Pak Anur Rahman juga, siapa yang pindah Toli-toli ke sana kan, Pak? Siapa ini? Pak Amran ya.
0: Oh, Pak Sarman, Kak Bakteu kami. Iya, betul. Iya.
3: Istrinya kan penyiar Pro 1 juga, Mbak Sisi.
0: Oh iya, betul. Iya, Mbak Uni ya.
3: Mbak Yuni. Terus
0: Yuni ya.
3: Waktu itu saya ke Sigamong, Mbak Emi sama Mbak Bang Roni. Tapi itu belum tahu kalau ada Mbak Sisi. Nanti saya lihat di foto ada Mbak Sisi. Bunda, kayaknya kita pernah kursus sama-sama ke Makassar dengan Mbak Sisi. Oh iya ya. Nanti saya sampaikan salam gitu.
0: Terus oh iya, betul. Benar. Pernah tuh, pasti pernah ketemu, pernah satu diklat iya. Kayaknya tuh.
3: Katanya.
0: Iya.
3: Itu tapi dia sekarang sudah Mbak Eminya sudah meninggal suaminya, Mbak Sisi.
0: Oh, begitu. Kapan?
3: Cantik kan si Mbak Eminya?
0: Iya, Mbak cantik banget.
3: Sudah ada tonton dia punya senior juga sih di sini. Dia sering di sini, Mbak Sisi, dengan saya sering ke sini. Kalau ada apa-apa sama dengan saudara sendiri.
0: Oh,
3: jadi
0: begitu.
3: Kalau dia pergi makan di sana, kalau mau keluar-keluar kita kemana? RRI Buol itu dengan dia saya Mbak Emi. Dan Pak Keptanya kan baik sekali.
0: Oh begitu, wah luar biasa nih iya. Mbak Emi, bener-bener Mbak Emi. Oh suaminya udah meninggal innalillahi. Kapan tumbuh? Iya, udah lama ya Bun ya?
3: Anaknya udah 1 tahun lebih.
0: Oh iya, anaknya saya baru dengar kabar. Iya,
3: terus
0: anaknya
3: ada masuk anaknya satu Mbak Sisi tentara baru lulus.
0: Wah, masya Allah luar biasa ya. Iya Mbak Emi itu senior ya, sama seperti istrinya Pak Sarman juga Mbak Uni ya, Yuni ya, Eva juga Yuni. Eva kenal ada. Ya.
3: Oh Eva Mbak Sisi kenal ya.
0: Iya aku teman satu di kelas satu kamar saya. Waktu itu. deket
3: saya
0: banget.
3: Sama Mbak Eva ya, Mbak Yun.
0: Oh Sisi. Siap kalau gitu. Aja. Wah berarti udah kenal semua kita di Toli-Toli ya.
3: Iya karena saya kan juga termasuk pengurus AFC Angkasa Fans Club di
0: Pro 1 TV. Oh pantesan kenal semua ya. Luar ya, biasa
3: dong,
0: nih Bunda.
3: Penyiarnya baru Bunda. Pak Kiptanya juga. Aduh baik sekali.
0: Baik sekali. Aduh memang siap. Berarti nonton bolanya nonton bola bareng gak tuh di sana?
3: Yang apanya?
0: Nonton bola.
3: Oh di sini ada di malam itu malam Pak Kepta panggil saya ajak ke sana nonton bareng.
0: Nonton bareng.
3: Karena di sini Mbak Sisi kalau malam Minggu apa ada karaokean.
0: Ada gitu. Karaokean. Oh iya.
3: Ya,
0: nanti
3: ya. Undang pejabat-pejabat dulu ya.
0: Dulu ya baru.
3: Kepala dinas. Nanti terus fans-fans ajak ke atas. Biar komunitas ada yang tunanetra juga nyanyi.
0: Oh hebat luar biasa di Toli-Toli aktif ya pendengarnya ya. Mantap ya, Bunda.
3: Nanti jalan-jalan Pak Sisi ke Toli-Toli.
0: Oh amin pengen sih ya. Toli-Toli luar biasa. Bunda iya. Kalau Bunda jagoin iya. Siapa nih klubnya nih Piala Dunia nih negara mana
3: yang
0: ditujukan?
3: Yang menang tadi subuh itu
0: Portugal atau Spanyol?
3: Portugal.
0: Oh Portugal.
3: Spanyol.
0: Oh Spanyol ya kalau subuh Spanyol berarti.
3: Punya jagoan itu. Jadi tadi malam ada apa topiknya kalau di RRI Manado itu kita punya jagoan siapa? Si Spanyol. Terus saya punya prediksi tadi malam 2-1. Ternyata betul.
0: jago berarti nih diksinya ya. Mantap deh Bunda. Bunda mau denger lagu apa nih Bunda?
3: Kamu suka lagunya anu aja, Bruri Permata Hati.
0: Bruri.
3: Iya, Permata Hati.
0: Ah, oke, baiklah, sip. Nanti saya puterin deh lagunya. Oke, salamnya
3: buat siapa? Salamnya Pak Sisi. Yang pertama buat Mama Ida ya, selamat malam. Ada Ibu Aja Ida juga, Ibu di, ada Dika di Talia, Bu Purnama Sari ya, Pak Din. Ada Ipin juga, Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso ya, Ko Aiko Ama, Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Irwan, Pak Taher, Pak Andi Batam ya, Pak Yayan, Pak Andi Jambi, Pak Laras, ada Bung Akbul, Bang Putra Tengah ya, Bang Lai juga ada. Pokoknya buat semua-semua sudah yang lagi monitor. Mbak Sisi tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik ya buat Mbak Sisi dan keluarga di rumah.
0: Oke, terima kasih Bunda. Mbak
3: Sisi, selamat malam.
0: Iya, selamat malam untuk Bunda Natalia yang sudah bergabung, sudah pilih lagu juga ya dari Bruri Marantika dengan lagunya tadi apa? Permata Hati ya. Oke, Permata Hati ya, siaplah. Nanti saya puterin lagunya untuk Bunda ya. Baiklah, kita ke lain telepon lagi pendengar. Oke, tadi ada Bung Andi, ada Bunda Natalia. Saya coba terima lagi di lain telepon, sudah ada pendengar yang bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo, ruang rindu, ruang berbagi rindu.
4: Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa? Ih, batuk dulu ya. Ampun, pasti batuk ya.
4: Iya, batuk. Batuk, ngapain timbul di bawah itu malam-malam.
0: Ini deng siapa? Bapak Uya tanya tuh.
4: Iya, Elvarez, Perhargen, Elvarez.
0: Oh, jadi ngoni Argentina?
4: Ya iyalah, Elvarez lah.
0: Tunggu, tak tutup dulu teleponnya.
4: Oh, ini
0: maksud.
4: Nanti nolongnya sepuluhnya, nanti nolongnya hantung pohonnya.
0: Ya, Joy ya.
4: Ini saya buka sepuluhnya nih, tapi bantu dia masih gitu, bantu apa, dia tolak sepuluh itu.
0: Dia paling ini, fans paling berat dia itu tuh. Argentina 1 tuh, siapa? Ato, kok Bang Andi yeah. Sabantar berapa skor menurut Bang Andi?
4: Sabantar akan besok.
0: Besok terada?
4: Iya.
0: Kok berapa, Moni? Moni pake prediksi berapa?
4: 1-0 boleh, gimana ada pada kalah pembukaan. Dan saya udah banyak sempurna lagi.
0: Ya ampun, ya sudah. Moni meboke lagi, kok mau salam buat siapa nih? Aduh, tadi ntar mau putar lagu, baru ntar pilih Brazil kok. Tapi jangan sudah ampung, toh mesti putar sudah ya.
4: Tumpi lah, mau pinjang untuk siapa ke?
0: Ampung, salam buat siapa? Saya, salam buat siapa Bung Andi?
4: Salam, salam lagi dari siaran, salam sehat selalu, benar-benar.
0: Amin.
4: Salam buat semua fans Argentina di Indonesia.
0: Indonesia memang lalu.
4: Salam buat orang yang ada di perempat sana untuk Tasnim tuh.
0: Tasnim tuh dia kok.
4: Argen
0: dia itu. Lalu?
4: Bantu besok tuh aku kok sama boleh saja ntar kamu lihat kumpulin kampung lagi.
0: Ya Jo, oke. Itu saja. Salam buat
4: nanaman sana di Kulaba sana. Salam Kulaba, harapan saya berumur. Nanaman ini kampung dulu sayang.
0: Lalu?
4: Salam buat juga, harapan saya selalu. Bawasin dari Jepang, untuk pulang. Ipin orang Brasil, semoga Ipin sehat. Ipin Brasil.
0: Masya Allah. Ampun, jangan sudah. Lalu siapa lagi?
4: Saya kan Perancis, belum. Nanti pergi-pergi untuk ayam itu nanti, ayam goreng nanti. Nanti apa?
0: Itu dia?
4: Ini hampir. Apa dulu? Banyak. Kalau semuanya kamu pelajin belum terlalu.
0: Saya.
4: Kalau
0: apa
4: sudah mau? Kau tarikan tu?
0: Eh, terada Brazil sana.
4: Tolong.
0: Nonton terus di Beta Orange. Okay dah.
4: Titi, kau Titi. Awak Titi.
0: Titi Portugal.
4: Kemai sesakan
0: itu. Dia itu toh siapa? Barang dukung siapa? Cristiano Ronaldo.
4: Itu yang tadi yang begini. Saya suka bola. Dulu saya suka bola begitu.
0: Ah, dia Portugal tadi pagi dia tegang sekali tuh. Kita gara sampai.
4: Iya, gara butuh
0: kalau kan. Oke. Saya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brazil. Aduh, orang Argentina yang besok mau main ya. Oke, makasih untuk Bang Andi di sana. Saya putarkan lagunya nih pendengar, karena udah banyak lagu tapi belum diputerin ya. Tetap bersama kami di program Ruang Rindu.

Baik pendengar, kita sudah di akhir acara. Terima kasih telah mendengarkan untuk Anda. Mohon maaf ya untuk Bunda Natalia, saya tidak bisa puterin lagunya nih karena waktu. Bang Andi di Bacan juga mohon maaf ya, belum bisa puter lagunya. Tapi yang penting besok Argentina menang ya, amin. Semoga seperti itu ya. Baiklah pendengar, terima kasih untuk yang telah bergabung lewat line telepon dan juga WhatsApp. Dan kami akhiri untuk program kami di malam hari ini. Dan terima kasih telah bersama Pro 1 RRI Ternak.

Baik pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, hari Jumat 3 Juli 2026. Mewakili pimpinan Angkasa Wanangkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz dan MW 89,1 kHz. Edisi hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. RRI Pro 1 Ternate terus mengudara untuk Indonesia Maju.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi Sabtu 4 Juli 2026, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi hadir tentunya menemani Anda di pagi hari ini. Untuk Ternate Pagi, pendengar, kami tim yang bertugas, saya Maisara bersama rekan teknik studio Bung Dani dan juga rekan-rekan di pemancar Kayu Merah. Pendengar, mengawali pagi Anda ya dengan berbagai program yang nantinya akan kami hadirkan juga. Kami informasikan untuk Anda, kaum muslimin dan muslimah, untuk kumandang ajan subuh wilayah kota Ternate dan sekitarnya pada pukul 5 lewat 9 menit waktu Indonesia Timur. Dan kami akan lanjutkan dengan warta berita pagi dengan berbagai program-program di Ternate Pagi pagi ini. Mendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran menjelang kumandang ajan subuh dengan yang akan dibawakan oleh Haji Mirwan Batubara dengan surah Ibrahim ayat 28 hingga seterusnya. Selamat mendengarkan.

0: فأخرج به من الثمرات رزقا لكم.
1: Mendengar saatnya kumandang ajan subuh dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
2: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
1: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
2: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
1: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
2: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
1: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian, dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
2: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
1: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
2: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
1: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
2: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
1: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
2: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
1: Kamu akan memanggil malaikatmu ibu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Bekerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rizki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rizki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rizki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, di mana saja Anda berada. Lagu-lagu bernuansa Islami tentunya sudah kami hadirkan menemani Anda ya di waktu subuh pendengar. Dan pastinya buat Anda kaum muslim dan muslimah yang alhamdulillah sudah melaksanakan dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam melaksanakan salat subuh, semoga apa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya apa yang kita lakukan juga dimudahkan. Amin. Dan pendengar, maaf sebelumnya untuk kuliah subuh ya, karena Ustadz Adam Harus lagi berhalangan hadir. Insya Allah nantinya pada hari-hari berikutnya, di mana Ustadz Adam Harus kan di setiap hari Rabu dan juga Sabtu gitu ya pendengar. Insya Allah di next time, hari berikutnya, beliau bisa hadir kembali tentunya dalam mengisi kuliah subuh atau religi pagi di Pro 1 RRI Ternate. Dan pendengar, kami informasikan juga ya untuk kuliah subuh di hari Senin dan juga hari Kamis itu bersama Ustadz Usman Muhammad, sedangkan untuk Selasa dan juga Jumat bersama Ustadz Asep Hedi Turmudi, dan hari Rabu dan hari Sabtu yaitu bersama Ustadz Adam Maros, dan hari Minggu alhamdulillah tentunya bersama Umi Masni BSA ya, tentunya pendengar yang mengisi waktu subuh atau religi pagi di Pro 1 RRI Ternate. Pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami ya, tentunya menemani Anda di waktu pagi hari ini. Dan jangan lewatkan juga untuk Warta Berita Pagi nantinya pada pukul 6 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar. Usai keluar sebagai runner-up grup H, akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
4: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
3: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
5: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
3: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
5: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
3: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
4: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
3: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Khairun 02 Ternate inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Ratusan orang tua siswa mendatangi lokasi pertemuan pemerintah Provinsi Maluku Utara di Eks Krisan Ternate Jumat sore. Mereka mempertanyakan hasil seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SMA yang dinilai belum mengakomodasi seluruh calon peserta didik. Kementerian Hukum terus memperkuat pelayanan publik melalui forum Pasti Ada Solusi yang digelar rutin setiap Jumat. Program ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aduan dan memperoleh tindak lanjut secara langsung dari Kementerian Hukum. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, serta RRI Program 4 di 95,1 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Maisara. Berita pertama, saudara, ratusan orang tua siswa mendatangi lokasi pertemuan pemerintah Provinsi Maluku Utara di Eks Krisan Ternate Jumat sore. Mereka mempertanyakan hasil seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SMA yang dinilai belum mengakomodasi seluruh calon peserta didik. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Kita berharap ya anak-anak insya Allah mudah-mudahan tetaplah ya, tetap bisa sekolah.
2: Ratusan orang tua siswa mendatangi lokasi pertemuan pemerintah Provinsi Maluku Utara di Eks Krisan Ternate Jumat sore. Mereka meminta penjelasan terkait hasil seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SMA dan SMK yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan. Aksi yang didominasi para ibu rumah tangga itu berlangsung setelah Komisi 4 DPRD Maluku Utara menggelar audiensi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pertemuan kemudian turut dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe bersama panitia SPMB untuk mendengarkan langsung keluhan para orang tua. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Maluku Utara, Isuwai, mengatakan jumlah pengaduan masyarakat pada pelaksanaan SPMB tahun ini cukup tinggi. Menurutnya, sistem penerimaan masih menggunakan 4 jalur, yakni domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi. Persoalan utama terjadi karena tingginya minat masyarakat untuk mendaftarkan anak ke SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 8 Ternate, sehingga kuota cepat terpenuhi.
1: Tadi kita berharap, mudah-mudahan semuanya bisa terselesaikan, dan tadi juga ada rapat koordinasi dengan bertemu dengan orang tua siswa juga, dengan Pak Wagub. Kita berharap ya anak-anak insya Allah mudah-mudahan tetaplah ya, tetap bisa sekolah.
2: Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menjelaskan, sebenarnya masih terdapat kuota kosong di sejumlah sekolah lain seperti SMA Negeri 3, SMA Negeri 4, dan SMA Negeri 5 Ternate. Setelah proses verifikasi selesai, siswa yang belum memperoleh sekolah akan diarahkan melalui mekanisme pendaftaran luring untuk mengisi kuota yang masih tersedia. Komisi 4 DPRD berharap seluruh siswa tetap dapat melanjutkan pendidikan meski tidak seluruhnya diterima di sekolah tujuan utama. Selain itu, DPRD juga menyoroti minimnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme SPMB. Menurut Isuwai, sosialisasi mengenai jalur penerimaan dan tata pendaftaran perlu dilakukan lebih awal kepada siswa maupun orang tua sejak masih di bangku SMP agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
1: Ya, itu yang harus dilakukan ke depan itu. Saya mungkin insya Allah mudah-mudahan ke depan kita lebih fokus lagi untuk koordinasi dengan Dikbud ini sehingga hal-hal yang seperti ini tidak terulang lagi.
2: Anggota DPRD Maluku Utara itu juga mengajak masyarakat untuk tidak terpaku pada sekolah tertentu sebab menurutnya kualitas tenaga pendidik dan fasilitas di SMA negeri lain di kota Ternate relatif setara. Pemerintah berharap pemerataan minat masyarakat terhadap sekolah dapat menjadi solusi agar proses penerimaan murid baru berjalan lebih baik pada tahun-tahun mendatang. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Sementara itu saudara, Kementerian Hukum terus memperkuat pelayanan publik melalui forum Pasti Ada Solusi yang digelar rutin setiap Jumat. Program ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aduan dan memperoleh tindak lanjut secara langsung dari Kementerian Hukum. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara mengikuti forum tersebut secara hybrid bersama Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Kepala Kantor Wilayah Kemenko Maluku Utara Budi Argap Situngkir menilai forum ini menjadi langkah positif karena menghadirkan negara lebih dekat dalam menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Menteri Hukum mendengarkan langsung berbagai aduan masyarakat mulai dari layanan administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, bantuan hukum, hingga layanan hukum lainnya. Menurut Supratman, forum tersebut menjadi sarana komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pengguna layanan. Seluruh aduan yang disampaikan, baik secara langsung maupun virtual, langsung ditindaklanjuti bersama jajaran pimpinan Kementerian Hukum. Menteri juga meminta setiap laporan masyarakat segera diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelayanan hukum semakin cepat, responsif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Program Pasti Ada Solusi dijadwalkan berlangsung setiap pekan sebagai komitmen Kementerian Hukum dalam menghadirkan layanan hukum yang lebih mudah diakses dan berdampak bagi masyarakat. Beralih ke informasi lainnya, saudara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara menuntaskan pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional

0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Abu Bakar Abdullah. Seluruh peserta merupakan siswa-siswi terbaik yang telah lolos seleksi di tingkat kabupaten dan kota. Mereka bersaing untuk memperebutkan kesempatan menjadi delegasi Maluku Utara pada kompetisi tingkat nasional. Abu Bakar Abdullah mengatakan, usai penutupan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan memfokuskan perhatian pada persiapan para juara sebelum diperangkatkan ke ajang nasional.
1: Kalau itu sudah selesai, kita semua akan tinggal mempersiapkan diri untuk mengirimkan para delegasi kita ke tingkat nasional, sehingga nanti Pak Kadin SMA, Pak kami gitarkan nanti kita setelah ini mungkin rembuk kita bicara lagi. Saya melihat memang kita butuh ada semacam treatment lagi menjelang keberangkatan.
0: Menurut Abu Bakar, para delegasi tidak hanya membutuhkan latihan teknis, tetapi juga pembinaan khusus untuk memperkuat mental bertanding. Ia menilai kemampuan para peserta sudah sangat baik, baik pada cabang olahraga maupun cabang lompat debat. Namun, persaingan di tingkat nasional akan jauh lebih ketat, sehingga kesiapan mental menjadi faktor penentu keberhasilan. Mantan pejabat sekretaris daerah Maluku Utara ini juga memberikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti seleksi tingkat provinsi. Menurutnya, seluruh siswa yang tampil merupakan putra-putri terbaik dari masing-masing daerah, sehingga mereka tetap layak mendapat penghargaan meski tidak semuanya dapat menjadi wakil Maluku Utara.
1: Mereka adalah orang-orang hebat. Bayangkan saja dari setiap kabupaten kota, mereka itu adalah pilihan yang dikirim ke lomba tingkat nasional.
0: Abu Bakar berharap seluruh pihak termasuk sekolah, guru pembimbing, dan orang tua terus memberikan dukungan kepada para delegasi yang terpilih. Dengan kesiapan yang matang, terutama dalam membangun mental dan rasa percaya diri, Maluku Utara diharapkan mampu merepresentasi membanggakan pada ajang O2SN dan Lomba Debat Indonesia Tingkat Nasional. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, angka kriminalitas di kota Ternate yang meningkat dipicu karena kurangnya fasilitas publik, terutama penerangan jalan umum di kecamatan kota Ternate Barat. Selengkapnya, disampaikan reporter Novianti Balasabiesi.
3: Ketersediaan penerangan jalan umum atau PJU di sejumlah titik di Kecamatan Ternate Barat, Kota Ternate masih menjadi persoalan. Hal ini karena minimnya penerangan di beberapa ruas jalan yang dinilai dapat meningkatkan risiko gangguan keamanan dan aktivitas negatif pada malam hari. Camat Ternate Barat Hamid Muhammad kepada RRI mengatakan kebutuhan PJU di wilayahnya sangat mendesak, terutama di kawasan wisata yang masih ramai dikunjungi masyarakat hingga malam hari.
4: PJU yang ada di wilayah Ternate Barat itu setiap kelurahan itu orang setiap muslim membutuhkan, tapi untuk kebutuhan itu sangat-sangat dibutuhkan.
3: Menurut Hamid, belum meratanya penerangan jalan berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat yang berkunjung ke kawasan wisata pada malam hari. Kondisi gelap di sejumlah titik dikhawatirkan dapat memicu tindakan kriminal maupun aktivitas yang mengganggu ketertiban.
4: Itu sangat berpengaruh. Kita berpasang itu sangat berpengaruh. Tapi yang ditakumi itu karena pakai tenaga surya jadi itu.
3: Terkait persoalan tersebut, kata Hamid, pihak kecamatan telah berkoordinasi dengan dinas perhubungan, namun pemasangan PJU secara menyeluruh belum dapat dilakukan karena masih terkendala ketersediaan material. Reporter Novianti Marasabisi melaporkan.
2: Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Mesara bersama teknik montase Bung Dani dengan desk editor Wahyudi Yahya undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

sikat gigi. Wangi. Na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk pagi hari ini kita sudah di weekend ya, di edisi Sabtu 4 Juli 2026. Selamat menikmati akhir pekan Anda bersama keluarga, orang-orang terdekat, orang-orang tersayang, dan tentunya di awal bulan Juli 2026, di hari keempat di bulan Juli ya pendengar. Ya, untuk pagi hari ini apapun yang Anda lakukan semoga berjalan dengan baik dan juga lancar ya pendengar. Kesehatan Anda juga insya Allah tetap terjaga, dan buat Anda yang lagi gak enak badan atau yang lagi sakit, semoga cepat pulih, cepat sembuh. Jangan lupa vitamin, makan, dan obatnya dikonsumsi secara baik tentunya sesuai dengan anjuran dokter ya, supaya bisa kembali lagi beraktivitas seperti biasa. Dan pendengar, untuk om-om, bibi-bibi di sekitaran Pasar Kota Baru, karena hari ini hari Sabtu ya, dan pendengar, untuk ibu-ibu, mama-mama dorang, jangan sampai lewatkan. Banyak makanan tradisional yang bisa Anda dapatkan di sana, tentunya mulai dari ada makanan khas dari Kota Tidore juga tentunya yang bisa kita dapatkan. Ada sagu yang memang sagu yang pakai gula merah itu ya, apa namanya tuh, ada juga. Nah, bisa ada sayur lilin, ada sayur yang isinya ada rica-rica gitu ya pendengar. Pokoknya sagu-sagu dari tempatnya Ko Ai juga di Puncak Jayawijaya itu ada juga, sagunya enak. Kalau kita ke Tidore sana itu selalu dikasih oleh-oleh gitu ya sama Ko Ai. Semoga Ko Ai dan juga Mama Iya sehat selalu gitu ya, dan insya Allah kita akan jumpa lagi Ko Ama juga tentunya di Kota Tidore, ada Bung Ning juga ya. Pokoknya hari ini kita menyapa semuanya ya yang lagi dengerin kami di Prosatria Ternate, termasuk Mama Indah juga, ini tim Argen yang lagi senam jantung ya pendengar. Pagi ini alhamdulillah Kota Ternate adem-adem aja gitu, tapi kita gak tahu nantinya, berselang nantinya di pukul 7 hingga pukul 8 hingga pukul 9 nantinya juga kami akan ajak Anda untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia antara Argentina melawan Tanjung Verde. Dan tentunya pendengar, ini masih di babak 32 besar. Dan pendengar, tentunya antusias, euforia dari masyarakat sangat terasa ya. Kalau kita di wilayah timur, apalagi Kota Ternate, Maluku Utara pada umumnya, ini sangat terasa. Apalagi tim dari Argen Brazil yang memang benar-benar masa mereka itu sangat banyak, dan selalu orang Ternate, orang timur bilang bakugara, itu sudah memang menjadi budaya kita gitu ya, bakugara. Tapi jangan sampai kita arogan gitu ya, dan jangan sampai tentunya ada hal yang tidak kita inginkan bersama. Pokoknya tentunya kita harus damai terus gitu ya, walaupun beda untuk tim fans negara-negara masing-masing gitu ya pendengar. Baik pendengar, tentunya untuk Anda yang pagi ini lagi menikmati tentunya dengan jalan sehat, jalan pagi, olahraga juga, buat petugas-petugas kebersihan jalan juga, selamat pagi, semoga sehat ya bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang tentunya semenjak berangkat dari rumah ke kantor mereka sudah stay di jalan-jalan publik tentunya membersihkan ya. Jadi tentunya untuk Anda, untuk kita semua masyarakat, warga Kota Ternate, sampahnya buang di tempat sampah gitu ya. Jangan buang kalau di ruang publik, tentunya kita harus lebih jeli lagi, harus lebih sadar akan lingkungan juga gitu ya. Jadi buang sampah pada tempatnya, karena setiap hari tentunya petugas-petugas juga ya, kita saling membantu gitu ya pendengar, untuk mereka yang bertugas di seputaran jalan ruas publik tentunya ya, untuk membersihkan di sekitar area Kota Ternate dan sekitarnya. Ini kita saling membersamai supaya mereka juga tidak terlalu kewalahan dengan sampah-sampah yang ada di sekitaran ruang publik gitu pendengar. Baik pendengar, selamat pagi, enjoy ya terus, selamat menikmati waktu pagi Anda. Dan bentar nantinya menjelang pukul 7 kami akan ajak Anda untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia antara Cape Verde, yaitu Tanjung Verde, nantinya bakal menghadapi Argentina. Dan tentunya pendengar, Cape Verde ini tetap percaya diri ya,
ini alhamdulillah mereka udah masuk 32 besar saat menghadapi Argentina nanti pada fase gugur Piala Dunia 2006, di mana Presiden Jose Maria Neves menegaskan timnya datang dengan target menang. Pastinya semua tim ini target menang, walaupun ada yang udah pulang gitu ya. Nah, oke. Dan para pemain juga melihat laga melawan Argentina sebagai kesempatan menciptakan kejutan. Jadi pendengar, ini untuk di bargain senam jantung juga ya. Apalagi beberapa informasi yang kami dapat juga di media sosial ini tentunya ada dari dukun dari Ghana ya, tentunya yang mengatakan kalau Tanjung Verde ini bisa mengalahkan Argentina, tapi kita nggak tahu kedepannya seperti apa gitu ya pendengar. Jadi tonton aja nanti di pukul 7 hingga pukul 9 nantinya kami siarkan langsung melalui RRI Pro 1 seluruh Indonesia dan juga RRI Pro 3 Jakarta. Dan Cape Verde, Tanjung Verde ini menatap laga menghadapi Argentina tanpa rasa gentar, tanpa rasa takut, khawatir tidak, meskipun mereka berstatus non-unggulan. Dilansir dari BBC, tim debutan tentunya tetap membawa ambisi mereka untuk melanjutkan kejutan di Piala Dunia 2026. Dan tim berjuluk Blue Shark ini berhasil mencuri perhatian sejak fase grup ya, yang dimulai mereka melangkah ke fase gugur setelah menahan Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi. Tantangan berikutnya datang dari Argentina, yang berstatus juara bertahan yang kita ketahui, di mana tim Amerika Selatan diperkuat Lionel Messi yang tetap menjadi sorotan utama. Meskipun Presiden Cape Verde Jose Maria Neves menegaskan timnya enggak datang untuk menyerah, mereka tentunya para pemain bakal menghadapi pertandingan dengan keberanian penuh. Rasa percaya diri menjadi modal penting ya menghadapi tim besar. Dan Presiden Cape Verde juga tentunya percaya semangat dapat memberi peluang menciptakan hasil mengejutkan. Peringkat FIFA tidak dianggap sebagai hambatan utama bagi Tanjung Verde. Mereka memilih fokus pada kerja keras, disiplin permainan. Optimisme tentunya selalu ada, dan hal serupa disampaikan juga oleh pelatih Pedro Leitao Brito atau Ubibista, di mana ia sebelumnya mengatakan tidak ada yang mustahil bagi timnya. Ubibista menilai pengalaman menghadapi negara besar menjadi bagian penting perkembangan tim, yang diharapkan yaitu para pemain menikmati tekanan di panggung dunia. Gelandang Roy Duarte juga menyampaikan antusiasme menghadapi laga tersebut, yang mengaku seperti sedang hidup dalam mimpi pendengar. Bagi Cape Verde atau Tanjung Verde ini, pertandingan melawan Argentina bukan hanya soal akhir. Laga tersebut tentunya menjadi kesempatan membuktikan keberanian menghadapi juara dunia. Dan pendengar, untuk Cape Verde sendiri ya, untuk prediksi banyak yang tentunya diinin sama pecinta-pecinta sepak bola ya, untuk prediksinya nanti bentar kita lihat apakah Argentina yang lanjut ke babak 16 besar atau bisa jadi Cape Verde dengan keberuntungan tim mereka. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, ya pendengar Pro Solo RRI Ternate, di mana saja Anda berada ya. Untuk pagi hari ini, alhamdulillah cuaca sudah mulai naik, dan ini baru di pukul 6:47 udah mulai kerasa gitu ya. Pendengar, semoga bentar gak ada yang pingsan, gak ada yang semaput ya, Mama Indah. Okay. Ini di grupnya Pro 1 ya, pendengar kami. Aduh, Bung Buce. Ini Bung Buce kayaknya orang-orang Brasil mungkin ya, sampai berdoa Argentina kalah. Oh tidak, Bung Din. Bung Din, jangan pakai emosi, jangan pakai semaput, sabantar ya. Mama Indah pagi ini, ya Allah, astagfirullah, ini bagi apa tim Argen. Nah pendengar, tentunya untuk Piala Dunia kali ini ya, banyak sekali torampe budaya baku gara, dan itu sudah hal yang biasa gitu ya. Dan siapa yang kalah itu batobo atau berenang gitu ya. Jadi pendengar di wilayah barat itu jangan pada kaget, karena ini memang sudah menjadi budaya tersendiri gitu ya. Kalau saat Piala Dunia, tentunya yang kalah batobo atau berenang di laut, di pantai, dan juga budaya bakugara itu sangat keras, sangat kental gitu pendengar. Dan pendengar, untuk pagi hari ini jangan lewatkan juga nantinya ya, beberapa saat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026 babak 32 besar antara Argentina melawan Tanjung Verde. Dan pendengar, untuk informasi masih dari informasi Piala Dunia ya, di mana untuk beberapa tim negara yang lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, di mana Kanada, Brazil, Paraguay, Maroko, Norwegia, Prancis, Meksiko, Inggris, Belgia, pendengar, Amerika Serikat, Spanyol, Portugal, Swiss, dan juga Mesir yang baru saja lolos ya pendengar di babak 16 besar. Mesir berhasil mengalahkan Australia untuk lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, di mana Mesir merebut tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menang lewat adu penalti. Setelah imbang 1-1 selama 120 menit, Mesir memenangkan adu penalti ya dengan skor 4-2. 90 menit ditambah extra time ya pendengar. Berkat hasil tersebut, Mesir jadi tim ke-14 yang tembus 16 besar, mengikuti negara-negara lainnya yang telah lolos lebih dulu. Next, apakah Argentina atau Tanjung Verde yang nantinya lolos masuk ke babak 16 besar Piala Dunia 2026?

0: jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai